0: kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
1: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan Merah Putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousa Bulete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer to peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya
3: kondisinya. BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen Duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri, kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapaknya, kita sebagai jembatannya itu.

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

0: Jen Paul Sudi Arseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
3: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
2: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
4: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin, Pak. Nanya, Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu, Pak.
5: Sudah terbiasa
4: mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
5: Sengaja diumbar
4: karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
2: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
7: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakan Duel Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut

Saudaraku, barang siapa yang telah mengaku dosa, dosanya dengan tulus di hadapan Tuhan Allah, maka terimalah anugerah pengampunan dan keselamatan dari Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. PKJ 266.

0: Mari bersama kita dengarkan pujian kepada Tuhan melalui paduan suara. Disilakan.
1: Jemaat kolom 2 disilakan untuk memuji Tuhan. Bersama dengan tim musik gereja.

Okay.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan bagian Alkitab yang menjadi dasar khotbah pada hari ini dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak jemaat kita satu dalam doa, memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengagungkan nama Tuhan, memuliakan Engkau ya Bapa dalam Yesus Kristus, karena seminggu lamanya kami terpisah satu dengan yang lain dalam tugas kerjaan pengabdian masing-masing. Hari ini kami kembali berjumpa dalam satu persekutuan untuk mempersiapkan diri kami memasuki minggu yang baru. Kami butuh kekuatan dan hikmat dari Tuhan, dan firman-Mulah menjadi kekuatan kami satu-satunya dalam menjalani kehidupan ke depan, dalam pengabdian, tugas dan kerja kami masing-masing. Ya Roh Kudus, urapilah kami semua yang ada dalam rumah ibadah ini, agar kami benar-benar terkonsentrasi untuk mendengarkan suara Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami jemaat-Mu sedia mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Dan firman Tuhan akan dibaca oleh Ibu Pendeta yang bertugas.
1: Matius 16 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-20, Lembaga Alkitab memberi judul Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias.
0: Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. PKJ 198.

Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan Injil Matius 16 ayat 13 sampai 20 tadi, maka tema khotbah hari ini, kuasa Yesus sebagai dasar pelayanan gereja. Kuasa Yesus sebagai dasar pelayanan gereja. Saudara-saudaraku jemaat, reformasi dan perkembangan teknologi digital mengantar kita masuk suatu era baru, era penuh keterbukaan. Era di mana pelbagai informasi kita dapati, juga informasi tentang soal kekristenan. Kalau saudara-saudara rajin baca di YouTube atau FB, banyak sekali terdapat ulasan tentang kekristenan. Kita menemukan bermacam-macam buku dan juga melalui internet yang mengakses, mengulas, mengupas serta menjelaskan tentang kekristenan. Ulasan dan kupasan itu ada yang membangun iman, memperluas wawasan dan pemahaman, tetapi tidak sedikit yang dapat membawa kita kepada kebingungan, bingung, kebimbangan dan keraguan-raguan atas apa yang selama ini orang imani tentang Tuhan Yesus Kristus. Banyak hal kita dapati dalam perkembangan informasi sekarang ini yang mengungkapkan teologi tentang Yesus yang bisa membingungkan orang. Saudara-saudara jemaat, di antara sekian banyak ulasan mengenai kekristenan kita, satu hal pokok atau topik yang sangat ramai dibicarakan, ramai dipersoalkan adalah tentang siapakah Yesus itu? Siapakah Yesus sesungguhnya? Pernah ada sebuah film yang dalam bahasa Inggris disebut The Lost Tomb of Jesus, yang artinya ternyata Yesus adalah malaikat. Rupanya sutradara film ini dia membaca Alkitab bahwa waktu kubur Yesus terbuka, yang ditemukan adalah seorang malaikat di kubur itu. Karena dia pakai judul filmnya tentang malaikat, itu adalah Yesus. Sutradaranya adalah Franz Donald. Belum lagi melalui VCD, melalui DVD dan bermacam-macam alat elektronik yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga non-Kristiani yang menggugat dan menyangkal kelahiran dan penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada tokoh di dunia ini, dalam sejarah dunia, yang paling kontroversial dibandingkan dengan tokoh Yesus Kristus. Di satu sisi Tuhan Yesus adalah tokoh yang paling dipuja-puja, dihormati oleh pengikut-pengikutnya, oleh orang Kristen, orang-orang semua. Tetapi di sisi yang lain, sebagai sosok yang paling dimusuhi dan banyak kali dihujat, dibenci. Tuhan Yesus adalah tokoh yang dikenal dan sangat terkenal, tetapi juga tokoh yang paling tidak dikenal juga oleh orang-orang Kristen. Disinilah timbul pertanyaan, siapakah Yesus Kristus sesungguhnya?
Pertanyaan siapakah Yesus itu sangat dan amat penting. Karena pemahaman tentang Yesus Kristus itulah merupakan dasar bangunan iman kita. Iman Kristiani. Apabila dasar bangunan itu rapuh, seluruh bangunan iman kita akan turut rapuh juga. Gagal mengenal Kristus, mengenal siapa Yesus, sesungguhnya berarti kita gagal dalam hidup ini. Rasul Paulus berkata dan bersaksi demikian, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan yang menjadi dasar khotbah hari ini dari Matius 16 ayat 13-20. Pembacaan ini terdapat dalam 3 Injil Sinoptis, Matius, Markus, dan Lukas. Dalam perjalanan Yesus Kristus dengan murid-muridnya ke Yerusalem, mereka tiba di sebuah tempat atau kota namanya Kaisaria Filipi. Di tempat itu Tuhan Yesus menyampaikan dua pertanyaan penting kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah aku ini? Tuhan Yesus mulai dengan terlebih dahulu menanyakan pendapat orang lain tentang dia. Pendapat orang banyak tentang Yesus. Dengan demikian murid-murid dapat membandingkan pandangan orang lain dengan pandangan mereka sendiri. Orang banyak ternyata menghubungkan Yesus Kristus dengan dua tokoh sejarah bangsa Israel, yaitu Elia dan Yohanes Pembaptis. Dua nabi yang sangat berani dan sangat penuh dengan kuasa. Mereka menyaksikan tanda dan mujizat yang dilakukan Yesus dan kata serta mengajarannya, tetapi mereka tidak mengenal dia karena mereka hanya mengandalkan Elia dan Yohanes Pembaptis serta salah satu dari antara para nabi. Lalu bagaimana pendapat orang banyak sekarang ia bagaimana pendapat orang-orang sekarang ini, dunia sekarang ini, tentang Yesus Kristus? Banyak pendapat sekarang ini tentang Yesus itu. Saya mengutip sebuah ungkapan dari Mahatma Gandhi, seorang tokoh dari India. Dia mengatakan begini, Yesus adalah guru terkenal atau terbesar dalam dunia ini, bukan saja bagi umat Kristen, tetapi untuk setiap agama lain di dunia ini. Yang lain mengatakan, Yesus adalah pendiri agama Kristen, seorang humanis, tokoh revolusioner yang gagal mencapai cita-citanya. Bahkan di dunia Barat, Eropa dan sejenisnya mengaku diri sebagai mayoritas Kristen. Justru sebagian besar percaya kepada Yesus Kristus hanya sebagai Yesus sejarah. Artinya bahwa Yesus Kristus adalah tokoh sejarah yang pernah hidup kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Hanya itu saja mereka percaya, dia adalah tokoh sejarah, bukan sebagai juru selamat. Kendati mereka itu disebut orang Kristen, mereka tidak percaya Yesus pernah mati dan bangkit lalu naik ke surga. Mereka tidak percaya itu. Orang lain lagi menghormati Yesus sebagai seorang tokoh besar dan berpengaruh, akan tetapi ia tidak lebih dari
manusia biasa. Sikap hidup seperti ini juga masih kita temukan di dunia sekarang ini. Saya mulai dengan kartu penduduk, KTP. Banyak orang mendaftar di pemerintah dengan identitas agama Kristen. Ternyata bukan Kristen atau Kristen, tapi tidak mengenal Kristus. Ada orang berlomba-lomba baca Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu, sampai selesai. Tetapi kalau ditanya siapa Yesus, dia tidak tahu itu, tidak mengenal siapa Kristus. Dan itulah hal-hal yang terjadi di dunia sekarang ini. Saudara, sekarang pertanyaan yang kedua ditujukan kepada para murid langsung oleh Tuhan Yesus. Menurut kamu, siapakah aku ini? Pertanyaan kedua ini sangat penting dan amat penting, karena dari jawaban maka diangkatlah tema khotbah pada hari ini, kuasa Yesus sebagai dasar pelayanan gereja. Jawaban Petrus yang mewakili murid-murid lainnya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban ini menegaskan identitas Kristus sebagai dasar gereja, dasar jemaat. Pentingnya pengakuan iman secara pribadi serta otoritas gereja dalam menggembalakan jemaat. Berdasarkan pengakuan Petrus ini, ada beberapa hal penting yang perlu kita renungkan lebih dalam lagi. Pertama, pengakuan Petrus mengajak setiap orang percaya, setiap orang gereja, saya dan saudara, untuk perlu mengenal Kristus secara pribadi, secara personal. Yesus tidak cukup dikenal sebagai nabi atau tokoh yang besar seperti Yohanes Pembaptis dan Elia. Pertanyaan menurut kamu artinya menurut pengakuan secara pribadi tiap-tiap orang, bukan melalui membaca buku-buku teologi. Tidak hanya baca Alkitab saja, bukan ikut pendapat orang lain, tetapi harus terjadi perjumpaan dan pengenalan secara pribadi terhadap Yesus. Kalau orang rajin masuk gereja tapi belum kenal Kristus, ibadah kita selama ini tidak ada gunanya. Kalau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selesai tapi tidak mengenal Kristus, Alkitab tidak ada arti apa-apa untuk kita. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pengakuan Petrus ini pengakuan yang diwahyukan. Petrus meyakini engkau adalah anak Allah yang hidup. Bukanlah hasil pemikiran Petrus semata-mata sebagai manusia, melainkan wahyu dari Allah Bapa di sorga. Ini menunjukkan bahwa iman adalah anugerah Allah yang dinyatakan dalam hati setiap orang. Kalau orang berimankan Kristus dengan sungguh-sungguh, bukan karena kita orang punya kehebatan, tetapi iman adalah anugerah Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Hal yang ketiga, gereja diletakkan di atas dasar batu karang. Tuhan Yesus mendirikan gereja atau jemaat di atas dasar pengakuan iman yang teguh seperti Petrus. Petrus itu artinya batu karang. Kuasa alam maut, kuasa iblis, dan kuasa apapun di tengah-tengah dunia ini tidak akan menguasai kuasa Yesus yang adalah Tuhan itu. Hal keempat adalah otoritas kerajaan sorga, kunci kerajaan sorga. Allah dalam Kristus yang memberikan otoritas atau kuasa kepada murid-muridnya atau gereja untuk mengikat dan melepaskan.
yang berarti melayani dan memberitakan Injil, serta mencari dan membawa jiwa-jiwa datang kepada keselamatan di dalam Kristus. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, perenungan kita di atas, atas firman Tuhan saat ini, mengingatkan kita semua untuk selalu memeriksa kembali iman kita sekaligus dasar pelayanan kita. Sebagai gereja, sebagai jemaat, juga sebagai pribadi-pribadi orang Kristen. Sebab dunia makin berkembang dengan pesat, dengan godaan-godaan makin banyak, orang mulai meletakkan dasar iman kepada yang lain, bukan Kristus. Kepada dirinya karena pandai, pada dirinya karena kaya, kepada dirinya karena punya segala sesuatu. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kembali memeriksa iman kita kepada Kristus sebagai pribadi orang Kristen. Apakah Yesus hanya sebagai sosok sejarah, atau dia benar-benar Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dan menjadi dasar hidup dan pelayanan kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya? Pertanyaan demikian akan dijawab tiap orang dalam introspeksi diri masing-masing. Benarkah Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Amin.

0: Jemaat disilakan berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman Kristen menurut pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, oleh yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia, untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dara Maria, yang menjadi pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga. Mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Silakan duduk kembali. Dan kembali kita dengarkan pujian kepada Tuhan melalui paduan suara.
1: Vokal grup PLK kaum perempuan disilakan untuk memuji Tuhan.

0: Baik pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama ibadah Minggu pagi. Hari ini dari Gereja Bethesda Kelurahan Twele bersama operator Bung Sofian Rosadi, kita telah mengikuti bersama siaran ibadah Minggu pagi. Dan tentunya pendengar, saat ini Anda masih bersama siaran kami Program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli FM 102 MHz, dan sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di Toli-Toli pagi ini. Saya Emi Darmuswito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat menikmati hari Minggu Anda, dan sampai jumpa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali untuk hari ini. Saya penyiar Anda Mariani Rauf kembali akan menyapa Anda semua di kebersamaan kita untuk toli-toli siang ini, menemani suasana siang Anda hingga jelang pukul 14.30 nanti.

Semapor. Semapor ini kalau sepengetahuan saya adalah sandi-sandi yang dipergunakan dalam kegiatan pramuka. Baik, kita langsung berikan tepuk tangan yang meriah kepada siswa SDN 1 Tambun dalam penampilan Semapor.

Wah, luar biasa sekali penampilan semapur dari adik-adik SD 1 Tabuan. Sekali lagi tepuk tangannya mana? Ditutup dengan tarian yang sangat gemulai, sangat lentik. Ini luar biasa sekali ya. Waduh, kita cukup terhibur juga untuk kesempatan kali ini. Oke, selanjutnya kita akan saksikan bersama penampilan dari Muhammad Fathir Azrian yang akan membawakan puisi yang berjudul Aku. Langsung saja kita persilakan dari Muhammad Fathir Azrian ke atas panggung. Kita beri tepuk tangan dulu dong.

menembus kulitku. Aku tetap meradang.

0: Oke. Sebelum saya lanjut, kayaknya saya pengen ngobrol sedikit lagi, sedikit saja ya, sama Fatir. Fatir. Iya, Fatir boleh naik lagi? Iya, ini kalau kita lihat kecil-kecil tapi ternyata dia cabai rawit nih. Iya. Fatir belajarnya berapa lama, sayang?
1: 2 hari.
0: 2 hari, wah wow, luar biasa, tepuk tangannya dong. 2 hari langsung hafal, langsung berani tampil. Fatir umur berapa? Oh, saya kira sudah 17 tahun, ternyata baru 9 tahun. Iya Fatir, nanti kalau kedepannya dipanggil lagi mau enggak?
1: Mau.
0: Mau, bawa puisi lainnya lagi ya? Berarti harus belajar lagi Fatir. Cez dulu dong. Oke, thank you Fatir. Tepuk tangannya lagi untuk Fatir dong. Wah, wah, wah, itulah dia salah satu anak-anak Indonesia yang tampilannya luar biasa, tampilannya juga oke, dan paling penting sangat percaya diri sekali, berani ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk penampilan selanjutnya, gerak dan lagu Mars SDN 1 Tambun, persembahan siswa-siswi SDN 1 Tambun. Kita langsung persilahkan ya untuk adik-adik mengambil tempat. Dan langsung kita akan saksikan bersama penampilan gerak dan lagu Mars SDN 1 Tambun.

Wah, wah, wah, wah, wah, sangat energik sekali ya untuk adik-adik dari SD 1 Tambun. Sekali lagi tepuk tangannya dong. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan bersama penampilan atau nyanyian ya. Nyanyian kita akan dengarkan, nyanyian solo lagu kemerdekaan kebiar-kebiar yang akan dibawakan oleh adik Gita Purnama. Kita langsung saja akan menyaksikan penampilan dari adik Gita Purnama yang akan membawakan lagu kemerdekaan kebiar-kebiar.

Ya, tepuk tangannya mana dong untuk Gita Purnama yang sudah membawakan lagu Gebiar-Gebiar di kesempatan kali ini. Baik, kita langsung saja akan menyaksikan penampilan Tari Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang akan dipersembahkan oleh siswa-siswi SDN Negeri 1 Tambun. Baik, sudah mempersiapkan diri, wah, ini kayaknya lebih energik lagi nih. Kita langsung saja saksikan bersama penampilan Tari Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dari siswa-siswi SDN 1 Tambun.

0: Tepuk tangannya sekali lagi dong untuk tarian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dari siswa SD 1 Tambun. Dan sebelum kita ke salam penutup dari siswa SD 1 Tambun, saya kembali mengundang kepala sekolahnya. Iya, bersama adik-adik yang tadi sudah tampil semuanya. Fatir paling depan, Nak. Jangan sembunyi di belakang, sayang. Iya, ini sebelum kita closing untuk kesempatan kali ini, saya kepengen bicara dulu deh, atau ngobrol-ngobrol dengan kepala sekolahnya. Nah, ibu kepala sekolah ini melihat penampilan dari adik-adik SD 1 Tambun, bagaimana ini, apa yang dirasakan, kemudian apa yang diharapkan dengan adik-adik yang nantinya mungkin suatu saat akan tampil lagi di RRI.
1: Oke, terima kasih. Yang saya rasakan tentunya bangga. Bangga karena sebelumnya juga saya berterima kasih pada RRI sudah memberikan ruang kepada anak-anak saya. Tapi saya sangat bangga kepada anak-anak ini. Jujur, saya di SDN 1 Tambun itu baru 8 bulan ya. 8 bulan dilantik bulan Mei kemarin, dimutasi. Jadi mutasinya di SDN 1 Tambun, di situ saya melihat luar biasa. Di sini banyak sekali potensinya anak-anak, tetapi tidak dilaksanakan begitu. Saya melihat mereka berkeliaran, main-main, nari-nari TikTok. Ya, saya berpikir, apa yang harus saya mau lakukan? Karena sekolah itu sebenarnya kan sudah baik. Saya sisa melanjutkan. Mau tidak mau, saya harus buat sesuatu yang berbeda. Nah, saya cobalah tulis-tulis di kertas. Buat lagu Mars tadi, Mars melangkah pasti bersama SDN 1 Tambun.
0: Iya. Itu. Berarti liriknya, Mars itu ciptaan Ibu?
1: Iya. Wah. Liriknya saya buat, liriknya saya ciptakan. Kemudian saya bekerja sama dengan seniman-seniman yang ada di daerah. Mm-hmm. Kebetulan saya kenal seniman anak apa namanya? Anak band lah begitu. Muanai Musik. Okay. Saya coba kerja sama dengan mereka. Coba saya ingin membuat satu lagu untuk sekolah ini.
0: Berapa lama Bu sampai akhirnya terbentuk jingle Mars atau Mars dari SD 1 Tambun itu?
1: Jujur 3 bulan.
0: Wah, luar biasa, tepuk tangannya dulu dong. Ini ternyata Mars dari SD 1 Tambun itu merupakan ciptaan dari kepala sekolahnya sendiri yang bekerja sama dengan musisi atau musisi lokal daerah ya.
1: Betul sekali. Nah, terus saya coba putar. Terus saya perkenalkan sama guru-guru. Dek, coba bantu saya. Mm-hmm. Ini bagaimana caranya bisa publish, bisa di ini sama anak-anak. Terus, oh iya Bu, semua karena guru-guru memang juga ya gampang sekali bekerja sama dengan guru-guru saya. Uh-huh. Luar biasa, guru-guru saya berterima kasih. Saya ditempatkan di sana, bertemu dengan guru-guru yang sangat baik dan luar biasa dan mau berkembang. Mm-hmm. Guru-guru yang ada di sana. Akhirnya mereka langsung bahas di grup dan jadilah. Dan kegiatan-kegiatan yang seperti tadi ini memang saya laksanakan di ekstrakurikuler setiap okay. sorenya. Jadi terprogram memang sehingga anak-anak sudah menyalurkan bakatnya di situ. Hanya untuk mempublikasikan begini itu tidak ada ruang begitu. Bukan okay. tidak ada ruang sih nanti apa namanya?
0: Mungkin ada lomba gitu ya.
1: Tidak ada tempat wadahnya begitu untuk ikut-ikut lomba.
0: Alhamdulillah ada idola anak ya Bu ya.
1: Sehingga merasa kurang diapresiasi kah atau bagaimana. Tetapi hari ini kami bangga untuk tampil di RRI seperti ini.
0: Wah luar biasa.
1: Mudah-mudahan ke depan masih diundang lagi.
0: Amin.
1: Untuk mengisi acara di RRI.
0: Yang penting kemsaknya tidak bosan.
1: kalau bosan sih tidak.
0: Oke. Okay.
1: Memang iya. misi sekolah saya itu mengembangkan bakat peserta didik.
0: Mm-hmm. Saya mau bertanya dengan tadi yang tadi Mars yang Mars jingle. Mars. Siapa semua tadi pesertanya? Oke, mungkin salah satu pesertanya bisa jawab dulu nih. Oh, yang ini kebetulan yang pegang mic. Berapa lama latihannya, sayang? Namanya dulu siapa nih?
2: Vivian.
0: Oh, Vivi. Vivi berapa lama latihan untuk jingle Mars-nya?
2: 3 hari.
0: Luar biasa 3 hari. Ini mungkin karena otak mereka masih fresh, jadi 3 hari langsung hafal gitu ya. Ini kesulitannya apa sih Vivi pada saat latihan mungkin?
2: Lompat.
0: Oh, lompat. Ya, kenapa lompatnya sayang? Oh, agak susah. Oke, okay. Ya, kalau dari ibu Kepsek sendiri dan juga guru-guru, mungkin ada kesulitan kah pada saat pengajar adik-adik yang akhirnya berani tampil?
1: Iya, tidak ada sih kesulitan yang signifikan. Artinya, karena ini memang anak-anak sudah kami bimbing di kegiatan ekstrakurikuler mereka. Jadi terprogram, ada guru yang menangani kesenian, ada guru yang menangani pramuka, ada guru yang jadi itu ada terjadwal mereka. Sehingga kegiatan apa namanya tarian-tarian seperti ini mereka latih pada sore harinya.
0: Okay. Jadi tidak mengganggu pelajaran juga ya?
1: Tidak mengganggu pelajaran, kegiatan ekstranya.
0: Ini kalau tadi saya lihat kan hampir semuanya kelas 6 kecuali Fatir yang kelas 3. Artinya ya. Fatir yang memiliki jenjang estafet selanjutnya. Ini selain di puisi, Fatir nanti akan diasah di mana saja, Ibu?
1: Aset saya ini.
0: Aset.
1: Iya, betul, ini aset saya ini. Selain puisi, saya akan coba bimbing dia untuk berkecimpung di seni ini, teater kayaknya.
0: Oke, teater. Iya, kayaknya dia dapat jiwanya di teater ya.
1: Karena saya sudah punya program untuk seni teater nanti ke depan. Dan guru-guru saya sudah percayakan akan ada yang menangani ini seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah dan juga adik-adik yang sudah hadir di sini, dan sebentar akan kita tampilkan bersama salam penutup dari siswa SDN 1 Tambun. Terima kasih sekali lagi.
1: Iya.
3: Kami dari SDN 1 Tambun mengucapkan terima kasih dari
0: jasa. Baik, demikian penampilan dari adik-adik SDN 1 Tambun yang sudah hadir di Idola Anak Indonesia Layak Anak. Kita berjumpa lagi di Idola Anak selanjutnya tentunya dengan para peserta yang berbeda. Saya pamit, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.
4: Lagu Timang Timang Anakku Sayang karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anak-anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga cukup mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia.

Saudara pendengar, kami sudah temani buah hati Anda di rumah dengan acara Indonesia Layak Anak. Dan tadi anak-anak Anda sudah ditemani oleh SDN 1 Tambun. Dan masih terus dengan lagu anak-anak yang kami pilihkan untuk menemani kebersamaan Anda hingga jelang pukul 12 siang nanti saat kami bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga.

Saudara pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Gallagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages, to score a goal you got to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Gallagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
3: Can move forward in the last couple of games.
1: Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea 1 sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Wattiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3, dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

Sementara itu kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang e-sport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang e-sport Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tid, Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare we'll prepare the next game tomorrow.
2: Bosmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan Unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin, dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain. Pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Saudara pendengar, untuk hari ini Anda boleh bergabung bersama kami untuk ramaikan suasana kebersamaan kita di Suara Musik Indonesia sambil menikmati suasana siang dan juga tentunya suasana hari Minggu yang begitu bahagia. Namun sebelumnya, sebuah pariwara kita dengarkan.
1: Ada yang baru,

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Baik, pendengar, masih di suasana siang yang begitu bahagia, penuh warna, apalagi mungkin hari Minggu. Wah, hari Minggu lagi buat apakah di rumah? Kita coba menyapa ada penelpon. Assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
2: Ya, halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Zona Musik Indonesia.
1: Terima kasih. Dengan siapa, di mana ini?
2: Yanti, Mbak Ani.
1: Mbak Haryanti.
2: Selamat hari Minggu.
1: Iya. Lagi buat apa nih hari Minggunya Mbak Haryanti?
2: Lagi istirahat.
1: Lagi istirahat saja.
2: Rencananya ntar mau kemana-mana, ada planning mau masak makanan favorit.
1: Makanan favorit apa itu yang mau dimasak hari ini?
2: Aduh, susah sih ya di sini kadang susah dapat ikannya. Ikan gurame, saus tiram sama cacai.
1: Oh ya, mantap itu ya, langsung keroncongkan perut kita ini ya. Oke, baik Mbak Haryanti, yang pasti apapun di hari Minggu ini tetap happy untuk semuanya.
2: Benar.
1: Iya, mau request lagu apa hari ini?
2: Kayaknya kalau nggak ke wisata mungkin enak ke kebun ya. Mungkin saya mau request lagu Lihat Kebunku, itu dari Aku JJ.
1: Aku JJ.
2: Ya.
1: Lihat Kebunku ya. Nanti kita coba cek ya, dulu
2: bener.
1: Lagunya buat siapa ini?
2: Untuk semua pendengar ya. Semua pendengar RRI Pro 1 Toli-Toli yang ada di Parigi Mautong, Kabupaten Toli-Toli khususnya yang ada di Kabupaten Buo. Semoga hari ini bisa menikmati hari Minggunya, hari liburnya dengan baik. Apalagi untuk adik-adik pelajar, juga untuk teman-teman para pekerja ya.
1: Iya.
2: Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia. Saudara-saudari kita umat Nasrani, selamat berhari Minggu. Mbak Ani, selamat melanjutkan tugas. Semangat, bahagia selalu ya, bersama keluarga tercinta di rumah.
1: Terima
2: kasih banyak untuk semuanya juga. Zona Musik Indonesia, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Penelpon lainnya, assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa, di mana ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Dalam Musik Indonesia.
1: Terima kasih. Dengan siapa gerangan?
3: Nurmin di pagi mana?
1: Iya, Bunda Nurmin, tangannya lincah betul ini sekarang ya. Langsung masuk.
3: Baku Riki.
1: Ya. Baku Riki tapi
3: bisa tembus.
1: Langsung tembus.
3: Dia selesai acara tapi bisa tembus.
1: Oh, begitu,
3: ini alhamdulillah
1: ya?
3: Bisa tembus. Iya.
1: Alhamdulillah
3: bisa tembus. Cuma pesan lagi punya Titi Sandora. Titi Sandora judulnya Burung Murai.
1: Burung Murai Titi Sandora. Nanti kita coba cek dulu ya.
3: Titi Sandora.
1: Iya, yang penting bukan kabar burung ini.
3: Waktunya mepet ya, waktunya mepet. Jadi saya rangkum semuanya buat semua pendengar RRI Toli-Toli, anggota ASC dan simpatisan RRI Toli-Toli. Semuanya salam kompak, salam tirani, semoga semuanya sehat selalu.
1: Baik.
3: Buat penyiarnya salam kompak, semoga sehat selalu. Dalam tugasnya.
1: Iya. Terima kasih Bunda Nurmin. Penelpon lainnya, assalamualaikum, selamat siang. Siapa di mana?
4: Waalaikumsalam, Zona Musik Indonesia dengan Fatima Diogomoli, Mbak Ani.
1: Iya, apa kabar Bunda Fatima hari ini?
4: Alhamdulillah sehat walafiat, lagi mendung ini Mbak Ani.
1: Iya, lagi buat apa ini hari Minggunya?
4: Tidak buat apa-apa nih, cuma buat duduk-duduk.
1: Duduk-duduk saja. Yang penting hari Minggunya kumpul-kumpul lah sama keluarga ya.
4: Itu lagi Mbak Ani.
1: Yang penting kumpul, makan apapun, semuanya terasa nikmat, diberi kesehatan, semuanya disyukuri.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Walaupun makan apa adanya disyukuri Mbak Ani.
1: Yang penting masih ada beras, aman lah ya.
4: Insya Allah.
1: Oke, hari ini mau ikutan lagu apa ini?
4: Lagunya Maulana Wijaya, Seharusnya Aku, Mbak Ani.
1: Seharusnya Aku, Maulana Wijaya. Oke, nanti kita coba cek dulu ya.
4: Iya, menyapa tadi ada Nurmin, ada Haja Eli, Ahmad Gunawan di Desa Pangkung, ada Abdur Rahim di Kutai Kertanegara, ada Hamsa dan Rusdin di Kampung Buol, ada Pak Arifin bersama istrinya di sekretariat, ada Gebi, ada Rahma, dan semua-semua tanpa terkecuali Mbak Ani. Mbak Ani, sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Lois ini, Mbak Ani.
1: Oh iya. Bun Lois, feedback, kalau feedback radio kontrolnya dikecilkan dulu dong.
5: Udah.
1: Oh, sudah.
5: Dibunuh total.
1: Oh, begitu, dibunuh total. Oke, Bun Lois, berkelana kemana hari Minggu ini?
5: Cuma dari Kabinuan tadi.
1: Dari Kabinuan.
5: Di rumahnya teman.
1: Oh, begitu. Oke, okay, alhamdulillah ya. Oke, okay, Bun Lois, hari ini mau ikutan lagu apa?
5: Mau ikutan di lagunya Arianti.
1: Mm-hmm. Apa itu? Yang anda tadi,
5: tadi
1: lihat kebunku, mau ke kebun mungkin Mbak Ariantinya ya. Oke okay ya. Deh, buat siapa ini ya mau disapa, silahkan.
5: Buat Mbak Emi.
1: Mm-hmm. Sudah, Mbak Emi sudah dikabari dulu. Tadi. Sudah diminta nomornya tadi.
5: Iya, oke deh.
1: Oke deh.
5: Salam aja buat teman sama semua.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita ya yang sudah ikutan gabung hari ini, bahagia selalu buat semuanya. Dan kita juga masih berikan kesempatan tentunya kepada pendengar lainnya yang ingin ikut bergabung hari ini sambil menikmati suasana siangnya yang begitu bahagia. Kita lanjut nyapa ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Siapa di mana?
6: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapakah gerangan?
6: Dengan Bung Mas Yara di Tende.
1: Bung Mas Yara, apa kabar Bung Mas Yara di Tende
6: ya,
1: hari ini?
6: Ya, kare Bapak Desi, bosi-bosi kue.
1: Kabar baik, lagi buat apa ini, hari Minggunya?
6: Ya, sedang istirahat.
1: Lagi istirahat, istirahat di kebun tidak ya? Atau di mana ini
6: ya,
1: sekarang?
6: Ya, di rumah di bawah.
1: Oh, di rumah bawah, oke lah, baik. Pak Mas Yara, hari Minggunya cuma di rumah saja, tidak kemana-mana ini ya?
6: Iya, enggak, cuma mau dengar lagu ini.
1: Cuma mau dengar lagu apa nanti kalau masih sempat sebentar ini ya?
6: Ya, lagunya Aku Tak Pernah Bosan, dari Nur Abdi Oktavia.
1: Aku tak pernah bosan, oh, iya.
6: Ya,
1: berarti cintanya
6: dari
1: besar.
6: Dari Nur Abdi Oktavia.
1: Nanti kita coba cek dulu sebentar ya.
6: Iya.
1: Oke, mau menyapa buat siapa ini?
6: Ya, menyapa ada Lois tadi. Ada Rahma, ada Fatima, ada Nurmin, ada Bunda Ama, ada juga Haryanti, ada Roy di Kinigi, ya itu aja. Oke.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Penelpon lainnya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di mana?
7: Halo, waalaikumsalam, Mbak Ani.
1: Iya, dengan siapakah gerangan hari
7: Bunda
1: ini?
7: Bunda
1: Ama. Bunda Ama, apa kabarnya Bunda Ama? Sehat-sehat kah?
7: Alhamdulillah, Mbak Ani, baring-baring depan monitor.
1: Baring-baring depan monitor. Iya, hari Minggunya masak apa ini, Bunda?
7: Nanti hari Minggu ini tidak ada masak apa-apa, Mbak Ani.
1: Oh, terus makan apa, Bunda, kalau tidak masak?
7: Cuma makan biasa-biasa saja.
1: Atau lagi mogok masak ini?
7: Ada goreng-goreng, tapi ini tidak. Makan nasi sama sayur.
1: Oh gitu, iya, yang penting adalah dimakan, aman lah ya. Ya. Oke deh. Oh begitu. Lagi malas, iya kadang memang lagi malas begitu ya.
7: Lagi malas, datang lagi malas terus.
1: Kalau malas terus, yang penting besok hilang, hilanglah malasnya besok ya. Oke deh, menyapa buat siapa ini, silahkan.
7: Ya, ikutan lagu sama Mas Yara saja. Yang menyapa nama Siara tadi,
1: okay.
7: Pokoknya yang sudah pada masuk tadi dan yang sudah menyapa, terima kasih sapaannya. Semoga semua dalam keadaan sehat.
1: Amin.
7: Dan buat Mbak Ani, salam sehat, selamat bertugas, bahagia selalu bersama keluarga.
1: Iya. Oke, Mbak. Oke juga, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu penelpon lagi ya sebelum kita jeda ini. Nanti kalau menyapa terus lagunya nanti susah ini bisa hadir. Penelpon lainnya, assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di mana?
8: Waalaikumsalam.
1: Iya.
8: Dari Mbak Gebi.
1: Mbak Gebi, apa kabarnya Mbak Gebi?
8: Alhamdulillah baik-baik sehat.
1: Iya. Bosi lagi. Wah, di sini belum kok. Ini masih cara-cara saja di sini Mbak Gebi.
8: Okay. Hujan di sini Mbak
1: nih. Hujan lagi buat apa nih hujan-hujan begini nih Mbak Gebi?
8: Lagi duduk-duduk saja dengar Mbak Ani.
1: Nah, duduk. Tapi sudah habis masak ya?
8: Sudah.
1: Masak apa hari ini Mbak Gebi?
8: Cuma sayur dengan ikan bakar.
1: Oh, sayur dengan ikan bakar. Tapi Ani tidak pernah diajak ke Lalos ini ya. Kapan-kapan deh Ani mau mampir ya ke Lalos sama Mbak Gebi ya. Oke lah, baik. Mbak Gebi hari ini mau ikutan lagu apa sih? Yang tadi boleh ya gabungnya sekalian. Iya.
8: Ikutan sama Mas Yara saya, Mbak.
1: Ikutan sama Pak Mas Yara. Oke lah, baik. Iya. Hari ini mau nyapa silakan. Buat siapa
8: ada
1: ini?
8: Ada Bunda Ama.
1: Bunda
8: Nurmin, ada Lois, ada Roy, ada Rianti, itu saja Mbak Ani. Depannya Maksian. Buat Mbak Ani, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk penelpon kita yang juga sudah bergabung. Terima kasih banyak ya semuanya. Semoga harinya berwarna. Banyak hal yang menjadikan kehidupan Anda di hari Minggu ini lebih berarti, dan juga yang pasti Anda semangatlah untuk menjalani keseharian Anda.

0: Saudara Bergara, masih terus bersama kami dan tentunya kami sampaikan kembali sebuah pengumuman dari PT Interpariwara Global Jakarta. Perkenalkan kopi hitam dengan rasa kental dan nikmat yang membuat semangat langsung naik level, kini sudah hadir di Toli-Toli. Ini dia kopi bintang 5. Sekali seduh aromanya wangi, sekali teguk rasanya mantap. Cocok buat Anda yang bekerja di kantor, di kebun, di laut, atau yang lagi santai di rumah. Mau fokus? Mau tambah tenaga? Mau kumpul makin seru? Ayo coba kopi bintang 5. Menariknya pendengar, produk ini hadir dalam kemasan 120 gram dengan harga yang terjangkau, Rp10.000 per bungkus. Plus setiap pembelian satu bungkus, gratis satu gelas cantik. Kopi bintang 5 lengkap, hemat, dan berkelas. Kopi bintang 5 mudah didapatkan di warung dan juga toko terdekat di sekitar Anda. Untuk daerah Toli-Toli, kopi bintang 5 mudah didapatkan di Swalayan Aneka dan juga Mario. Area Nopi bisa ke toko Nopi Jaya dan toko Regina serta Gerald. Kemudian konsumen area Galang bisa ke toko Umi Kalsum, Pasar Sandana, dan juga toko Namaste. Ke toko Mega depan Plaza Toli-Toli serta toko Hairullah Salamae, Jembatan Cikoi. Jadi tunggu apa lagi, karena pria berkelas minum kopi bintang 5. Kentalnya terasa, nikmatnya juara. Demikianlah pendengar sebuah pengumuman yang telah kami sampaikan. Atas perhatian Anda, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya kita lanjut lagi menyapa penelpon yang bergabung. Assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Ani.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Mbak Masni Tinigi
0: Mbak Ani. Mbak Masni Tinigi, apa kabar Mbak Masni?
1: Alhamdulillah, lagi sehat Mbak Ani.
0: Alhamdulillah, bagaimana hari minggunya? Di rumah kah atau lagi di mana menikmati liburan?
1: Baru balik dari Kabetan Mbak Ani.
0: Oh, baru pulang dari Kabetan. Di Kabetan ada jenguk keluarga atau jenguk teman ini?
1: Iya, dari jenguk anak-anak
0: Jembani. Oh, jenguk anak-anak. Oke lah, baik. Mbak Mas nih, kita lagunya ikutan dengan lagu yang sudah terformat lebih awal ya.
1: Apa-apa, Mbak.
0: Iya, boleh langsung menyapa, silakan.
1: Menyapa, ada Rahma, ada Bunda Ama, ada Sherly, ada Pasya, ada Nurmi Kabetan, ada Alini. Buat Mbak Ani, selamat bertugas bagi keluarga. Makasih Mbak Ani, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak ya untuk Mbak Masni yang juga sudah bergabung bersama kita di Zona Musik Indonesia. Semua warga Buol, apa kabar? Sehat-sehat. Dan juga tentunya semua warga Parigi Motom ya. Semua warga dan juga pendengar kita yang ada di mana lagi nih yang biasanya ikutan gabung. Kecamatan Galang, apa kabar ya untuk Pak Pasya juga ya, ada di Lalos. Kemudian juga ada pendengar kita semuanya di sana. Yang pasti hari minggunya semua lebih berwarna, semakin semangat. Bunda Clara juga selamat siang, Bunda Dewi, Bunda Christine, ya, Bunda Elma. Selamat menikmati liburannya bersama dengan orang-orang terkasih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, di kebersamaan kita musik tradisional dan budaya, kami coba ajak Anda untuk jalan-jalan ke Lubuk Banggai. Nah, di sana pendengar, lagu-lagu dari daerah Saluan menemani kebersamaan Anda.

Saudara pendengar, keberagaman suku dan bahasa merupakan salah satu keelokan sosial budaya Kabupaten Banggai. Banggai merupakan rumah bagi berbagai suku bangsa, ada Banggai, Saluan, Balantar, dan juga Sonjoli. Nah, masing-masing suku memiliki bahasa dan juga tradisi uniknya sendiri. Namun terjalin erat dalam persatuan dan juga saling menghormati. Bahasa Banggai sebagai bahasa mayoritas ini menjadi perekat komunikasi antar suku dan juga mencerminkan kekayaan linguistik daerah ini. Kesenian Banggai juga tidak kalah menarik pendengar ya, dengan berbagai tarian tradisional yang memukau seperti tari Onsulen, kemudian juga ada tari Balatindak, ada tari Riden, kemudian juga ada alunan musik Batongan, Kanjar, dan juga Libul menggema dengan begitu merdu, mengiringi langkah penari dan juga membawa keceriaan. Pertunjukan seni ini menjadi hiburan bagi masyarakat dan juga daya tarik wisata yang tidak terlupakan.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Saudara pendengar masih terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi di musik tradisional dan juga budaya. Kabupaten Banggai ini menawarkan begitu banyak kekayaan kuliner yang menggoda selera. Nah, ikan segar hasil tangkapan laut ini seringkali diolah menjadi hidangan yang sangat lezat seperti ikan bakar rica-rica, ikan woku belanga, kemudian juga goho peca. Dan tidak ketinggalan pendengar, kudapan khas seperti sate, daun ubi, dan juga jalan kote ini seringkali menjadi pelengkap wisata kuliner yang tidak terlupakan. Kekayaan budaya dan tradisi Banggai menjadi potensi wisata yang menjanjikan. Festival budaya seperti Festival Tataba dan juga Festival Sungai Laut ini menjadi ajang perayaan dan juga promosi budaya Banggai kepada dunia. Kabupaten Banggai bagaikan harta karun budaya yang tidak ternilai. Keberagaman suku, bahasa, tradisi, kemudian juga kearifan lokal menjadi daya tarik yang begitu memikat. Nah, keindahan alam dan juga keramahan masyarakat melengkapi pesona budaya Banggai. Melestarikan dan juga mempromosikan budaya Banggai tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat lokal, tetapi juga seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Untuk itu, pendengar, tentunya kita mari menjaga dan juga melestarikan warisan budaya leluhur agar terus bersinar dan juga menginspirasi generasi mendatang.

saudara pendengar, demikianlah sudah sajian lagu-lagu dari daerah Luk Banggai yang telah kami hadirkan, dan saatnya kita akan jelang penyampaian berita sepekan.

0: Radio Republik Indonesia dengan berita sepekan. Catatan informasi serta peristiwa selama sepekan di Kabupaten Tolikoli, Buol, dan Parigimotong kami rangkum dalam berita sepekan.
1: Dosen pembimbing Poltekkes Kemenkes Palu Program Studi Keperawatan Tolikoli, Dwi Yokyo Suswinarto mengatakan, kegiatan tanam mangrove merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kepada mahasiswa akan pentingnya peduli sesama dan peduli lingkungan. Ia berharap dengan pendidikan berkarakter dan praktek ini, mahasiswa semakin cinta tanah air. Pihaknya juga berterima kasih atas kehadiran tamu undangan stakeholder yang turut mendukung kegiatan penanaman mangrove di Dusun Kotani Bangun, Desa Ginunggung.
2: Kami dari pendidikan Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Palu, kami juga menyampaikan kepada Bapak Ibu, mungkin bisa diperkenalkan bahwa kami masih menerima mahasiswa baru, sekalian ajang sosialisasi. Terima kasih. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa kekuatan kami pada saat ini adalah sekitar 170 mahasiswa.
0: Sebanyak 3.776 siswa sekolah dasar yang tersebar di 229 sekolah dasar se-Kabupaten Tolikoli mengikuti ujian air sekolah UAS tahun pelajaran 2026. Ujian air sekolah yang dilaksanakan 4 hingga 8 Mei 2026 ini mengujikan dua mata pelajaran setiap harinya. Kepala SDN Pembina Tolikoli Abdul Ghafar saat diwawancara RRI di sela-sela pelaksanaan ujian air sekolah mengungkapkan, dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan ujian air sekolah secara maksimal, semua wali kelas sebelumnya telah melakukan persiapan masing-masing pesertanya dengan memberikan pembelajaran yang difokuskan pada kegiatan ujian air semester. Karena nilai semester 2 pada kelas 6 diperoleh dari hasil ujian air sekolah yang diselenggarakan saat ini. Di mana untuk SDN Pembina Tolikoli sendiri, pada ujian air sekolah tahun ini jumlah pesertanya sebanyak 92 orang yang terbagi ke dalam 5 ruangan kelas ujian. Setiap hari sebanyak 2 mata pelajaran yang diujikan dengan waktu pelaksanaan ujian Senin hingga Jumat 8 Mei 2026.
3: Ada siswa yang mengikuti ujian air sekolah ini supaya betul-betul belajar sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua murid maupun kita sebagai guru, supaya mereka betul-betul berhasil dalam hasil kegiatan ujian akhir sekolah ini. Setelah ujian mereka tidak ada libur, tetap mereka sekolah seperti biasa karena hari efektif sekolah mereka itu sampai saat pengumuman. Dan insya Allah nanti pengumuman ini pada bulan awal Juni, insya Allah pengumuman untuk kelas 6.
1: Mengantisipasi cuaca El Nino atau musim kemarau yang dapat berdampak pada pertanaman padi atau dapat menyebabkan puso atau gagal panen, salah satu langkah yang ditempuh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tolikoli yakni mempercepat masa tanam asep atau April-September. Kepala Bidang Produksi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tolikoli, Mahdar Daeng Selasa SPT, pada RRI menyebut untuk kondisi sawah di Kabupaten Tolikoli saat ini rata-rata telah selesai dilaksanakan. Panen musim tanam Oktober-Maret atau Okmar, mengantisipasi kemarau yang puncaknya diprediksi pada bulan Agustus nanti. Saat ini dinas melalui para PPL dan kelompok-kelompok tani melakukan percepatan olah sawah usai panen untuk musim tanam asep. Dengan percepatan tanam diharapkan pada puncak musim kemarau yang diprediksi mulai bulan Agustus, pertanaman padi sudah tidak lagi terlalu banyak menggunakan air karena sudah akan panen. Selain penggunaan varietas benih padi yang tahan air, yakni varietas padi gogo, serta perbaikan jaringan-jaringan irigasi.
4: Dan yang kedua yang akan kita lakukan itu adalah pemilihan varietas yang tahan terhadap air.
5: Yeah.
4: Ya. Sementara kita di Tolikoli tahun ini, mulai tahun kemarin itu sudah kita kembangkan varietas padi gogo, padi ladang,
5: yeah,
4: yang memang sangat tahan dan rentan terhadap air. Dan oleh karena itu sekarang ini kita juga mengajukan usulan ini untuk pengadaan benih padi gogo dari pusat untuk mengantisipasi El Nino ini. Dan tahun 2025 kami sudah kembangkan kurang lebih 21 hektar itu padi gogo, dan sementara sekarang memasuki periode bulan ketiga karena penanamannya kemarin bulan November.
0: Fasilitas lampu lalu lintas traffic light di dua titik utama Kabupaten Buol mengalami kerusakan parah dan tidak berfungsi hampir selama 2 pekan. Kondisi ini disebabkan oleh faktor alam yakni sambaran petir yang terjadi beberapa waktu lalu. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga akan risiko kecelakaan akibat pertigaan yang menjadi semrawut, terutama pada jam berangkat dan pulang kantor. Salah seorang pengendara motor, Sandri, menyatakan bahwa ketidakteraturan tersebut terjadi karena minimnya kesadaran untuk saling mengalah, sehingga masyarakat sangat berharap perbaikan segera dilakukan sebelum jatuh korban jiwa. Menanggapi hal ini, ini Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Udin Jalal, mengonfirmasi bahwa pemadaman ini terjadi di dua lokasi strategis, yakni Kompleks Perkantoran Area Tugu Leok 2 dan Kompleks Perkuburan Raja. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan yang dilakukan tim Dinas Perhubungan bersama petugas PLN, ditemukan kerusakan pada komponen daya power perangkat akibat tegangan tinggi dari petir. Udin menjelaskan kewenangan perbaikan berada di bawah Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Perwakilan Palu. Pihak Disubbol telah melakukan koordinasi dan melaporkan kerusakan tersebut secara resmi. Namun jadwal pasti perbaikan belum dapat ditentukan karena adanya isu efisiensi anggaran di tingkat pusat. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Perhubungan Bogor terus mengejarkan sosialisasi di lapangan guna memastikan pengendara tetap disiplin dalam berlalu lintas. Udin Jalan menegaskan agar para pengguna jalan lebih bersabar, tidak saling mendahului, dan bersedia berhenti sejenak apabila situasi di persimpangan tidak memungkinkan untuk melintas, demi mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
5: Saya ini bisa menimbulkan situasi yang cukup berbahaya dan membingungkan di jalan. Tanpa pengaturan lalu lintas yang jelas, pengendara sering ragu siapa yang harus jalan duluan dan siapa yang harus sabar. Ini bisa memicu kemacetan bahkan kecelakaan. Sebaiknya lampu lalu lintas mati dilaporkan ke pihak terkait supaya cepat diperbaiki karena ini menyangkut keselamatan banyak orang.
1: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah secara serentak pada Senin 4 Mei 2026 lalu mengumumkan kelulusan bagi siswa-siswi kelas 12 atau kelas 3 tingkat SMA, SMK. Kepala SMK Negeri 1 Toli-Toli Mudasir ketika diwawancara RRI terkait pengumuman kelulusan di SMK 1 menyebut, untuk tahun pelajaran 2025-2026 dari jumlah siswa yang duduk di bangku kelas 3, 288 ada 2 siswa yang tidak lulus karena sejumlah faktor. Salah satunya kedisiplinan, kehadiran, serta beberapa tahapan yang tidak diikuti. Yang sebelumnya upaya telah ditempuh pihak sekolah dengan menemui orang tua dan siswa bersangkutan, namun ternyata siswa bersangkutan yang tidak ada kemauan sehingga tidak lulus. Untuk pengumuman kelulusan dilaksanakan secara online atau melalui nomor WhatsApp masing-masing siswa usai sholat maghrib. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya konvoi kelulusan serta aksi coret-coret baju seragam yang masih bisa disumbangkan atau diberikan kepada siswa lain yang membutuhkan.
6: Pengumuman itu setelah atau umumkan hasil itu setelah sholat maghrib secara online, sehingga kami menjaga anak-anak tidak ada yang konvoi, Pak. Dan memang kami melarang anak-anak coret baju, dan kami sarankan baju itu untuk disimpan dan diserahkan ke adik-adik tingkatnya nanti atau ke siswa baru yang mendaftar di SMK 1.
0: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toli-Toli Srianti Amran melantik dan mengambil sumpah pengurus tim PKK 4 kecamatan dan 2 kelurahan. Pelantikan tersebut berlangsung hikmat dan dihadiri sejumlah pejabat daerah serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Srianti Amran menyampaikan harapan agar para pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menghimbau agar seluruh pengurus mampu memberdayakan potensi dan sumber daya yang ada di wilayah masing-masing. Menurutnya, peran aktif pengurus PKK sangat penting dalam mendukung program pemberdayaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat.
7: Melihat bagaimana kita harus bekerja sama, bermitra dengan pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan sampai kelurahan dan desa. PKK ini adalah ujung tombak juga sebagai mitra kerja pemerintah untuk melaksanakan program-program pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kita di 10 program pokok PKK.
1: Jelang Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban, pemerintah Kabupaten Bogor menggelar rapat persiapan bersama sejumlah stakeholder, diantaranya Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umroh, serta pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Kabupaten Bogor. Wakil Bupati Bogor, Dr. Muhammad Nasir DJ Daimaroto dalam rapat tersebut mengungkapkan, kesiapan yang perlu dilakukan sama seperti pada pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, terutama pelaksanaan sholat id, mulai khotib, imam, bilal, dan pemandu sholat. Sementara untuk waktu pelaksanaan sesuai dengan kalender Masehi, yakni tanggal 27 Mei 2026 bertempat di Masjid Agung Bogor.
8: Nah, yang kita bicarakan di sini adalah persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha. Saya kira untuk persiapan sholat Idul Adha untuk tempat tidak ada perubahan, tetap di masjid. Waktu kita menunggu putusan pemerintah. Tinggal yang kita mau rumuskan adalah pelaksana ibadah ritualnya, khatibnya, imamnya, dan lain-lain. Ini mungkin yang perlu kita putuskan bersama.
0: Pekerjaan ruas jalan Trans Sulawesi di Laulalang Kecamatan Toli-Toli Utara resmi dimulai Selasa 5 Mei 2026 kemarin dengan sistem buka tutup jalan. Kapolsek Toli-Toli Utara Ibtu Abdurrahman Ali ketika diwawancara RRI menyebut menjaga keamanan pekerjaan atau buka tutup jalan, Polsek Toli-Toli Utara menempatkan personel bersama pihak kontraktor di titik tutup jalan dari arah Toli-Toli maupun dari arah Buol. Personel melakukan penertiban parkir kendaraan agar kendaraan parkir secara tertib di satu jalur jalan sehingga jika terjadi hal yang sifatnya darurat atau satu waktu buka jalan tidak semrawut kendaraan yang akan melintas.
9: Artinya kita itu saya mengambil kebijakan untuk menempatkan dua personil di sana untuk mengatur antrian-antrian kendaraan agar supaya antrian itu tetap satu jalur karena tidak menutup kemungkinannya kendaraan-kendaraan mungkin ambulans, pengangkut logistik yang perlu cepat kita luruskan dari situ. Jadi dari arah Buol itu mereka tutup di Pendakian Pinjan itu, jadi antrian kendaraan itu di desa Pendakian situ, baru dari arah Toli-Toli itu pas teratas itu.
1: Personil pemadam kebakaran damkar Kabupaten Buol bergerak cepat melakukan pemadaman api yang membakar area di sekitar gerai Indomaret Kelurahan Kali. Pihak damkar memastikan api telah berhasil dikendalikan sebelum menimbulkan kerugian lebih besar. Provos Damkar Buol, Tony Leo, menyatakan bahwa pihaknya segera meluncur ke lokasi sesaat setelah menerima informasi dari masyarakat. Menurut keterangannya, kobaran api bermula dikarenakan warga dengan sengaja membakar ban mobil bekas di siang hari, sehingga api membesar dan pihak damkar langsung siaga untuk memadamkan api. Tony menjelaskan bahwa penanganan telah dilakukan secara maksimal dengan menyemprotkan air ke seluruh area yang terdampak, termasuk bagian atap seng dan bahan-bahan lain yang mudah terbakar untuk memastikan tidak ada sisa api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, adapun kerugian material dilaporkan hanya menyasar pada bagian instalasi pipa pembuangan.
10: Penanganan kami sudah melakukan pemadaman dengan maksimal. Menangani dengan maksimal, kami sudah padamkan apinya. Alhamdulillah tidak ada korban dan tidak ada, mungkin kerugiannya cuma berkisar di ada sedikit pipa pembuangan dari Indomaret itu, ya, itu yang agak terbakar. Jadi kami melakukan pemadaman sampai di atap seng kami semprot semua dan bahan-bahan itu semua kami semprot. Alhamdulillah tidak ada korban yang lain.
0: Kementerian Haji dan Umroh terus mematangkan segala persiapan tidak terkecuali keamanan dari alat transportasi yang akan digunakan calon jemaah haji. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Toli-Toli Muhammad Dong mengatakan, dari sisi kesiapan transportasi sama seperti tahun sebelumnya, calon jemaah haji akan diberangkatkan melalui jalur darat. Bahkan untuk memaksimalkan persiapan dari sisi transportasi darat yang digunakan, sesuai hasil koordinasi akan dilakukan pengecekan dan pemeriksaan fisik kendaraan, baik bus maupun mobil yang sudah mulai dilakukan selama 4 hari terhitung mulai dari 4 Mei sampai dengan 7 Mei 2026. Ia juga menegaskan pemeriksaan fisik akan dilakukan pihak Dinas Perhubungan dan tentunya kendaraan yang akan digunakan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari sisi kelayakan.
11: Pemeriksaan fisik, yaitu kendaraan yang mau dipakai jemaah, harus melalui pemeriksaan dulu Dinas Perhubungan. Setelah di ACC Dinas Perhubungan baru bisa dipakai kendaraannya.
1: Suasana haru dan penuh harap terpancar dari raut muka para orang tua yang mengantar putra-putrinya menuju Kodam 23 Palakawira di Palu. Mengikuti tes seleksi masuk menjadi TNI Angkatan Darat di halaman Makodim 1305 Buol Toli-Toli. Ismail, salah satu orang tua casis dari Kabupaten Buol ketika diwawancara RRI mengatakan, sebagai orang tua dirinya berharap dan berdoa agar anaknya yang mendaftar kowat atau tentara wanita dapat mengikuti seluruh rangkaian seleksi secara baik dan lulus menjadi kowat. Hal ini tentunya menjadi kebanggaan tidak hanya orang tua namun juga daerah, di mana untuk pendaftaran tahun ini peserta dari Kabupaten Buol cukup banyak.
12: Kalau saya optimis tetap untuk Buol itu harus ada yang bisa terbasukkan, baru ini awalnya pembukaan kuat Sulawesi Tengah dengan adanya Pangdam baru Palakawira. Mudah-mudahan ya Kabupaten Buol bisa mencetak kuat terbaru di Kabupaten Buol. Mudah-mudahan dengan adanya kuat terbaru di Kabupaten Buol ini bisa membangun putra-putri Kabupaten Buol di jenjang TNI.
0: Musim kemarau dan menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bol gencar melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasar setiap harinya yang dipusatkan di Pasar Kampung Bugis Bol. Kontributor barang pokok dan kebutuhan barang penting di Skumperindak Kabupaten Bol, Riko Anggara menyampaikan, sesuai hasil pantauan harga bahan pokok pada hari ini ada beberapa komoditi yang mengalami penurunan harga, mulai dari bawang merah sebelumnya Rp45.000 per kilogram turun ke harga Rp40.000 per kilogram. Harga cabai rawit yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram kini turun ke Rp35.000 per kilogram, serta harga telur yang sebelumnya Rp70.000 per rak kini turun hingga Rp65.000 per rak. Sementara harga cabai keriting dan beras saat ini dalam kondisi harga yang relatif normal.
13: Jadi kebetulan saya saat ini ada di pasar memantau harga. Kalau untuk harga ini, harga komoditinya cenderung ada penurunan. Untuk bawang merah sendiri, itu dari harga Rp45 sudah turun ke harga Rp40. Kalau harga cabai rawit, sekarang sudah turun ke harga Rp35. Dari yang sebelumnya sempat di harga Rp50.000 di bulan lalu, turun ke harga Rp45 dan sekarang posisinya sekarang ada di harga Rp35.000.
1: Kabupaten Bol saat ini telah memiliki 8 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang beroperasi dan telah mengantongi sertifikat laik higienis sanitasi SLHS dari Dinas Kesehatan setempat. Sertifikat tersebut menjadi bukti bahwa fasilitas pengolahan pangan

0: yang beroperasional dan semuanya itu sudah memiliki SLHS dari Dinas Kesehatan. Dan juga kami dari Kabupaten Bua juga saat ini untuk penanganan limbah juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup yang pada saat ini intens melakukan sidak, melakukan pendampingan untuk perbaikan maupun pembuatan IPAL atau instalasi pembuangan air limbah yang ada di SPPG di Kabupaten Bua.
1: Unit donor darah PMI Tuli-Tuli terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya mendonorkan darahnya sebagai bentuk kepedulian dan aksi kemanusiaan. Melalui berbagai kegiatan penyuluhan, mengajak masyarakat untuk tidak ragu menjadi pendonor darah sukarela. Kepala Unit Donor Darah PMI Tuli-Tuli, Dr. Suryani menilai, masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat donor darah maupun prosedur pelaksanaannya. Karena itu, edukasi terus dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar dan tidak takut untuk mendonorkan darahnya.
2: Paham ya, kegiatan donor darah kalau satu kali mungkin efeknya terasa, tapi kalau dilakukan berkali-kali efeknya akan sangat-sangat berasa. Jadi kalau cuma satu kali harusnya dilakukan lagi gitu.
3: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri buletin berita sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina.
1: Dan saya Datra Hasan. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Saudara pendengar, akhirnya tuntas sudah saya penyiar Anda Maria Nyirauf menemani kebersamaan Anda untuk hari Minggu kali ini. Tetap bersama kami di tim Toli-Toli sore ini ada Andi Nur Samsu yang akan menemani kebersamaan Anda. Selamat berhari Minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1. Pergi ke desa membeli tinta.
3: Cakep.
2: Tinta dibawa dari kota Roma.
3: Cakep.
2: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
4: Senang dangdutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali di kesempatan kali ini saya Andi Nur Samsu hadir kembali menemani Anda di acara kesayangan Anda. Pro Dandut, Dandut adalah kita. Dan tentunya pendengar dimanapun Anda berada, buat Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di line telepon 0853-4383-1230 dan juga di nomor 0821-9483-0965. Sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut. Ya, halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita, Bung Ansu.
0: Iya. Dengan siapa dan di mana?
1: Ama di Lembang.
0: Oke, Ibu Ama di Lembang. Bagaimana kabarnya Ibu Ama?
1: Alhamdulillah sehat, tapi minta maaf nih, tidak sempat naik ke atas tadi malam. Soalnya ada tamu. Hah? Ada tamu, tidak sempat ke karaoke.
0: Oh.
1: Cuma menitip di rumah saja.
0: Oke.
1: Boleh lagunya?
0: Lagu apa ini?
1: Gintung.
0: Hah?
1: Nasi dan gintung. Minta nasi dan gintung.
0: Iya, mau tidak terlalu jelas kami terima judulnya.
1: Dasi dan Gincu.
0: Dasi dan Gincu, oke.
1: Oke. Siapa dulu ya? Siapa ada Tuan Nua Maya di Gorontalo, ayo masuk. Ada juga Aji Eli di Sinabogan, masuk Aji. Yang buat juga ada Dedi, ada Gita, Kama Siara, ada Kapasya, Nurmin juga. Ada Firly, ayo masuk. Dan titip salam buat Papa yang ada di gua bersama Ibu Ida, sama Mbak Miki dengan adik Lila, sama Mbak Eva, sama Purgen di sana. Pokoknya semua dalam keadaan sehat dan buat semua tanpa terkecuali mendengar dangdut di sore hari ini. Dan buat Bung Ansu, salam sehat. Selamat bertugas dengan baik. Salam buat keluarga Anda di rumah.
0: Baik.
1: Oke, Bung Dan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di belakangnya Ibu Ama, sayang sekali terputus ya. Ya bisa diulang kembali ya nomor ya sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Baik, dengan Ibu siapa dan di mana?
1: Dengan Nurmin di Pagimana.
0: Ibu Nurmin di Pagimana. Bagaimana kabarnya Pagimana? Bagaimana kabarnya di Pagimana Ibu Nurmin?
1: Alhamdulillah. Kali ini lagi cerah ceria.
0: Iya. Cerah sekali.
1: Iya, kalau kemarin begini hujan deras, sekarang cerah.
0: Oh. Berkah kalau gitu, dapat berkah.
1: Mengancur sama pesan lagu.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Titik Sandora.
0: Yang mana?
1: Judulnya Boleh-Boleh Jangan.
0: Boleh-Boleh Jangan. Boleh,
1: iya.
0: Oke, Boleh-Boleh Jangan.
1: Jangan.
0: Kalau so boleh kenapa masih pakai jangan?
1: Ada yang boleh, ada yang jangan.
0: Oh gitu. Boleh, boleh, boleh.
1: Yang boleh tapi jangan.
0: Ini mau dikirim buat siapa?
1: Dikirim buat teman-teman ada. Adin di Farin Masana, Andesia, ada Pak Mesiara, ada Maya di Gorontalo, walau kabari Maya, ada Ibu Masli, Ibu Fatima, ada Haryanti, ada Pak Yazir Lampesio, ada Ibu Nur Aini, ada Pak Rai, ada Bunda Rama, Bunda Ama, ada bapak siap sehat ya, yang buat dengan yang seli-seli. Terus buat yang Aceh sama tugas, semoga sehat dan sukses selalu. Terus yang di bulan saat ini yang lagi, alhamdulillah sudah sembuh dari sakit saya, sudah keluar dari rumah sakit. So, sehat, syukur, alhamdulillah. Sebentar mungkin saya balik ke Poli-Poli dia katanya. Pak Hamid, yang kita mulai, saya sehat, pertama dari rumah sakit. Oke, okay. Begitu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Ibu Nurmin. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
2: Ya, kita adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Oma Eli.
0: Oma Eli, Oma Eli di Dondo.
2: Iya.
0: Oma Eli, silakan Oma Eli.
2: Bu.
0: Mau lagu apa, Bu Eli? Ikutan aja atau ada lagu sendiri?
2: Kalau boleh saya mau request sendiri.
0: Boleh, lagu apa?
2: Oh, lagunya Muhsin, Kupikir-pikir.
0: Apa yang dipikir?
2: Dunia belum kiamat.
0: Dunia belum kiamat. Maunya dunia belum kiamat.
2: Ya.
0: Itu judulnya.
2: Kirim buat Bunda Alma tadi, terima kasih sapaannya. Ada Bunda Caca kemarin, terima kasih. Ada Fatima, ada Jebi, ada Nur Aini, Berli dan Rahma di Lakatan dan semua pendengar tanpa terkecuali. Buat Ibu Nurmin, jangan salah lagu-lagu itu terus. Bos diminta sudah bosan pendengar. Ganti-ganti lagi. Untuk Bung Ancu, selamat bertugas, sehat bersama keluarga.
0: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Ibu Elia. Assalamualaikum, Pro Dandut.
3: Waalaikumsalam, Dandut. Ada lagi,
0: Kak. Iya. Dengan siapa dan di mana? Halo.
3: Halo. Halo.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Diketawa sih.
3: Dengan Gedi.
0: Gedi tuh. Oke. Gebi, lanjut Gebi. Kalau habis Ibu Eli langsung ke Gebi.
3: Mana sih?
0: Gebi di Lalos kah? Di mana kah?
3: Lalos, GM.
0: Lalos. Oke, Gebi. Lanjut ke.
3: Ada sih Kareba.
0: Ada Ceng.
3: Ada Ceng Moa. Masih boleh lagu Anco?
0: Boleh.
3: Lagunya anu lagu Anco, Pepita Malang.
0: Yang mana?
3: Nada-nada cinta.
0: Mbah, missing kita.
3: Mana sih?
0: Ya tahu kan nada-nadanya. Pakai nada apa balik pertama dia kalau nada-nada cinta?
3: Nada-nada cinta judulnya.
0: Iya, kan ada paket nada Evita Mala, nada-nada cinta.
3: Evita Mala.
0: Iya. Iya, Evita Mala, nada-nada cinta.
3: Iya.
0: Ada juga Chris Kayatu, tapi bukan nano. Ya. Lanjut.
3: Mau coba siapa dulu?
0: Siapa?
3: Ada Bunda Ama, Dama Syara, Dama Dairi, Ede Fatima, ada Lois, ada Bunda Nureni, ada Maya, semua-semua pendengar Pro Dandut. Depannya masih yang menjelang sore. Buat Bu Nancu, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Gebi, halo, assalamualaikum Pro Dandut.
4: Halo, assalamualaikum Bu Nancu, Dandut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa dan di mana?
4: Mas nih Bung Ancu di Tinigi.
0: Mas nih di Tinigi. Mas nih.
4: Iya.
0: Mau lagunya siapa Mas nih?
4: Lagunya Repo Ramon, Meradani Yu.
0: Repo Ramon.
5: judulnya.
6: Iya, Mbak Tata Dewi. Merah dan Iu.
5: Merah
6: dan Iu.
5: Dan no. Kirim ke Iu. Ya. Kirim buat siapa?
6: Kirim Bunda Ama tadi, semoga sehat. Ada juga Sherly di Jakarta, ada Rahma, ada Alini Kinapasan, Nur Endika Betan, ada Nia. Terima kasih Niar atas kebaikannya selama satu malam di rumahnya. Terima kasih banyak. Dan juga buat Bunda Lina di Bilo, tidak suaranya juga ini. Buat Bung Ancu, selamat bertugas. Bagi keluarga, makasih Bung Ancu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, assalamualaikum Prof Dandut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Iya. Dari kaum Adam ini, dari kaum Hawa terus.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Iya, dengan Al-Fayed.
0: Pak Al-Fayed, Pak Al-Fayed di Twili.
1: Betul.
0: Iya, soalnya suaranya agak mudah sekali sekarang. Iya,
1: baru dari kebun.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Saya sapa kepada penelpon yang sudah masuk berapa tadi, dan kepada pendengar MMI di yang ada di Buol, Parigi Mongkong, Itomi Raya, serta maupun di apa Tarakan Taru Kalimantan Utara. Iya. Semoga siang vlog ini lagi menumpung menikmati sambil mendengarkan Pro Dandut yang disiarkan oleh Bung Andi Santu yang lagi bahan Ahad ini. Amin.
0: Oke.
1: Iya. Lagunya ikutan aja pemandu Nusantara.
0: Ya.
1: Ikutan aja lagunya.
0: Oke, baik.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Pak Alfaya. Assalamualaikum Pro Dandut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa dan di mana?
2: Dian di Salu.
0: Ibu Dian di Salu. Oke, Ibu Dian, bagaimana kabarnya di Salu?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Lanjut, Ibu.
2: Ya.
0: Lanjut.
2: Iya, mau kirim salam dulu buat yang sudah masuk semuanya.
0: Oke.
2: Terus ada Bung Hamsa, Minarto di Buntuna, Pak Hamid, Bung Lois, Bu Nur Aini di Kabetan. Pokoknya buat yang di Parigi Mongkong dan di Buol semuanya, mendengar di mana saja berada.
0: Baik.
2: Selamat mendengarkan Todang. Masih bisa rekis lagu?
0: Boleh.
2: Lagunya Retina,
0: Surat
2: Terakhir.
0: Revina Surat Terakhir.
2: Iya.
0: Surat apa itu Bu Ibu?
2: Tak tahu. Undangan.
0: Kalau undangan tidak ada berakhirnya, datang terus.
2: Pokoknya buat keluarga Salu saja semuanya. Selamat mendengarkan Pro Dangdut. Terhibur bersama suaranya Bung Anju.
0: Nah begitu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Intinya, oke buat Bung Anju selamat bertugas.
0: Oke.
2: Tetap semangat dan pastinya sehat bersama keluarga tercinta.
0: Makasih.
2: Ya itu aja
0: Bung. Revina Surat Biru ya.
2: Ya.
0: Surat Biru.
2: Surat Terakhir.
0: Ini yang muncul Surat Biru. Revina Surat. Oke. Iya, nanti kita coba periksa kembali ya. Oke. Makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar di manapun Anda berada, sebelum kami menyapa kembali Anda, menerima atensi Anda di dua line telepon yang sudah kami siapkan, kita akan dengarkan lagu-lagu dangdut yang sudah siap untuk diputarkan di kesempatan kali ini. Ada lagu yang direquest oleh Ibu Ama di Lemba, yang nantinya juga dilanjutkan oleh lagu-lagu yang sudah direquest oleh rekan-rekan kita sebelumnya. Langsung kita dengarkan Dasi dan Gincu.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kembali hiburan lagu-lagu dangdut yang akan menemani Anda di siang hari ini, ya, terlebih dahulu kita ikuti cek fakta. Pukul yang saat ini sudah menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Untuk informasi terkait dengan berita hoax di yang akan kami sampaikan kepada Anda mengenai Indonesia resmi hentikan ekspor gas ke Malaysia dan Singapura. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Dalam unggahan tersebut juga dinarasikan bahwa kedua negara tersebut panik karena pasokan gas dari Indonesia ditutup sepenuhnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari thronebackhoax.id, pemerintah Indonesia tidak menghentikan seluruh ekspor gas secara langsung maupun mendadak. Kebijakan yang dibahas pemerintah adalah pengurangan ekspor secara bertahap untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri, bukan penutupan total keran ekspor. Sejumlah laporan media menjelaskan bahwa pengiriman gas ke Singapura masih tetap berjalan karena kontrak kerjasama ekspor masih berlaku hingga tahun 2028. Pemerintah juga tetap menghormati perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga ekspor tetap dilakukan sampai masa kontrak berakhir. Selain itu, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut Indonesia benar-benar menghentikan ekspor ke Malaysia. Kebijakan pemerintah saat ini lebih berfokus pada pembatasan kontrak ekspor baru dan pengalihan pasokan gas untuk kebutuhan domestik agar tidak terjadi defisit energi di dalam negeri. Informasi berikutnya mengenai mantan kepala BP2MI umumkan dana bantuan untuk TKI pada Mei 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa mantan kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani mengumumkan dana bantuan untuk tenaga kerja Indonesia TKI pada Mei 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com yang mengutip dari akun TikTok resmi milik Beni Ramdhani @BeniRamdhaniOfficial pada 2025 disebut bahwa dalam video aslinya Beni menginformasikan adanya praktek penipuan yang menyasar pekerja migran Indonesia. Praktek penipuan itu yakni dengan menyebut pemerintah memberikan dana bantuan dalam jumlah besar. Namun video itu dipotong seolah Beni mengumumkan bantuan bagi tenaga kerja Indonesia TKI. Demikian cek fakta kali ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, untuk lagu-lagu dandut ya, kita cukupkan dulu karena saat ini sudah masuk waktu sholat asar, dan kini kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda umat muslim, demikian tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Dan tentunya buat Anda yang saat ini tengah masih disibukkan dengan aktivitasnya, dan semoga diberikan kelonggaran waktu untuk bisa melaksanakan ibadah sholat asar baik secara sendiri maupun berjamaah. Dan untuk yang tengah dalam perjalanan, ya semoga Allah memudahkan langkah dan waktu Anda untuk menunaikan kewajiban ini.

Tetap bersama kami karena acara Pro Dandut akan kembali hadir setelah jeda yang singkat ini. Atas nama pimpinan dan beserta seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Tulkuli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim di wilayah Kabupaten Tulkuli dan sekitarnya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli, dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, kembali line telepon kami buka untuk Anda di sore hari ini. Kita langsung menyapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Yang Rahma di Lakatan, Bung Ancu.
1: Rahma di Lakatan, baik, Bung Rahma di Lakatan, silakan.
2: Masih boleh lagu?
1: Boleh, lagunya siapa?
2: Lagunya ini Cynthia, Cynthia Asam.
1: Ini Cynthia?
2: Cinta Sayur Asam.
1: Cinta Sayur Asam.
2: Asam.
1: Ini Cynthia. Iya, dikirim buat siapa?
2: Ini perlu ada di Perigmotong sana, yang dibual di Manado, di Toli-Toli. Dan semua-semuanya aja anggota FC tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore, buat Bunga yang sukses selalu bersama keluarga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Ibu Rahma, halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Haryanti. Ibu Haryanti. Haryanti di Nalu.
3: Ya, benar.
1: Oke. Gimana kabarnya, Ibu?
3: Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih. Baik, sehat selalu untuk Bung Andi, juga untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 Toli-Toli dimanapun berada.
1: Iya. Oke, Ibu silakan. Mau
3: lagunya ada berapa yang akan hadir?
1: Ini masih baru satu yang tadi Ibu Rahma cinta bukan saya rasa.
3: Lagu.
1: Boleh.
3: Culik aku dong.
1: Bentar malam ya.
3: Tapi culiknya pakai pesawat ya. Culik aku dong Nisa Pausia ya.
1: Culik aku dong. Nanti malam culik.
3: Kasih untuk semuanya saja ya, untuk semua pendengar RRI Pro 1, untuk
1: dari siapa tadi culik aku dong?
3: Nisa Pausia.
1: Nisa. Oke. Okay. Nisa Pausia. Nisa Pausia. Oke. Okay. Ya.
3: Untuk pendengar yang ada di Kabupaten Parimo, Abah Nasir, Badun Nasrun, terus Ibu Maslia, siapa itu? Ibu Nurmin. Selamat sore untuk yang ada di Kepulauan ya, Kabetan Ibu Nur Aini beserta keluarga, juga semua warga Kabetan ya, selamat sore.
1: Iya.
3: Untuk
1: jadi
3: Lois, siapa lagi tuh?
1: Lois, yang Lois ayo culik.
3: Lois.
1: Haryanti. Jangan cuma gelar S3 aja katanya.
3: Iya.
1: Supaya terus gelar S3-nya selesai.
3: P2HK, Pahlawi Pemuda Hemat Kata, Bung Roy di Pinigi, untuk PT Masyara, Petani Teladan, untuk Ahmad Gunawan, JS, Jomlo Sukses. Untuk Pinarto, untuk siapa lagi tuh yang suka menyapa-nyapa ya, untuk Bung Rasid di Abaling, siapa lagi ya, Mbak Gebi, Ibu Fatima, Hamsa, siapa lagi Bu Sherly, Bunda Ama, siapa semua ya, pokoknya semua Bung Dolpi, untuk saudara-saudariku umat Nasrani, selamat berhari Minggu, semoga semuanya selalu sehat. Izin,
1: iya.
3: Bung Andi pakai sepatu nggak hari ini?
1: Kebetulan iya.
3: Aduh, kalau begitu dilepas. Soalnya hari ini adalah hari satu hari tanpa sepatu sedunia.
1: Mati dong. Jalan ya, kaki dong.
3: Biar kita, benar itu ada momennya. Biar kita semua bisa merasakan gimana rasanya masih banyak anak di dunia ya. Masih banyak anak di dunia.
1: Tapi
3: yang tidak bisa pakai sepatu.
1: Bagaimana dengan sepatu sendal? Itu masuk kategori
3: yang
1: dia.
3: Yang dibahas ini sepatu.
1: Tapi kan ada sepatu yang modelnya sendal.
3: Sendal.
1: Yang hanya tertutup depan.
3: Ya, umumnya pada umumnya sepatu. Hari ini hari tanpa sepatu.
1: Berarti itu tidak masuk kategori sepatu ya?
3: Saya enggak tahu. Pokoknya tertutup keseluruhan kelopak kaki ya, sepatu. Itu aja deh. Untuk semuanya semoga selalu sehat ya, selalu semangat pastinya hari minggunya.
1: Baik.
3: Pagi-pagi jualan kertas sama tinta. Jualannya di taman kota.
1: Mantap.
3: Jangan ditanya siapa yang aku cinta, pastinya kamu yang jauh di mata.
1: Merasa deh.
3: Ke Pulau Tidore mau mencari buah selasi. Untuk semuanya selamat sore dan terima kasih yang lagi tugas dapat tugas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, assalamualaikum Pro Dandut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dandut, Dandut dan La Kita.
1: Baik.
0: Assalamualaikum Bandi Nur Santo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak
0: Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, ini Bu Andi.
1: Iya, Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara.
0: Iya, saya lihat juga foto profilnya ya, Bu Andi.
1: Kenapa?
0: Ada foto profilnya dari satu ke kantor tulisan.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, sudah melihat.
1: Oh, foto saya maksudnya.
0: Foto profil Bu Andi, ya.
1: Okay.
0: Bu Andi Nur Samsu.
1: Iya. Yeah. Di yeah, Facebook
0: kalau
1: juga.
0: Kalau lagunya. Gara-gara Facebook. Juliana Bersaragi penyanyinya Bu Andi.
1: Gara-gara Facebook, oke. Okay. Ya, kirim buat siapa?
0: Ada kan, lagunya? Ya.
1: Iya, gara-gara Facebook
0: ada. Ada lagu ini kan?
1: Iya, ada.
0: Iya, menyapa.
1: Radio monitornya bisa dikecilkan dulu supaya.
0: Iya.
1: Radio monitornya bisa kita kecilkan dulu.
0: Oh iya. Asal di sana, saya jauhkan aja dekat ini RRI saya.
1: Oke.
0: Ya, saya jauhkan dulu ya.
1: Iya, oke.
0: Iya, nanti sudah, no, saya sudah geser.
1: Iya, atau kita saja yang bergeser. Ya.
0: Ya, menyapa ya kepada teman-teman pendengar RRI Pol 1, Poli-Poli, di Puncak, Kaginuang, Kota Cengke, Sulawesi Tengah. Antara lain ya, ada Parasi Diabalin, Pak Sulaiman di Bunga, kemudian ada Pak Masyara di Tende, kemudian ada Pak Rui di Tanigi, ada Mas Ni, Mbak Mas Ni di Tanigi, Mas Sumanti di Malangga, kemudian Mbak Fatima di Agamoldi, ada Sari, ya, Mbak Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Ada Mbak Salma di Menokan, Kalimantan Utara. Nah, dan semua teman-teman pendengar dari Pro 1 Poli-Poli di Puncak Kebingang, Kota Tengkeh, ya, di mana pun berada, satu semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan bahwa yang diberikan dengan di
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar di manapun Anda berada, ya sayang sekali ya, karena kini kita sudah di penghujung waktu ya untuk line telepon yang pendengar yang masih ingin bergabung ya, kami mohon maaf belum bisa terima lagi. Karena kini waktu di studio telah menunjukkan pukul 15 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Dan Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara menjadi penelpon terakhir kita di acara Pro Dandut kali ini. Dan langsung kita dengarkan lagu dari Ine Sintia, Cinta Bukan Sayur Asem, dan Nisa Fauziah.

0: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, di kesempatan kali ini kami akan hadir dengan musik dan informasi untuk menemani Anda di sore hari ini dalam bersantai bersama sahabat ataupun orang-orang yang Anda cintai. Dan serangkaian hiburan lagu-lagu pop Indonesia di sore hari ini telah kami persiapkan untuk menemani Anda. Semoga dengan kehadiran lagu-lagu yang kami hadirkan bisa semakin menambah kehangatan di tengah kebersamaan Anda. Namun sebelum itu, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal. Dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: Optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pada tahun 2021 ini, alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi Rp 253 triliun. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun, sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi yang terkena dampak yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal Rp10 juta. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
8: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Berhenti. Kita makan dulu di warung ini. Katanya di sini makanannya enak-enak.
9: Bu Hasna. Kenapa lagi kita berhenti di warung ini? Wah, heran. Punya warung makan sendiri, Bu Hasna. Kok malah makan di warungnya orang?
5: Dalam berusaha itu kita perlu juga merasakan produksi orang lain. Rasanya, tampilannya, juga pelayanannya. Jadi kita tahu kenapa orang bisa sukses. Dalam usaha kita harus terus belajar, menyempurnakan usaha kita.
9: Pengalaman adalah guru terbaik. Belajar dari orang lain lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas produk yang kita hasilkan.
10: Pembangunan desa sebagai prioritas utama dalam program pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi hingga pelosok negeri. Dalam mendukung tujuan pemerintah Republik Indonesia bahwa desa harus menjadi motor utama dalam memenuhi kebutuhan dan penyangga pangan secara mandiri. Selain itu, pemerintah mengharapkan desa dapat bersuasembada energi yang tak tergantung dengan bahan bakar fosil melalui pengembangan energi terbarukan, dan program ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang mandiri secara energi dan berkelanjutan di masa depan. Selain itu, program pemerintah ini juga membangun kualitas SDM yang berada di daerah pedesaan, seperti bagaimana desa sebagai penyedia bahan baku untuk program makan bergizi gratis MBG yang didesain untuk mengatasi stunting di tengah masyarakat, sehingga perputaran ekonomi dapat tumbuh dengan baik di wilayah pedesaan di Indonesia. Untuk itu, mari bersatu membangun desa untuk tumbuh lebih kuat Indonesia maju.

dimanapun Anda berada, itulah tadi sebuah lagu dari Isyana Saraswati. Ya, sebuah lagu yang tentunya merupakan suara bagi mereka yang pernah mencintai terlalu dalam hingga lupa menjaga dirinya sendiri. Tentang seseorang yang tersenyum di depan banyak orang, namun diam-diam memungut serpihan hatinya setiap malam. Tentang rindu yang tidak lagi punya tempat untuk pulang, dan tentang air mata yang jatuh tanpa sempat untuk diceritakan. Namun tentu di balik semua luka, lagu tersebut bukan hanya tentang kesedihan. Itu juga merupakan pelukan hangat untuk hati yang lelah. Sebuah pengingat bahwa setelah kecewa yang panjang, akan ada masa di mana seseorang akan mampu kembali, berdiri kembali. Lebih kuat, lebih tenang, dan lebih menghargai dirinya sendiri.

Mendengar dimanapun Anda berada, ada cinta yang datang sekali lalu pergi meninggalkan luka. Namun ada juga cinta yang hadir kembali namun membawa harapan baru setelah hati lama itu sudah terbiasa untuk sendiri. Lagu kali kedua dari Raisa ini bercerita tentang keberanian untuk membuka hati yang kedua kalinya setelah pernah jatuh dan kecewa begitu dalam. Lagu ini tentu terasa seperti pelukan hangat bagi seseorang yang sempat takut untuk mencintai lagi, tentang dua hati yang dipertemukan di waktu yang tidak direncanakan, lalu perlahan saling menyembuhkan tanpa banyak janji. Tentu ada rasa raga yang ada ketakutan untuk terluka lagi. Namun lagu dari Raisa ya, ini bercerita tentang cinta yang datang dengan cara yang lebih tenang, lebih dewasa. Kali kedua tentu bukan sekedar lagu romantis. Ia adalah cerita tentang kesempatan baru, tentang seseorang yang hadir bukan untuk menggantikan masa lalu, melainkan untuk membuat luka lama itu perlahan sembuh. Dan ketika cinta itu datang, ya, ternyata hati masih mampu untuk berdebar dengan cara yang sederhana. Karena kadang cinta ini, cinta yang terbaik bukan cinta pertama, tapi cinta yang datang setelah kita hancur lalu memilih percaya lagi untuk kali kedua.

Pendengar, ada cinta yang begitu dalam hingga kehilangan satu orang ini terasa seperti kehilangan sebahagian dari diri sendiri. Lagu Separuh Aku dari Noah ini bercerita tentang seseorang yang tetap bertahan untuk mencintai meski hubungan perlahan berubah menjadi luka dan jarak. Lagu ini tentu menggambarkan hati yang tidak benar-benar pergi, walau mungkin tubuhnya telah menjauh, tentang rasa sayang yang terlanjur tumbuh terlalu besar hingga seseorang menjadi bagian penting dalam hidup, menjadi separuh dari seluruh kebahagiaan dan alasan untuk tetap bertahan. Separuh aku terasa begitu dekat bagi yang pernah berjuang mempertahankan cinta di tengah ego yang salah paham dan tentu air mata. Ada rasa lelah, ada kecewa, tetapi di dalam hati kecil masih tersimpan harapan bahwa cinta itu bisa kembali seperti dulu. Dan lagu dari Noah, Separuh Aku, ini seperti pelukan yang paling jujur dari seseorang yang sulit melepas, bahwa di balik diamnya masih ada rindu yang tidak selesai, masih ada nama yang terus disebut dalam doa. Dan meski waktu terus berjalan, tidak semua kenangan bisa benar-benar hilang begitu saja. Karena pada akhirnya, kehilangan seseorang yang sangat dicintai bukan hanya tentang perpisahan, tetapi tentang bagaimana kita belajar hidup tanpa separuh hati yang dulu selalu menemani langkah kita.

Lagu dari Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa. Lagu ini seperti surat rindu yang tidak pernah selesai ditulis, tentang seseorang yang mencoba ikhlas melepaskan, namun diam-diam masih menyimpan kenangan di tempat yang paling dalam. Ada senyum yang pernah membuat hati terasa sempurna, ada juga pelukan yang dulu menjadi rumah untuk pulang, dan semua itu tetap hidup meski kini hanya tinggal cerita. Lagu Tetap Tinggal Dalam Jiwa ini terasa begitu lembut namun menyakitkan. Iya, lagu dari Isyana Saraswati ini juga menggambarkan bagaimana cinta sejati tidak selalu harus dimiliki. Kadang cinta hanya perlu dikenang dengan tulus, tanpa rasa benci, tanpa dendam, meski hati pernah merasakan hancur karena perpisahan. Dan mungkin itulah cara mencintai yang paling sulit untuk dilupakan. Bukan karena sering bertemu, tetapi karena seseorang ini pernah menjadi bagian terindah dalam hidup kita. Hingga pada akhirnya, ya, sejauh apapun langkah pergi, namanya tetap tinggal, tetap hidup, dan tetap ada di dalam jiwa. Bagi pendengar yang saat ini lagi tengah bersantai bersama keluarga ataupun sahabat-sahabat Anda, atau yang saat ini lagi tengah merayakan hari bahagianya bersama keluarga, baik itu yang lagi merayakan hari jadi pernikahannya atau hari ulang tahun, ya, kami jumpai, semoga tentu tetap dalam keadaan yang bahagia, dan semoga tetap sehat selalu. Selanjutnya kami hadirkan lagu dari Dewa 19 untuk menemani Anda. Dan kali ini Dewa akan hadir dengan lagunya yang berjudul Pupus. Semoga untuk Anda juga yang lagi saat ini tengah melaksanakan tugas jaga, baik di rumah sakit atau di pos-pos penjagaan yang ada di Mapolres, Makodim, dan juga yang ada di Makobrimob, Kompi, Cesana, ya. Semoga kami jumpai semua tetap dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, dan semoga tugas jaga yang diberikan pada hari ini dapat dilaksanakan dengan baik. Pendengar, ini dia lagu dari Dewa 19 dengan Pupus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Andi Maga, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ini mengucapkan apresiasi kepada RRI Toli-Toli atas siaran Piala Dunia tahun 2026. Ini bukan hanya hiburan, tapi juga bagian dari pelayanan informasi publik yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Semoga RRI terus hadir sebagai sahabat masyarakat dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Pendengar, selanjutnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Makassar untuk menyiarkan Gema Saripati Maju.
2: Radio untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari suara perubahan hari ini, pendengar ya. Pokoknya tiap hijau dalam pikiran, tindakan dan gaya hidup, jangan sampai Anda menjadi salah satu yang merusak bumi. Tetap hijau dalam pikiran, tindakan dan gaya hidup ya, pendengar ya. Sampai jumpa di Green Radio berikutnya. Berikutnya pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Anda akan mendengarkan updatean informasi dari rekan-rekan reporter kami Sekorwil Nusantara 4 langsung dari RRI Kendari.
3: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya Anda mendengarkan rangkaian informasi Himpunan Gema Sarepati Maju, Sekor Wil Nusantara 4, langsung dari RRI Kendari.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Skorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami sore hari ini. Jumpa lagi dalam himpunan Sepekan Gema Saripati Maju Korwil 4 di edisi siar hari ini Minggu 10 Mei 2026 langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama pendengar dari RRI Ampana. Wabub Touna ajak masyarakat perkuat germas serta mencegah penyakit tidak menular peringati Hari Diabetes Mellitus Nasional. Mengenai hal tersebut berikut laporan Rahmawati dari RRI Ampana.
2: Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyakit tidak menular, khususnya diabetes mellitus dan hipertensi. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS dalam rangka peringatan Hari Diabetes Mellitus Nasional di Kecamatan Ratolindo. Dalam sambutannya, Bupati Surya menegaskan bahwa Kabupaten Tojo Una-Una saat ini menghadapi tantangan serius di bidang kesehatan. Berdasarkan data yang ada, kasus hipertensi dan diabetes mellitus terus mengalami peningkatan, terutama di wilayah Kecamatan Ratolindo. Ia menegaskan penyakit tidak menular tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Olehnya, pelaksanaan kampanye GERMAS dinilai sebagai momentum penting dan strategis dalam upaya pencegahan.
3: Data menunjukkan bahwa dari 1.000 orang usia produktif dan 100 orang usia produktif, terdapat 30 orang yang menderita hipertensi atau sebanyak 3.010 jiwa, serta 1.341 jiwa menderita diabetes mellitus. Angka ini tentunya menjadi perhatian serius bagi kita semua karena penyakit ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu tetapi juga mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiatif pelaksanaan kampanye GERMAS ini.
2: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa GERMAS merupakan strategi nasional yang menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui kegiatan seperti senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, serta edukasi kesehatan. Diharapkan kesadaran masyarakat dapat terus ditingkatkan. Wabub Surya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan gerakan tersebut serta menjadikan kesehatan sebagai investasi utama. Rahmawati Tane melaporkan.
1: Dari RRI Ampana kita ke RRI Baubau. Kelapa biji dominasi komoditas ekspor domestik di Kepulauan Buton. Satuan Pelayanan Beto Ambari mencatat lalu lintasnya mencapai ribuan ton. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Baubau Waode Nurliani melaporkan.
4: Lalu lintas komoditas tumbuhan domestik keluar di wilayah kerja Balai Karantina Ikan, Tumbuhan, dan Hewan Satuan Pelayanan Satel Beto Ambari menunjukkan tren positif dengan volume mencapai ribuan ton sepanjang tahun. Kepala Satel Beto Ambari Wahyudi mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2025 yang diakumulasi setiap triwulan mencatat 5 komoditas unggulan dengan nilai transaksi signifikan, komoditas kelapa biji menjadi yang tertinggi dengan volume mencapai 3.587 ton dengan nilai transaksi sekitar 15,2 miliar. Di posisi kedua, komoditas kopra mencatat volume 2.062 ton, nilai transaksinya mencapai 23,63 miliar. Sementara itu, kemiri berada di urutan ketiga dengan volume 552 ton dengan nilai transaksi 3,85 miliar. Wahyudi menyebutkan komoditas kelapa biji paling tinggi lalu lintasnya, sumbernya dari berbagai daerah di Kepulauan Buton dan paling banyak dari Buton Utara.
5: Kalau kelapa itu, namanya Buton lalu gitu. Itu kopra itu, pengusaha kopra itu di Januari sampai April itu, sekitar 14 kalau nggak salah, yang rutin ya, yang rutin. Pada kemarin saya sebelumnya saya suruh tarik.
4: Selanjutnya kata Wahyudi, kacang mete menempati posisi keempat dengan volume sekitar 491 ton, nilai transaksinya mencapai 31,6 miliar, sedangkan kacang mete biji berada di urutan kelima dengan volume 367 ton dengan nilai transaksi sekitar 6 miliar rupiah. Wahyudi menegaskan, tingginya lalu lintas komoditas ini menunjukkan potensi besar sektor perkebunan di wilayah Kota Baubau dan sekitarnya dalam mendukung perekonomian daerah. Selain itu, pihaknya terus memastikan setiap komoditas yang keluar telah melalui prosedur karantina guna menjamin kualitas keamanan sekaligus menjaga kepercayaan pasar. Dengan capaian tersebut, Satelit Tambari optimis arus perdagangan komoditas tumbuhan domestik akan terus meningkat dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi region. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, laporkan.

0: Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut melakukan ekspedisi rupiah berdaulat ke Wakatobi untuk menyediakan uang berkualitas bagi masyarakat pulau terluar di Sulawesi Tenggara. Mengenai hal tersebut selengkapnya, laporan rekan Ferry Musyafir.
1: Bank Indonesia bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut resmi melepas ekspedisi rupiah berdaulat 2026 yang menyasar wilayah terdepan, terluar, dan terpencil di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ekspedisi ini menggunakan kapal perang KRI Pulau Rimau 724 yang dilepas di Dermaga Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari Selasa pagi. Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Novianto, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan jumlah uang yang memadai berdasarkan koordinasi dengan perbankan daerah. Selain pelayanan penukaran uang, misi ini juga membawa bantuan sosial berupa paket sembako untuk masyarakat di wilayah sasaran. Novianto berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, sekaligus mendorong upaya bersama dalam menjaga kedaulatan melalui rupiah yang berkualitas.
2: Hari ini kita melakukan pelepasan ekspedisi rupiah berdaulat yang akan kita laksanakan 5 hari, nanti meliputi wilayah Wakatobi dan Ronduma. Kita berharap semua kegiatan lancar, memberikan manfaat bagi masyarakat di sekeliling, supaya kita bisa sama-sama menjaga kedaulatan melalui rupiah yang berkualitas. Jadi mohon dukungan buat semua yang terlibat.
1: Sementara itu, Dan Lanal Kendari Kolonel Laut Pelaut Didi Wardana menyatakan TNI AL mendukung penuh fasilitas alutsista guna kelancaran operasi ini dengan melibatkan 60 kru kapal dan 15 personil dari Bank Indonesia dalam perjalanan mengelilingi gugusan pulau di Wakatobi. Puncak kegiatan direncanakan berlangsung di Wangi-Wangi pada 10 Mei, diisi dengan bakti sosial, hiburan prajurit, serta kegiatan yang mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat.
3: Kami mewakili TNI Angkatan Laut, dalam ini Lanal Kendari, mendukung kegiatan ekspedisi rupiah, di mana TNI Angkatan Laut memberikan fasilitas alutsistanya, yaitu unsur gelar operasi. Dalam hal ini, pada saat ekspedisi rupiah tahun 2026 digerakkan satu buah kapal KRI Pulau Rimau 724 yang akan mendukung ekspedisi rupiah ke wilayah Wakatobi, jajaran pulau-pulau di Wakatobi.
1: Dedi Wardana menambahkan, sinergi ini merupakan bentuk kehadiran negara dan TNI di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi, keamanan, dan kecintaan masyarakat terhadap rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Reporter dari Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Dari RRI Kendari, kita menuju ke RRI Mamuju. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Mengenai hal tersebut, Ahyan Irsyada melaporkan dari RRI Mamuju.
4: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau BKHIT Sulawesi Barat memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Langkah ini dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit serta memastikan kesehatan hewan kurban tetap terjaga. Kepala BKHIT Sulawesi Barat, Mudakir, saat ditemui RRI Mamuju, Selasa 5 Mei 2026 mengatakan pengawasan dilakukan di pelabuhan dan bandara yang telah ditetapkan sesuai regulasi badan karantina, yakni di beberapa pelabuhan di Sulawesi Barat. Ia menjelaskan pihaknya juga tengah menggencarkan sosialisasi kepada para pelaku usaha terkait prosedur karantina yang wajib dipenuhi dalam pengiriman hewan, terutama untuk kebutuhan Idul Adha. Selain itu, Mudakhir menegaskan bahwa setiap hewan yang akan dikirimkan diwajibkan melalui proses pemeriksaan di instalasi karantina guna memastikan kesehatannya.
5: Terkait lalu lintas kesiapan Idul Adha, kita itu melakukan pengawasan tentunya di tempat-tempat pelabuhan dan bandara yang sudah ditetapkan oleh Perba, Peraturan Badan Karantina. Ada beberapa pelabuhan, misalkan Pelabuhan Simuro, pelabuhan di Majene, di Polman, dan Pasangkayu, salah satunya itu yang wajib kita awasi dan kita jaga setiap harinya, setiap ada kapal oleh tugas karantina. Terkait pengetatan, kita juga sudah melakukan sosialisasi ke pelaku-pelaku usaha terkait tindakan karantina yang harus dilakukan untuk melakukan pengiriman, terutama khususnya itu untuk pemenuhan kebutuhan untuk di wilayah Kalimantan ya.
4: Dengan pengawasan ini diharapkan lalu lintas hewan kurban tetap terkontrol dan bebas dari potensi penyebaran penyakit. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani sedang melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Makassar memperpanjang pemberian imunisasi campak. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan reporter RRI Makassar, Kiswanti Ruslia.
6: Dinas Kesehatan Kota Makassar memperpanjang jadwal pemberian imunisasi campak pada anak. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nur Saidah mengatakan, saat ini dari data per 4 Mei 2026 penerima vaksin campak baru mencapai 47%, sementara ditargetkan penerima vaksin bisa mencapai 95%. Dijelaskan, angka 95% ini harus tercapai karena dikategorikan sebuah wilayah sudah memiliki kekebalan imun yang maksimal apabila angka imunisasi berada di angka 95%. Jika di bawah 90%, maka potensi penyebaran penyakit campak masih bisa terjadi.
7: Untuk bagaimana kita menyasar semua anak-anak 9 bulan sampai dengan 59 bulan agar kita campak tanpa melihat atau tanpa memandang status imunisasinya. Nah, hal yang harus kami maksimalkan adalah kami instruksikan kepada 47 puskesmas agar berupaya membuka laman-laman atau pos-pos imunisasi di tempat-tempat keramaian seperti Car Free Day. Jadi banyak-banyak mereka turun ke Car Free Day di hari Minggu di semua untuk menjangkau anak-anak yang belum dapat imunisasi campak tersebut.
6: Sementara itu, warga Kota Makassar Ika mendukung pemberian imunisasi campak secara merata kepada anak-anak agar bisa memutus mata rantai penularan virus campak.
8: Menurut saya vaksin campak itu penting ya, mengingat banyak penyakit-penyakit yang semakin ke sini itu semakin beragam. Terus prinsip saya itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Lalu pastinya vaksin itu, vaksin campak sudah melalui riset panjang sehingga pemerintah merekomendasikan vaksin nggak hanya campak tapi vaksin-vaksin wajib untuk anak-anak kita.
6: Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Makassar menargetkan 95% anak mendapat imunisasi campak selama periode Maret hingga April 2026. Namun, karena target yang belum tercapai, pihaknya memperpanjang hingga Mei 2026.
9: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana.

0: Saudara pendengar, Anda masih mendengarkan Gema Saripati Maju langsung dari studio RRI Pro 1 Kendari untuk di sore hari ini. Kemudian dari RRI Makassar, kita beralih ke informasi dari RRI Toli-Toli. 228 calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah siap diberangkatkan menuju ke Tanah Suci Mekah pada 12 Mei 2026. Dari ratusan tamu Allah itu, 30% diantaranya merupakan CJH lanjut usia lansia. Mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas dari RRI Toli-Toli.
1: Saudara, jika tidak ada aral yang melintang, 12 Mei 2026 sebanyak 228 calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli akan diberangkatkan menuju Asrama Haji Transit Palu untuk selanjutnya diterbangkan menuju Embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli Haji Muhammad Dong pada program Toli-Toli Menyapa pagi tadi mengungkapkan, dari 228 calon jemaah haji tersebut, 30% diantaranya merupakan calon jemaah haji CJH lanjut usia lansia dan 32 orang merupakan resiko tinggi resti, di mana hingga saat ini persiapan pemberangkatan telah mencapai 99,99%. Dari kondisi cuaca yang sangat panas saat ini, ada sejumlah hal yang perlu diwaspadai para calon jemaah haji, terutama CJH lansia. Di antaranya, menjaga kesehatan dengan mengontrol obat yang dikonsumsi, terutama vitamin. Selain itu, menjaga kesehatan tubuh dengan setiap hari berolahraga ringan, seperti berjalan kaki, hingga memperbanyak mengkonsumsi air putih, agar kondisi para CJH siap menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli ini, jika terdapat calon jemaah haji yang tidak memenuhi kesehatan atau tidak layak terbang, terutama berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan yang berada di Embarkasi, Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur, akan dikembalikan ke daerah asalnya.
2: Apabila calon jemaah haji nanti ditemukan hal yang seperti itu, maka tidak ada dispensasi sama sekali, maka harus kembali ke asalnya. Apalagi kalau keluar pernyataan dari dokter bahwa tidak layak terbang, maka tidak bisa ada nego-nego. Dan tahun ini Pak luar biasa ketatnya pemeriksaan. Makanya saya sampaikan teman-teman, mulai dari daerah provinsi, tolong diperketat, karena jangan sampai di Balikpapan atau sampai di Jeddah Pak disuruh pulang, jadi tidak ada ampunan. Jadi ini jadi perhatian kita bersama, utamanya calon jamaah haji. Apa yang disampaikan tadi dinas kesehatan, yang memang ada yang risiko tinggi, dianjurkan minum obat, diminum memang.
1: Sementara itu, salah seorang calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli, Rusdin Ponceng, mengungkapkan setelah ditetapkan sebagai salah seorang calon jemaah haji musim haji tahun 2026, rasa syukur dan bangga menyeliputi perasaannya, sebab penantian panjang puluhan tahun akhirnya terjawab di tahun 2026. Segala macam persiapan telah dilakukan, termasuk persiapan fisik dan kesehatan serta finansial, di samping persiapan iman yang harus kokoh dan kuat sehingga proses ibadah haji dapat berjalan lancar.
3: Di samping fisik, tentu saja mental juga harus kita persiapkan. Salah satunya adalah bentuk kesabaran kita, karena nanti ini kan kita melaksanakan ibadah haji, kita berjuang. Berjuang itu butuh kesabaran dan pengorbanan, karena kita akan bertemu dengan berbagai macam situasi, kondisi, dan keadaan para jamaah yang tentu saja secara emosional itu berbeda-beda. Jadi pastinya sampai di sana, yang paling utama juga adalah faktor kesabaran kita dalam menghadapi kondisi situasi di sana nanti.
1: Untuk itu dirinya berharap kepada seluruh calon jemaah haji

0: Kamis malam hingga Jumat pagi berujung duka. Dua warga dilaporkan meninggal dunia akibat terseret arus dan dampak banjir yang meluas di sejumlah titik. Kasih Ops Basarnas Bone, Andi Sultan mengonfirmasi identitas kedua korban tersebut. Korban pertama merupakan seorang anak berusia 5 tahun bernama Muhammad Arsyah, warga lingkungan Awasalo, sementara korban kedua merupakan seorang lansia berusia 100 tahun bernama Naima, warga lingkungan Pau, Kelurahan Bajoe. Saat ini tim gabungan Basarnas bersama pemerintah setempat masih terus bersiaga di lapangan untuk mengevakuasi warga terdampak.
1: Ya, untuk saat ini ada beberapa kecamatan yang terdampak di kota yang kami terima info itu dan tanda teratan tumbuh dan tanda teratan. Itu ada sampai 0,5 meter sampai 2 meter. Itu terkhusus untuk dari pasir itu sampai 2 meter. Ini yang tadi yang terdata yang kami evakuasi itu ada 69 orang yang dievakuasi sebagian itu melakukan evakuasi mandiri dan juga dibantu oleh masyarakat. Ya, korban jiwa itu ada dua, atas nama Naima, perempuan lansia umur 80 tahun yang di Tanah Timur, dan satu orang atas nama Muhammad Hasan, laki 5 tahun, warga Panjuna.
0: Mengingat cuaca yang masih berpotensi hujan, Andi Sultan mengimbau warga terutama yang bermukim di bantaran sungai untuk tetap waspada. Para orang tua juga diminta memperkuat pengawasan terhadap anak-anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Hingga berita ini diturunkan, petugas masih melakukan pendataan lengkap terkait wilayah yang terdampak banjir.
2: Dari RRI Wone kita ke RRI Kendari. Pemkab Buton pastikan pabrik aspal Buton tidak dibangun di Karawang. Mengenal tersebut, rekan Idam dari RRI Kendari menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menyatakan kabar proyek aspal Buton yang akan dipindahkan ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat dalam proyek hilirisasi nasional tahap 2 yang diumumkan Presiden beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bupati Buton Alvin Aka Wijaya Putra di Kendari menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan setelah dirinya melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia atau ASPABI. Menurutnya, groundbreaking yang dilakukan di Karawang bukan pembangunan pabrik aspal Buton, melainkan proyek pembangunan jalan tol yang menggunakan aspal Buton, dan tidak ada rencana pembangunan pabrik aspal Buton di Karawang, sebagaimana isu yang ramai diperbincangkan masyarakat. Alvin juga mengakui sempat ikut terpengaruh oleh informasi yang beredar. Namun dirinya memilih tidak terburu-buru memberikan pernyataan sebelum memperoleh penjelasan resmi dari ASPABI.
4: Berita yang keluar sekarang menurut saya tidak dikonfirmasi pada ASPABI. Saya anggap teman-teman belum ada yang bicara dengan ASPABI langsung. Saya anggap ya, mungkin saya biasa lah ya. Kita kan sama-sama ingin memperbaiki daerah kita kan. Nah, intinya kemarin saya berbicara dengan Ketua ASPABI, Ketua ASPABI marah. Pak Bupati, kok bisa ada isu seperti ini? Pabrik di Karawang itu tidak akan dibuat sama sekali. Groundbreaking di Karawang itu, groundbreaking realisasi berupa apa? Berupa jalan tol yang mau dibuat. Jadi mereka tidak mau buat pabrik di Karawang. Mau membuat jalan tol menggunakan aspal Buton seperti yang Pak Presiden gadang-gadangkan. Tapi tidak tahu kenapa, jujur, saya juga, ya kita manusia ya pasti, ya. Hampir termakan isu itu. Cuman menurut saya tidak buru-buru membuat statement. Saya konfirmasi langsung pada ASPABI dan beberapa anggota mereka. Salah satunya Pak Irwan juga dari PT KPA, salah satu anggotanya, dan juga ketuanya sendiri. Mereka berbeda sama kita, Pak Bupati, jangan buat statement dulu.
3: Sebelumnya masyarakat Buton dibuat heboh setelah proyek ekosistem dan fasilitas produksi aspal dalam daftar 13 proyek hilirisasi nasional justru disebut berada di Karawang, Jawa Barat. Pengumuman itu disampaikan Presiden saat groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap kedua di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu 9 April 2026 lalu. Dari total 13 proyek strategis senilai sekitar 116 triliun rupiah tersebut, mayoritas proyek ditempatkan di daerah penghasil sumber daya, sementara proyek terkait aspal Buton disebut berada di Karawang.
2: Buktikan

Wakil Ditjen Permasyarakatan musnahkan barang hasil penggeledahan berupa handphone dan sejumlah barang yang dilarang dari seluruh napas dan rutan se-Sulawesi Tengah. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan Nita Surbakti dari RRI Palu.

0: Mohon maaf karena terkendala teknis, informasi dari RRI Palu tidak dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi sistem informasi pendapatan daerah dengan pendapatan penambahan fitur pemberitahuan pembayaran pajak. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
1: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal.
2: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi sistem informasi pendapatan daerah atau SIPANDA dengan penambahan fitur notifikasi digital bagi wajib pajak. Kepala Bapenda Kota Bau-Bau Muhammad Masad mengatakan aplikasi SIPANDA nantinya akan dilengkapi fitur notifikasi digital. Fitur tersebut akan memberikan pemberitahuan kepada masyarakat apabila masih memiliki kewajiban maupun tunggakan pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih cepat mengetahui dan tidak terlambat melakukan pembayaran.
1: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal kepada warga Kota Bau-Bau terhadap tunggakan atau kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga warga itu tahu bahwa dia masih ada hajatan untuk membayar pajak. Sehingga dari kondisi-kondisi notifikasi itu kita berharap bahwa ada peningkatan dari PAD di
2: Masad. Masad juga mengatakan selama ini aplikasi SIPANDA telah digunakan masyarakat untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB. Namun ke depan, seluruh layanan pajak daerah akan diintegrasikan dalam satu sistem digital. Masad menjelaskan melalui pengembangan aplikasi tersebut, masyarakat nantinya tidak perlu lagi datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran pajak. Seluruh layanan dapat diakses melalui handphone yang terhubung dengan sistem pembayaran digital. Selain itu, Bapenda juga tengah membangun interkoneksi dengan pihak perbankan guna mendukung transaksi pembayaran pajak secara elektronik dan terintegrasi. Kemudian, data wajib pajak dalam sistem juga akan dikoneksikan dengan data kependudukan melalui Dukcapil guna memperkuat akurasi data. Melalui inovasi layanan digital ini, Bapenda Kota Bau-Bau berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat, sehingga dapat mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah PAD Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan dengan berakhirnya informasi dari RRI Bau-Bau, maka demikianlah himpunan Gema Saripati Maju pekan ini untuk edisi siar hari ini Minggu 10 Mei 2026 langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Ulan Dasari. Kami rekan-rekan yang bertugas dari RRI Kendari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, kami sampaikan pengumuman dari PT Inter Pariwara Global Jakarta. Alamat Global Lantai 5 Jalan Sultan Hasanuddin nomor 47 sampai dengan 51 RT 6 RW 2 Melawai Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Ditujukan untuk masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya. Isi pengumuman, perkenalkan kopi hitam dengan rasa kental dan nikmat yang bikin semangat langsung naik level. Kini sudah hadir di Toli-Toli. Ini dia kopi bintang 5. Sekali seduh, aromanya wangi. Sekali teguk, rasanya mantap. Cocok buat Anda yang kerja di kantor, di kebun, di laut, atau yang lagi santai di rumah. Mau fokus, mau tambah tenaga, mau kumpul makin seru. Ayo coba kopi bintang 5. Menariknya, produk ini hadir dalam kemasan 120 gram dengan harga yang sangat terjangkau, sekitar Rp10.000 per bungkus. Plus setiap beli satu pak langsung gratis satu gelas cantik. Kopi bintang 5 lengkap, hemat, dan berkelas. Kopi bintang 5 mudah didapatkan di warung-warung dan toko terdekat di sekitar Anda. Untuk daerah Toli-Toli, kopi bintang 5 dengan mudah didapatkan di Aneka Swalayan, Mario Swalayan. Area Nopi bisa ke toko Nopi Jaya atau toko Regina serta Giral Mandiri depan Lapas Tambun. Konsumen area Kecamatan Galang bisa ke toko Umi Kalsum, Pasar Sandana, juga bisa di toko Namaste. Daerah pusat bisa ke toko Mega depan Plaza Toli-Toli serta toko Hairullah Salamae Jembatan Cikoi. Jadi tunggu apa lagi? Karena pria berkelas minum kopi bintang 5, kentalnya terasa, nikmatnya juara.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
4: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
3: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
4: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing dimana?
3: Hah? Hacing-hacing?
4: Flu, Res, flu maksudnya.
3: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
5: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih?
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
10: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
11: Pro 1 RRI Toli-Toli.
12: Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan pendengar, saat ini jarum jam di studio kami telah menunjukkan pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran ke ruang dengar Anda, kami temani Anda dengan satu lagu dari Samson, Kenangan Terindah.

0: Bismillah.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, sambil kita menantikan waktu azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya yang saat ini jatuh pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Ustaz Imad Al-Mansari yang akan membacakan surah Al-Fath.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

Pendengar, selanjutnya kita sambut kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Allah.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikian tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas dan kita sucikan hati kita dengan menunaikan kewajiban sholat maghrib, baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri, sebagai wujud syukur dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap sujud dan doa kita di waktu yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menambahkan keberkahan dalam hidup kita. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Toli-Toli, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah kita malam ini mendapat ridhonya dan senja yang indah ini membawa berkah serta ketentraman bagi kita semua. Selanjutnya kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa Mahkamah Internasional telah menyatakan bahwa ijazah sarjana mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, adalah asli. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Mahkamah Internasional menyatakan ijazah Jokowi asli, hasilnya tidak ditemukan pernyataan resmi dari Mahkamah Internasional terkait polemik keaslian ijazah sarjana Jokowi. Narasi tersebut juga tidak masuk akal karena Mahkamah Internasional tidak mengadili perkara semacam itu. Sengketa ijazah Jokowi bukan ranah mahkamah. Untuk diketahui, Mahkamah Internasional atau International Court of Justice adalah lembaga kehakiman PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Selain itu, melansir dari akun Instagram resmi @ditjen.hpi, dijelaskan bahwa fungsi utamanya dari Mahkamah Internasional mengadili dan menyelesaikan sengketa antar negara-negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organ resmi dan badan khusus PBB. Selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin TBC mengandung nanobots dan bisa menyebabkan anak menjadi autis, bahkan cepat meninggal. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa vaksin TBC mengandung nanobots dan menyebabkan autisme sampai kematian adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, hasil penelitian membuktikan bahwa vaksin M72-ASO1E dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab TB, dan tidak mengandung nanobots. Proses uji klinis vaksin TBC M72 telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Pendengar, demikian cek fakta. Terima kasih dan selamat sore.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat sekarang ini, banyak di antara kita yang berani untuk mempertontonkan gaya hidupnya bertentangan dengan Islam, memperlihatkan kecantikannya sekalipun dengan mempertontonkan aurat, padahal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka punya banyak harta kekayaan, tetapi harta kekayaannya itu dengan hasil menyikut orang lain, dengan hasil menipu orang lain, dengan hasil memanipulasi data, atau mungkin dengan mengambil harta rakyat dengan jalan mengkorupsi, padahal itu adalah bukan hak mereka. Tidakkah kita sadar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari telah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tampak muka kalian, tidak melihat kepada harta kalian, tetapi justru Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada qulub kalian, kepada hati dan pikiran kalian, kepada amal-amal kalian. Bagi seorang muslim, boleh saja dia mempertontonkan keindahannya, tetapi harus tetap berdasarkan aturan Islam. Boleh saja seseorang memakan makanan yang enak, boleh saja dia hidup dalam keadaan harta yang melimpah, tetapi berasal dari apa yang dibolehkan oleh Allah, dari harta yang halal, dari harta yang berkah, dari harta yang diperoleh berdasarkan hukum-hukum Islam. Bukan dengan cara menginjak orang lain, dengan cara mengambil harta orang lain, dengan memeras dan membohongi rakyat. Marilah kita menghayati hadis ini, sehingga kita benar-benar tidak terjebak kepada gaya hidup hedonisme, materialisme yang didasarkan kepada sekulerisme. Tetapi hiduplah berkah di dalam naungan Islam, di dalam syariat Islam. Hanya dengan cara itu sajalah kita akan bisa hidup berkah di dunia maupun di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada kita untuk masuk Islam itu tidak setengah-setengah, tetapi kita masuk Islam secara keseluruhan, secara kafah. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fissilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara kafah, secara total, secara keseluruhan, dan jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi kita tidak boleh masuk Islam itu setengah-setengah, mengimani sebagian, kufur terhadap sebagian, melakukan sebagian, ingkar terhadap sebagian. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk sholat dengan wudhunya. Coba bayangkan apa yang terjadi kalau kita mau melakukan sholatnya tapi tanpa wudhu terlebih dahulu. Hanya sebagian saja kita lakukan, itu menjadi tidak sah akhirnya. Begitu juga kalau kita hanya melakukan Islam dalam hal ibadah, dalam hal zikir, tetapi tidak di dalam masalah keluarga, tidak di dalam masalah sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, bahkan politik dan pemerintahan, maka apa jadinya kita tidak masuk Islam secara kafah? Kita barangkali harus merenung. Coba lihatlah pohon bambu. Akarnya bambu, batangnya bambu, daunnya juga bambu. Kita lihat pohon mangga, akarnya mangga, batangnya mangga, daunnya mangga, buahnya juga mangga. Tidak ada pohon yang akarnya itu bambu, batangnya mangga, daunnya duren, bunganya bunga melati, kemudian buahnya buah cabai. Tidak ada. Semuanya harus sama. Duren-duren semua, cabai-cabai semua. Begitu juga Islam. Akarnya Islam, batangnya Islam, daunnya Islam, bunganya Islam, buahnya Islam, akidahnya Islam, syariatnya Islam, maka kepribadiannya juga Islam. Hanya dengan cara itu saja kita bisa melakukan Islam secara kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Dan sebelum hiburan lagu-lagu pop Indonesia kami yang telah kami siapkan menemani Anda di malam hari ini, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Khusus untuk pendengar Pro 1 RRI Tuli-Tuli dan seluruh masyarakat Tuli-Tuli dimanapun Anda berada, ada kabar seru untuk Anda khususnya pecinta kopi. RRI Tuli-Tuli bersama Kopi Bintang 5 menghadirkan kuis ngopi seru yang hadir sepanjang bulan ini. Caranya mudah, cukup jawab pertanyaan yang diposting di media sosial RRI Tuli-Tuli, Instagram @RRI Tuli-Tuli, dan Facebook PPID RRI Tuli-Tuli. Tuliskan jawaban Anda disertai alasan, dan jangan lupa tag teman Anda serta cantumkan hashtag Kopi Bintang 5. Menariknya, akan ada hadiah dari Kopi Bintang 5 untuk peserta yang beruntung dan aktif. Pengumuman pemenang dilakukan setiap 3 kali kuis dan hadiah dapat diambil langsung di kantor RRI Tuli-Tuli. Ayo segera ikuti kuisnya dan jadilah pemenang berikutnya. Kopi Bintang 5, kopinya pria berkelas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
5: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari 2 warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan 3 warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, tidak terasa kini jarum jam di studio kami telah menunjukkan pukul 18:58 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya di kesempatan ini kebersamaan Anda bersama saya Andi Nur Samsu ini sudah di penghujung saat ini. Namun tentunya Anda masih akan ditemani oleh rekan saya Irna yang akan hadir dalam depart keempat, sehingga tentunya dengan demikian saya Andi Nur Samsu pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan keseruan Anda di Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Dan karena itu jangan kemana-mana, tetap di frekuensi kebanggaan kita dan tetap semangat, tetap rendah hati dan teruslah menjadi pribadi yang memberi manfaat bagi sesama. Mengakhiri kebersamaan kita, satu lagu dari Stinky saya pilihkan untuk menemani Anda. Kau adalah kenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Toli-toli malam hari ini bersama Irna menemani ruang dengar Anda pendengar tentunya di edisi Minggu 10 Mei 2026. Pro 1 RRI Toli-toli FM 102 MHz dan juga AM 1377 kHz. Untuk Anda, selamat malam semuanya yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi, Moutong.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli Toli dipancarluaskan melalui FM 102 MHz dan juga AM 1377 KHz. Untuk Anda juga yang saat ini lagi mendengarkan siaran kami melalui streaming aplikasi RRI Digital, selamat malam semuanya ya. Maupun untuk Anda yang saat ini juga lagi mendengarkan siaran RRI

dengan internasional di Jakarta Barat. Karopenmas Diphumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan langkah tersebut juga bagian dari pemeriksaan lanjutan para pelaku. Selain itu, proses tersebut juga dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dalam penanganan perkara. Dalam proses tersebut, sebanyak 150 orang dipindahkan menuju rumah detensi imigrasi atau Rudenim untuk pemeriksaan. Sementara itu, 150 orang lainnya dipindahkan menuju Direktorat Imigrasi Pusat untuk pendalaman lanjutan. Selain dua lokasi tersebut, pendengar, sebanyak 21 warga negara asing dipindahkan menuju kantor imigrasi Jakarta Barat. Pemindahan juga dilakukan untuk mempercepat proses pemeriksaan terhadap seluruh pelaku yang telah diamankan sebelumnya. Dan pendengar, menurut Brigjen Pol Truno Yudo, langkah tersebut menjadi bagian dari penegakan hukum yang dilakukan secara integrasi. Proses penanganan perkara juga melibatkan koordinasi berlanjut dengan pihak imigrasi dan juga instansi terkait lainnya. Sebelumnya, Bareskrim Polri juga membongkar praktik perjudian online jaringan internasional yang beroperasi di wilayah Jakarta Barat. Dalam pengungkapan tersebut, pendengar, polisi juga mengamankan 321 warga negara asing dari berbagai negara. Pendengar, itu dia informasinya, dan informasi selengkapnya Anda bisa kunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan pastinya masih akan ada informasi yang lain menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli malam hari ini bersama Pro 1 RRI Toli-Toli setelah kita dengarkan yang berikut ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenai pendengar, anggota Komisi 5 DPR Republik Indonesia, Zigo Rolanda mendorong pemerintah segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap kualitas jalan lintas Sumatera. Pernyataan tegas itu juga merespon kasus kecelakaan maut bis ALS dan juga truk tangki BBM di Sumsel pada Rabu kemarin. Politikus Golkar ini juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat perbaikan di titik-titik rawan kecelakaan di jalur lintas Sumatera. Mengingat jalan lintas Sumatera merupakan jalur vital perekonomian di Pulau Sumatera. Dan selain infrastruktur jalan, ia juga menyoroti masalah muatan tidak standar keselamatan dalam bis penumpang. Temuan adanya tabung gas, sepeda motor, dan juga mesin di dalam bus menjadi perhatian serius. Dalam penanganan kecelakaan, menurut Zigo tidak boleh berhenti pada pendataan korban semata. Peristiwa tragis ini juga harus menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi ulang tata kelola transportasi publik secara keseluruhan. Sebelumnya diberitakan pendengar kecelakaan maut terjadi antara bus ALS dengan truk tangki BBM di Sumsel. Insiden ini juga menewaskan belasan orang dan kecelakaan terjadi kemarin pada Rabu sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
2: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Apapun Anda berada di malam hari ini, untuk Anda yang lagi tengah menikmati suasana malam ya bersama dengan keluarga tercinta di rumah, selamat malam. Kami menyapa Anda semuanya yang lagi terbaring sakit. Kami doakan mudah-mudahan lekas sembuh supaya bisa beraktivitas sedia kala. Dan untuk Anda juga yang berulang tahun di hari ini, kami ucapkan selamat ulang tahun. Semoga dengan bertambahnya usia Anda, apa yang dicita-citakan, apa yang diusahakan, apa yang direncanakan, mudah-mudahan bisa cepat terwujud ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk Anda yang saat ini juga masih harus bekerja, masih harus mencari cuan ya, mudah-mudahan diberi kelancaran dalam pekerjaannya, diberi kelancaran dalam mencari rezeki ya. Kami doakan untuk Anda semuanya, semoga semuanya yang terbaik, mendapatkan yang terbaik, yang lebih-lebih ya, amin. Pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini, kita masih lanjutkan lagi untuk ke informasi. Kali ini informasi mengenai Dewan Pers menggelar Fun Walk bertajuk Pers Indonesia Beradaptasi dan Berintegritas. Pada Minggu 10 Mei 2026, kegiatan itu juga menjadi bagian peringatan Hari Pers Sedunia yang diperingati setiap tanggal 3 Mei. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga mengatakan kegiatan ini dirancang sebagai ruang inklusif bagi masyarakat dan juga insan pers. Dan selain itu, Fun Wall juga menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya peran insan pers kepada masyarakat luas. Ia juga menegaskan masyarakat perlu menghargai kebebasan pers dan akses informasi yang akurat serta berintegritas. Fun Wall ini juga diikuti insan pers dan masyarakat umum dengan rute dimulai dari gedung Dewan Pers di Jalan Kebon Siri menuju kawasan Bundaran HI. Kegiatan ini juga pendengar dihadiri oleh perwakilan pemerintah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Fedlia Yahya, serta beberapa organisasi pers nasional. Sementara salah seorang peserta mengatakan keberadaan pers itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya dalam memberikan informasi.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth Aid, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing.
1: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan penyampaian Warta Berita Sentral yang kami rilis bersama siaran program 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya. Untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya, lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu, yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini sudah ada camat kecamatan khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu jadi sementara kewirausahaan.
6: Selain bantuan sembako masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
8: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai, kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
8: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
8: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
9: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Ya.
9: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama
6: ya untuk saat ini sudah dilakukan penanggungan bantuan sembako dan juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
9: kami rasakan kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Nah, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
0: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
10: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
2: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah
10: efek. Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
2: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
10: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
11: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
12: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
11: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
13: Mau Lebaran itu kosong. Lama.
12: Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
13: Iya, banyak kita. Lu kan gampang aja kenale, yang kenale apa.
12: Hari ini masih langka ya, Mas?
13: Langka.
11: Ia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah, dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadeker, yaitu Iksan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah, baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah, Iksan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
16: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
15: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadakar Mekah Iksan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Karena ini penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
17: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
18: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
17: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
19: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram mengingat kita berada pada posisi gelombang 2 untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalam-Lam.
17: Mahfud Sia Afindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kakak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa.

Sangka tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli Toli, selamat malam. Kita lanjutkan dengarkan lagu Aku Di Sini Untukmu ya, di malam hari ini pendengar. Jadi sebenarnya lagu Aku Di Sini Untukmu dari Dewa 19 ini seakan menjadi pengingat bahwa cinta sejati juga tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang tetap hadir ya, tetap peduli dan tetap mendoakan meski dari kejauhan. Ada hati yang memilih bertahan bukan karena tidak mampu pergi, melainkan karena ketulusannya terlalu besar untuk mudah menyerah. Kadang seseorang hanya ingin memastikan bahwa di saat dunia terasa berat masih ada tempat untuk pulang, dan seseorang yang berkata aku di sini untukmu. Malam ini semoga Anda tidak merasa sendiri ya, karena setiap luka akan menemukan sembuhnya, dan setiap hati yang tulus itu akan menentukan dan menemukan kebahagiaan pada waktu yang tepat. Selamat malam, dan masih bersama Irna menemani ruang dengar Anda di malam hari ini.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Selamat malam yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, serta yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Dan pastinya juga untuk Anda yang ada di Kaltim, di Gorontalo, maupun yang Irna tidak bisa sebutkan ya, entah di mana. Selamat malam semuanya. Semoga bersama RRI Anda bisa terus terhibur, dan mudah-mudahan bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Anda bisa menjadikan teman setia Anda. Kita next lagi mendengar satu buah lagu lagi menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Irna akan putarkan lagunya Yofi and Nunu, Janji Suci, yang tentunya sebenarnya membawa hati pada arti sebuah kesetiaan dan juga ketulusan mencintai. Ada cinta yang tidak hanya datang lewat kata-kata manis ya pendengar, tetapi lewat perjuangan untuk tetap bertahan, menjaga dan menemani dalam keadaan apapun. Sebab janji yang paling indah itu bukan sekedar diucapkan, melainkan dibuktikan lewat sikap dan juga waktu. Lagu ini juga mengingatkan bahwa ketika dua hati saling percaya, jarak, waktu, dan ujian itu bukan alasan untuk menyerah. Karena cinta yang tulus juga selalu menemukan cara untuk tetap tinggal. Semoga malam ini hati Anda dipenuhi dengan ketenangan, dan siapapun yang sedang Anda perjuangkan, kelak benar-benar menjadi bagian dari doa yang dipersatukan oleh Tuhan. Selamat malam semuanya, dan nanti kita next dengan program acara musik tradisional dan budaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1.
2: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di malam hari ini dengan menghadirkan lagu-lagu daerah. Dan kita akan hadirkan lagu daerah Bugis.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia!

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Pendengar, sudah pukul 23 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut ke informasi kali ini mengenai Sanggar Seni Kindia Tanbuol menggelar pentas seni bertajuk Seni Merangkai dan Tubuh dalam Ekspresi. Sebagai ruang kreativitas dan juga pengembangan bakat, para pelaku seni di Kabupaten Buol juga tentunya sibuk. Dan Ketua Sanggar Seni Kindia Tanbuol, Eteng Irsyad, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin sanggar untuk mengukur kemampuan seluruh anggota dalam menampilkan seni yang mereka tekuni. Pementasan ini juga menjadi ruang bagi seluruh anggota sanggar untuk menunjukkan kemampuan dan penghayatan dalam setiap pertunjukan yang akan dibawakan. Dan sebanyak kurang lebih 30 personel akan tampil dalam 4 cabang pertunjukan seni. Setiap pelakon juga mampu mendalami peran masing-masing agar pertunjukan yang disajikan juga tidak sekedar gerakan atau sastra tanpa makna, tetapi mampu memberikan kesan mendalam bagi penonton. 4 pertunjukan yang akan dipentaskan di Gedung Aula Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Buol, yaitu ada parade puisi, terus juga musik dua warna, tari kreasi, dan ada teater tradisi yang melibatkan berbagai jenjang usia. Dan ia juga mengungkapkan pendengar persiapan kegiatan itu dilakukan sejak beberapa bulan terakhir, namun proses latihan juga sempat menghadapi kendala dalam menyatukan jadwal seluruh peserta agar tetap kompak dalam berlatih bersama. Dan pendengar, pentas seni juga diharapkan menjadi wadah ekspresi sekaligus sarana pelestarian budaya daerah bagi generasi muda di Kabupaten Buol. Selain menampilkan kreativitas para pelaku seni, kegiatan itu juga menjadi bukti bahwa semangat kesenian di daerah terus tumbuh dan juga berkembang. Tidak hanya di Buol ya pendengar, di tengah upaya pelestarian budaya tradisional di Kota Palu, puluhan anak-anak Hindu tetap juga antusias mengikuti latihan tari Rejang Dewa di Kompleks Pura Agung Wanakerta setiap hari Minggu. Jadi kegiatan itu juga berada di bawah binaan Wanita Hindu Dharma Indonesia, salah satu organisasi perempuan Hindu yang aktif membina generasi muda melalui kegiatan seni dan juga budaya. Latihan tari tradisional Bali menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengenal budaya leluhur sejak usia dini. Dengan mengenakan pakaian latihan sederhana, para peserta juga terlihat tekun mengikuti setiap gerakan yang dicontohkan oleh pelatih tari, Kadek A.

Yang sejak usia dini, semakin cepat anak dikenalkan pada seni tradisional, maka semakin mudah mereka menyerap gerakan sekaligus memahami nilai budaya dan juga spiritual yang terkandung dalam tarian tersebut. Tidak hanya melatih kemampuan menari, kegiatan juga menjadi sarana pembentukan karakter bagi anak-anak. Mereka diajarkan disiplin, terus juga bagaimana punya rasa percaya diri, serta pentingnya menjaga warisan budaya Bali agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman modern. Dukungan para orang tua juga menjadi faktor penting dalam menjaga semangat anak-anak mengikuti latihan secara rutin. Melalui kegiatan latihan tari Rejang Dewa yang dibina oleh WHDI Kota Palu, diharapkan generasi muda Hindu di Sulawesi Tengah juga dapat terus mencintai dan melestarikan budaya tradisional. Kehadiran anak-anak yang aktif berlatih setiap pekan itu menjadi bukti bahwa seni tari tradisional masih memiliki tempat di hati generasi muda dan terus hidup sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat. Dengar, itu dia informasinya, dan masih akan ada informasi yang lain menemani ruang dengar Anda di musik tradisional dan juga budaya. Kita lanjutkan dengarkan lagu Daerah Bol.

Tradisi memasang togo. Memasang togo dalam bahasa Buol terdiri dari dua suku kata, yaitu memasang berarti pasang dan togo berarti lampu. Memasang togo berarti acara pasang lampu. Menurut sejarah, memasang lampu merupakan tradisi masyarakat Gorontalo masa lampau yang sudah berlangsung. Tradisi ini dilaksanakan pada 3 malam terakhir menjelang Hari Raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 27 hingga 30 Ramadan, yang dimulai dengan menyalakan lampu mulai selesai sholat maghrib hingga pagi hari dan berlangsung selama 3 hari. Kecamatan Palele salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Buol dan merupakan daerah perbatasan antara Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Buol. Kecamatan Palele ini adalah daerah perbatasan, maka dapat dijumpai masyarakat asing dari berbagai suku. Salah satunya adalah suku Gorontalo. Serta dapat dikatakan adanya pergeseran budaya asli, yaitu budaya Buol dengan masuknya masyarakat asing. Karena perbauran antara budaya-budaya tersebut, maka banyak kemiripan-kemiripan dan bahkan kesamaan-kesamaan antara adat istiadat ataupun tradisi antara suku Buol dengan Gorontalo.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Dampelas? Suku Dampelas adalah suku yang mendiami Dampelas Sojol, Kabupaten Donggala, dan Dampelas Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Suku ini terkenal dengan tradisi adat kematiannya, karena mereka punya tradisi yang menggabungkan tradisi adat dan agama, yaitu acara adat Mogupas, adat Mobuto, Mulino, upacara mengusir wabah, dan upacara Mobuso, yaitu upacara gabungan hitanan dan meratakan gigi.

Dengar tahukah Anda kalau pelet ya merupakan istilah yang sering digunakan dalam budaya masyarakat Indonesia untuk menyebut praktik supranatural yang dipercaya dapat mempengaruhi perasaan, terus juga pikiran atau ketertarikan seseorang terhadap orang lain. Dikutip dari laman kbbi.kemendikbud.go.id, dalam berbagai daerah di Nusantara, pelet itu sering dikaitkan dengan ilmu pengasihan, mantra maupun ritual tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Meski banyak dianggap sebagai bagian dari cerita mistis dan juga budaya lokal, keberadaan pelet ini juga masih sering menjadi pembahasan hingga saat ini, terutama di media sosial dan juga cerita masyarakat. Nah, dilansir dari laman www.britannica.com, dalam sejarah budaya Indonesia, pendengar, praktik yang dikaitkan dengan pelet ini juga biasanya berhubungan dengan kepercayaan tradisional dan juga unsur spiritual masyarakat tempo dulu. Jadi banyak orang dahulu mempercayai bahwa seseorang dapat menggunakan doa, benda tertentu atau ritual khusus untuk menarik perhatian orang yang disukai. Tradisi seperti ini juga tidak hanya ditemukan di Indonesia, tetapi juga muncul di berbagai negara lain dengan bentuk dan nama yang berbeda. Namun, hingga kini belum ada bukti ilmiah yang dapat membenarkan efektivitas pelet secara nyata dalam mempengaruhi pikiran manusia. Di era modern, pembahasan mengenai pelet ini juga sering muncul dalam film horor, sinetron, buku cerita mistis hingga konten hiburan digital ya pendengar. Jadi banyak masyarakat memandang pelet ini sebagai bagian dari folklore atau cerita rakyat yang menarik untuk dibahas. Meskipun tidak sedikit pula yang masih mempercayainya, para ahli psikologi sendiri juga menjelaskan bahwa rasa tertarik atau jatuh cinta pada seseorang itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor emosional, komunikasi, kenyamanan dan juga kedekatan sosial dibandingkan unsur mistis. Selain itu, beberapa tokoh budaya juga mengingatkan agar masyarakat lebih bijak dalam menyikapi cerita mengenai pelet. Banyak kasus penipuan berkedok pengasihan atau ilmu pelet yang memanfaatkan kondisi emosional seseorang demi keuntungan pribadi. Karena itu, penting untuk tetap berpikir rasional dan tidak mudah percaya terhadap praktik yang menjanjikan hasil instan tanpa dasar yang jelas. Pendengar, Indonesia memiliki budaya yang begitu kaya dan juga beragam, lahir dari ribuan pulau, suku, bahasa, serta tradisi yang hidup dari generasi ke generasi. Dan budaya Indonesia bukan hanya tentang adat istiadat, tetapi juga tentang cara masyarakat menjaga nilai kebersamaan, sopan santun, dan juga gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya budaya Indonesia juga tercermin dalam kulinernya, terus juga bahasa daerahnya, pakaian adat, hingga upacara tradisional yang masih dijaga hingga kini. Nilai saling menghormati dan hidup berdampingan di tengah perbedaan ini juga menjadi kekuatan utama masyarakat Indonesia. Dan di era modern juga menjaga budaya itu bukan berarti hanya melestarikan tradisi lama ya, tetapi juga mengenalkan warisan bangsa kepada generasi muda supaya tetap bangga terhadap identitas Indonesia sendiri.

Selamat malam ya pendengar, untuk Anda di malam hari ini masih setia mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli di FM 102 MHz dan juga AM 1377 kHz. Dan untuk Anda juga yang saat ini masih mendengarkan kami melalui streaming aplikasi RRI Digital, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah beristirahat di malam hari ini. Dan untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, tetap semangat ya. Terutama yang tentunya masih harus menyelesaikan beberapa rutinitasnya di malam hari ini, yang lagi pada piket ya, tetap semangat untuk Anda semuanya. Satu dua lagu menemani ruang dengar Anda lagi pendengar ya, di ruang dengar Anda malam hari ini. Kali ini lagu daerah Toli Toli yang judul lagunya Tinga Kinaku. Menutup perjumpaan kita di program musik tradisional dan juga budaya.

jangan menyimpan dendam. Suatu ketika, ada seorang guru yang bijak meminta murid-muridnya untuk membawa satu kantung plastik bening ke sekolah. Lalu ia meminta setiap anak untuk memasukkan beberapa kentang di dalamnya. Setiap anak diminta untuk memasukkan sebuah kentang, dan untuk setiap orang yang tidak mau mereka maafkan. Mereka juga diminta untuk menuliskan nama orang itu dan mencantumkan tanggal di dalamnya. Ada beberapa anak yang memiliki kantung yang ringan, walau banyak juga yang memiliki plastik kelebihan beban karena terlalu banyak kentang di dalamnya. Mereka diminta untuk membawa kantung bening itu siang dan malam, kemana saja harus mereka bawa, selama satu minggu penuh. Kantung itu harus ada di sisi mereka kala tidur, diletakkan di meja saat belajar, dan ditenteng saat berjalan. Lama-kelamaan, kondisi kentang itu makin tidak menentu. Banyak dari kentang itu yang membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Hampir semua anak mengeluh dengan pekerjaan ini. Hingga akhirnya, waktu satu minggu itu pun selesai. Dan semua anak, agaknya banyak yang memilih untuk membuangnya daripada menyimpannya terus-menerus. Keesokan harinya, sang guru bertanya, "Ayo anak-anak, bagaimana pendapat kalian? Kira-kira pengalaman kalian selama satu minggu ini tentang kentang itu bagaimana?" Salah seorang di antara murid itu pun menjawab, "Melelahkan sekali, Bu. Hidup kami terasa berat dan terhimpit. Dan kami juga terganggu karena bau yang tidak enak. Dan sepertinya masih banyak keluhan-keluhan lainnya. Dari setiap siswa akan berbeda keluhannya." Dengan senyum yang penuh bijak, guru itu berkata, "Iya, itu merupakan sebuah perumpamaan yang baik tentang harga yang harus kita bayar untuk sebuah kepahitan yang kita simpan, dan untuk dendam yang kita genggam terus-menerus, getir, berat, dan meruapkan aroma yang tidak sedap. Bisa jadi, itulah nilai yang akan kita dapatkan saat memendam amarah dan kebencian, apalagi dendam pada seseorang. Seringkali kita berpikir, memaafkan adalah hadiah bagi orang yang kita beri maaf. Namun ingat, kita harus kembali belajar bahwa pemberian itu juga hadiah buat diri kita sendiri untuk sebuah kebebasan. Kebebasan dari rasa tertekan, dari rasa dendam, amarah,

pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami hari ini. Anda bisa kembali dengarkan besok di frekuensi FM yang sama, 102 MHz, dan juga AM 1377 kHz. Untuk edisi siar hari ini, pendengar, Minggu 10 Mei 2026, saya Irna mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 RRI Toli-Toli.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah program Satu Era di Toli-Toli kembali mengudara pada pelancar FM stereo 102 MHz dan juga melalui aplikasi Era Digital untuk mengantarkan rangkaian acara siarannya edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan acara kami. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini edisi siar Senin 11 Mei 2026, saya penyiar Anda Mariani Rauf akan kembali bersama Anda untuk toli-toli pagi ini. Dan seperti biasa pendengar, setiap pagi kami akan menemani kebersamaan Anda dalam sajian Mutiara Pagi. Dan untuk pagi hari ini, Religi Islami akan menemani kebersamaan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu 'azza wa jal, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul. Ada umara, ada ahlul ilm, ada masyarakat yang dikatakan Imam Al-Mawardi, Al-Mulku Bid-Dini Yabqa, kekuasaan dengan agama pasti awet. Wad-dinu bil mulki yaqwa, agama dengan kekuasaan akan kuat. Membuat kuat dan awet, membuat awet dan kuat, itu seperti dua sisi mata uang. Kalau tidak dilengkapin, maka uang tersebut tidak akan laku. Kalau antum punya duit gambar mereknya Soekarno-Hatta tapi sebelahnya putih ngebleng, dibuat beli sandal jepit, gak laku, gak dapat. Alhamdulillah ada Bapak Gubernur atau yang mewakilinya, ada Bapak jabat ya di daerah Kepulauan. Kehadiran beliau di sini memantapkan hubungan antara al-ulama wal-umara, insyaAllah. Dan kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan ya, antum jangan lupa juga di sholat antum, tahajud antum, dan juga di sujud kita, kita doakan dari mulai presiden kita, pemimpin-pemimpin kita, wabil khusus jajaran pejabat yang ada, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya, diberikan oleh Allah rahmat rumah tangganya, dan diberikan anak cucu turunan yang salih salihah,
dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kuat di dalam menghadapi tantangan ujian cobaan, di dalam rangka untuk memegang amanah jabatan dan juga ngomong, membina dan mengawasi rakyat. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya mengambil judul buku Mencari Kunci Rizki yang Hilang? Buku ini diilhami pertama kali dari tulisan saya di satu majalah, kemudian hasil dari presentasi-presentasi di beberapa perusahaan Jakarta, baik itu di Toyota, Astra, Telkom, dan beberapa perusahaan yang ada di daerah Cibitung, Cikarang, Karawang. Ternyata animo karyawan, terutama dari jajaran manajer dan juga manajemen, bagaimana meningkatkan kualitas teman-teman kerja, etika usaha, dan membuka kunci rezeki, menemukan kunci rezeki yang hilang untuk membuka keran-keran pintu-pintu rezeki yang mampet. Memang kita tidak ingkarin, kejar-mengejar rezeki menjadi perhatian utama manusia. Tapi anehnya diri sekalian kurang mengejar yang punya rezeki. Siapa yang punya rezeki? Allah. Status sebutan orang kaya menjadi status yang paling bergengsi, dan duit menjadi standar utama ukuran orang sukses, sehingga hidupnya menjadi budak harta, dan di dalam mencari uang menghalalkan segala cara. Bahkan kita lihat meninggalkan tujuan utama tidak lain adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Padahal duit dicari, materi dicari untuk merealisasikan ibadah, tujuannya adalah akhirat, ternyata terbalik, akhirat menjadi sarana dan dunia menjadi tujuan. Walhasil keinginan untuk mencapai kebahagiaan kandas, padahal setiap hari doa yang dimanjatkan Rabbana atina fid dunya hasanah, baik dunia memang kita tidak ingkari dengan materi, baik akhirat dengan agama, maka target semuanya waqina adzabannar. Siapa yang sekarang meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tapi akhirnya tidak selamat, waqina adzabannarnya tidak tercapai, maka tujuannya akan menjadi abu dan debu. Hadirin sekalian, ada suatu hal yang menarik yang kita harus cermati bersama-sama, soal masalah mencari rizki. Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitabnya Al-Fawaid, tanda-tanda orang bahagia itu ada 5 cirinya. Yang pertama, semakin tambah ilmu, semakin tambah tawadhu, rendah hati, enggak boleh rendah diri. Rendah diri itu jelek. Yang benar adalah rendah hati. Yang keduanya, semakin tambah umur, semakin hilang rasa rakus dan tamaknya. Dan yang ketiganya, semakin tambah semakin tambah amal, semakin rambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang penting, nomor 4, semakin tambah harta, semakin dekat dengan orang miskin. Nanti kita akan jelaskan di saat membahas 12 kunci membuka pintu rezeki. Rasulullah SAW mengatakan,
Abghuni fi du'afaikum, carilah keridoanku di kalangan orang-orang lemah di antara kalian. Innama tunsarun wa turzakuna bi du'afaikum, sesungguhnya kalian ditolong oleh Allah, diberikan rizki oleh Allah berkat kamu membantu orang-orang lemah di antara kalian. Dan yang terakhir katanya Ibnu Khayyim, nomor 5, tanda orang itu bahagia, semakin tambah tinggi jabatannya semakin dekat dengan rakyat. Lihat hadirin sekalian kehidupan Abu Bakar radhiyallahu an. Pagi-pagi setelah subuh, sebelum merawat perusahaannya, sebelum membersihkan kantornya, membersihkan rumah-rumah janda dan orang-orang jomblo. Bahkan terkadang ada saingan dengan Umar bin Khattab untuk dulu-duluan nyalip. Bagaimana sekarang saya bisa duluan untuk menyapu rumah-rumah tersebut? Inilah sehingga mereka lebih bahagia, mereka lebih menikmati hidup. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majlis ini, semoga diberkahi oleh Allah ilmunya. Kita tidak ingkari, kita dituntut Islam untuk seimbang. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah berarti di sini materi kita jadikan untuk sarana kendaraan, sebagai kendaraan untuk sampai kita ke akhirat. Karena pada akhirnya semua akan ditinggalkan. Makanya Rasulullah mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali mali. Anak Adam mengatakan, hartaku hartaku. Walaysa laka minal mal illa ma akalta faqad afnaita wa ma labista faqad amdaita faqad ablaita wa ma tasaddaqta faqad amdaita. Anak Adam mengatakan, hartaku, hartaku, hartaku. Sebetulnya kamu tidak memiliki harta yang hakiki, kecuali yang kamu makan suatu ketika akan menjadi kotoran. Dan yang kamu pakai suatu ketika akan lecek. Dan yang kamu sedekahkan akan menjadi simpanan di akhirat. Jambinya wahai Mu'ad, wahai Yahya bin Mu'ad, kata beliau, ambil yang halal, tunaikan haknya. Bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah, saya sering memberikan perumpamaan yang sangat indah, lakhis dan sangat realistis. Harta yang halal dengan harta yang haram persis seperti babi dengan sapi. Bapak lihat, babi sekali lahir berapa? 12. Sapi sekali lahir satu tahun cuma satu, Allahu Akbar. Tapi lihat, kalau kita membuat teori perkembangbiakan, sama-sama diciptakan oleh Allah satu waktu. Babi, sapi, ayam, kambing kan satu waktu semuanya. Harusnya 12, 1, 9, 1. Banyakan mana di sekitar kita? Banyakan babi. Tapi Allahu Akbar, yang dikatakan oleh Rasulullah betul, fa ammaz zabatu fayadhhabu jufaa'a, adapun yang buih akan begitu saja lenyap. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ardi, adapun yang manfaat buat manusia akan tetap bertahan di muka bumi. Hadirin sekalian, kita sekarang lanjutkan tentang masalah bagaimana sikap kita di dalam menghadapi harta. Tawakal harus, dan kesan tawakal bukanlah berpangku tangan. Tawakal itu menyerahkan hati kepada Allah, mengerahkan tangan kaki untuk nyari harta. Kalau dua-duanya kita serahkan, pasti kita akan terbelenggu oleh tawakul, namanya bukan tawakal. Dan kata orang timur, tawakul itu pura-pura tawakal, kagak mau kerja ditawari nasi habis sebakul. Itu tawakul.
menjadi beban orang. Tidak boleh. Bahkan para ulama seperti Abu Kilabah mengatakan kepada Ayyub As-Sikhtiyani, wahai Ayyub, peliharalah pasarmu karena hidup kecukupan termasuk sihat wal afiat. Bahkan Sufyan As-Sauri mengatakan, aku meninggalkan harta 10 dinar yang dihisab oleh Allah lebih baik daripada hidup anak cucuku terlantar menjadi beban orang lain. Kerja menjemput rezeki, ulet tidak boleh pasrah, pantang menyerah merupakan sikap utama orang muslim. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang sahih, walaysa minal amal yudkhilun jannata illa qad amartukum walaysa min amalin yudkhilun nara illa qad nahaitukum. Tidaklah ada satu amalan yang baik yang memasukkan orang ke surga pasti telah aku perintah, dan tidaklah ada satu amalan yang buruk yang memasukkan orang ke dalam neraka pasti telah aku larang. Wala yastabti anna ahadukum rizqahu, jangan merasa kalian lamban datangnya rizki, seret rizki, merasa melarat, akhirnya putus asa. Tidak, terus semangat mengejar. Apapun bentuk krisisnya, ikhwan, tolong dicamkan ingin saya sampaikan di Batam ini. Krisis dan ekonomi fluktuatif itu kawan bayinya hidup dunia. Kalau antum enggak mau krisis, itu di surga. Udah. Yang namanya kerja, enggak ada yang tetap, yang penting tetap kerja. Soal kerja tetap, Mas, direktur aja bisa di PHK. Apalagi yang kelas karyawan ecek-ecek. Yang penting saya tetap kerja, tidak berpangku tangan. Bahkan Rasulullah memotivasi, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut thayra yaghdhu himasa wa yaruhu bidana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki seperti bulung. Pergi pagi, perutnya kosong, pulang ke sarangnya kenyang. Tolong dicamkan, jangan sampai salah faham memahami hadis ini. Yang kita ambil dari hadis ini adalah pola tawakal, bukan pola cari duit. Nah, kalau cari duit, ya masa pakai modal patuh menceker, ya enggak. Pola tawakal, coba lihat tawakalnya itu burung. Dia pergi ke satu pohon dari pohon lain. Dia tidak tahu ada berapa ulat di pohon ini. Enggak peduli, ya Allah, mau ada dua, mau enggak ada, yang penting gue terbang. Yang penting saya sekarang ini datang. Soal nanti ada ulat nomor sekian. Dia terbang dari satu pohon ke pohon lain. Subhanallah. Padahal, Mas, kalau kita lihat jatah rizki makhluk selain manusia itu kan sumpek, cupet, dan sangat sedikit. Coba burung yang bangsa ulat itu, Mas, kalau ulatnya habis ngelirik tewul gak laku kan gitu, apalagi mau bakso. Tapi Masya Allah, apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia? Allahu Akbar. Lele paling banter rezekinya, Masya Allah. Kotoran kita ikhlas banget, dia ridho, sabar, bahkan bersyukur. Lihat aja gemuk-gemuk. Tapi giliran gede, siapa yang mecel? Manusia. Manusia itu makhluk paling rakus, Mas. Tebu mau, air tebu mau, daun tebu mau, duit tebu mau, rambutan, pohon rambutan juga mau, pohon-pohonnya. Rumput aja itu mau. Sampai ada anekdot, ada orang si itu apa, Australia. Ada di Australia anekdot, kenapa pembesaran sapi di Indonesia itu lambat? Sapi di Indonesia itu 6 bulan itu piye, Mas-mas ya? Itu. Kalau di Australia 4 bulan itu Masya Allah. Alasannya cuma satu, makanannya rebutan sama manusia. Ya tempe gembos itu kan sudah jatahnya sapi harusnya. Ya oncom itu, manusia juga masih ngelirik. Itu dedek itu kan jatahnya kambing. Sekarang dibukin

tidak, bahkan banyak, karena tugas kita besar, mengabdi kepada Allah, merealisasikan ibadah, dan menjagai khalifah di muka bumi ini. Berat, makanya tunjangannya gede. Maka siapa yang sekarang menyia-nyiakan tugas itu, maka tidak layak untuk menerima tunjangan dan juga gaji. Ya, sebaiknya jadi kambing. Katanya si kambing itu kalau lagi disembelih, mas, sembelih itu sakit loh mas. Coba kalau gue yang gue sembelih. Katanya si kambing pesan, mas, saya ikhlas disembelih mas, tapi yang penting lo sholat ya. Kalau gak sholat, mendingan aja gue yang nyembelih lo. Itu kan gitu, gantian. Dengan demikian, masya Allah, ketika manusia menyenyekan amanah ini, dikasih titel oleh Allah, titel yang kurang baik.

kana zaluman jahula. Allahu akbar. Zalim. Zalim ya ikhwan. Kalau kita menyia-nyiakan amanah, jahula, sangat tidak ngerti sama sekali bagaimana harus merawatnya. Gunung aja menolak, bumi menolak, langit yang begitu gagah perkasa tidak kuat. Manusia mau menerima, kalau tidak ditunaikan, maka titel yang didapat, innahu kana zaluman jahula. Hadirin sekalian, mungkin yang sudah punya buku, kita buka langsung aja mencari kunci rezeki yang hilang. Hadirin sekalian, halaman 125. Terkadang hidup mengalami harta melimpah ruah, terkadang habis sampai katanya Bang Zainuddin MZ, lalat aja gagak nemplok, saking ngertinya orang itu gagak punya duit. Tapi hadirin sekalian, orang mukmin gak boleh putus asa, karena wala ya'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Bahkan tadi dilanjutkan oleh hadis Rasulullah, wala yastabti anna ahadukum rizqahu, janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. Fa inna Jibril alqaw fi raw'i, karena Jibril tadi baru saja datang kepada saya memberikan wahyu. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu, tidaklah seorang keluar dari dunia alias meninggal dunia sampai rezekinya, jatahnya dipenuhi semuanya. Kalau seandainya kurang satu rupiah saja, Allah tunda itu pencabutan nyawa. Fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wa ajminu fi talam, kata Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Fawaid, asas sukses kehidupan dunia akhirat ada di dalam satu hadis ini. Wattaqullaha, takwa asas kesuksesan akhirat. Wa ajmilu fi talab, perbaiki dalam menjemput rezeki sukses dunia. Siapa yang ingin Rabbana atina fid dunya hasanah, perbaikilah dalam menjemput rezeki, manage dengan baik, atur dengan baik, kita cari peluang-peluang yang gigih, jangan berpangku tangan. Apalagi puas dengan satu dikir tertentu, nanti setelah dikir langsung tikar dibuka keluar, masya Allah dolar. Wah ini bagus. Akhirnya hadirin sekalian, ini yang membelenggu kita untuk maju. Keyakinan-keyakinan yang aneh. Coba bayangkan, kalau sekarang pohon kolang-kaling bisa disulap jadi emas, kalau sekarang ini pohon kelapa sak batang-batangnya bisa dijadikan rubah jadi emas, subhanallah, tambang emas kagak pernah dirawat. Jadi mencari rezeki menghayal, karena kita terpengaruh oleh keyakinan-keyakinan yang aneh. Contoh aja Pak, bayangkan di Jawa itu ada keyakinan, Candi Prambanan itu dibikin satu hari satu malam. Satu hari satu malam. Setelah diselidiki oleh Raffles, ini saya dapatkan

seminar ketika itu di Solo Novotel bersama Bapak Profesor Dr. Hasanul Simon, Guru Besar Pertanian UGM, sama Profesor Dr. Suyatno, ahli sejarah UNS, dan ketika itu dihadiri oleh Bapak Wali Kota. Alhamdulillah beliau bisa hadir karena muridnya Bapak Hasanul Simon. Dia katakan bahwa Candi Prambanan itu dibikin dalam waktu 150 tahun. Dan Borobudur, Pak, master plan penyiapan untuk perencanaan pembangunan 25 tahun dan bikinnya 265 tahun. Allah Akbar. Terlepas dari sisi agama, kita membuat satu analisa. Mas, coba bayangkan betapa canggihnya nenek moyang kita. Soal urusan bangunan, ketika itu Amerika, Eropa punya apa? Untuk melihat, punya apa? Kita sudah memiliki bangunan yang secanggih itu. Dan setelah diselidiki, Nekhwan, konsep pembangunan itu menggunakan rumus matematika semua, dari mulai undak tangga sampai bangunan puncaknya. Canggih. Yang lebih ngeri lagi, adik-adik sekalian, Candi Roro Jonggrang itu. Antum gak tahu ceritanya Roro Jonggrang itu, 1000 candi, 1000 patung, satu malam. Coba. Padahal itu yang tukang patung bikin kepala aja itu seminggu ketak-ketik gak selesai-selesai. Ini satu malam. Gak mendidik. Makanya hal-hal yang seperti ini harus kita sekarang ini rubah ilmiah di dalam rangka untuk kita menjemput rezeki. Selanjutnya, wa in istabta ahadukum rizqahu, jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki. Merasa lamban. Mungkin saja sekarang lagi seret lagi BHK, apalagi kondisi krisis di perusahaan-perusahaan banyak yang dirumahkan, terutama perusahaan ekspor impor banyak yang tutup. Jangan sampai gelap mata hati, akhirnya menghalalkan segala cara. Karena Rasulullah mengatakan, fala yatlubanna bi ma'siyatin, jangan dicari itu dengan cara maksiat. Fa inna fadlallahi la yunalu bi ma'siyatin, karena karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, dengan cara melanggar. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau memang sekarang rezeki lagi seret, PHK lagi melimpah ruah, jangan putus asa. Jangan putus asa. Karena Rasulullah SAW sudah janjiin, gak mungkin orang itu keluar dari dunia sebelum dipenuhi rezeki. Cuman bagaimana kita cara jemputnya? Pertama kali, langkah mencari kunci rezeki yang telah hilang. Berdoa. Hadirin sekalian, saya di awal tadi sudah saya tekankan, banyak orang mengejar rezeki, kurang mengejar yang punya rezeki. Banyak orang yang sekarang berpikiran hal-hal yang sangat canggih ilmiah dan faham sekali konslet-konslet bagaimana manajemen ini diatur, tapi kurang manage hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kering, renggang, walhasil kadang-kadang maksiat. Padahal Rasulullah mengatakan, fa innal abda la yuhramu minar rizqi li dhanbin yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba itu dihalangi rezeki karena dosa yang dia perbuat. Maka perhatikan langkah pertama. Tidak ada ibadah yang paling mulia kecuali doa. Dahsyat. Bahkan Pak, tolong dicamkan. Doa bisa melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh usaha dan akal logika manusia. Mustahil. Mustahil Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan. Tapi berkat doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mustahil Nabi Ibrahim sudah umur 80 tahun, sudah kakek-kakek, bahkan istrinya ketika diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa dia mau punya anak, nampar pipi kanan kirinya dengan guyon, masa nenek-nenek begini mau punya anak? Tidak ada yang mustahil. Orang yang terjepit di gua, yang tertutup pintunya dengan batu yang sangat besar, mustahil bisa keluar. Dia akhirnya keluar berkat doa. Tawassul masing-masing dilakukan orang tersebut. Ya Allah. Makanya ikhwan, tolong dijamkan.
tes hubungan kedekatan antum dengan Allah lewat doa. Kalau doa antum sering kandas, ya ikhwan ngeri. Kalau doa kita tidak dikabulkan Allah, karena tidak ada hidup ini yang lepas dari doa. Bahkan semua ibadah disyariatkan untuk berdoa. Kalau ngeblong tidak dikabulkan, Allahu Akbar. Ya ikhwan, doa itu sangat dahsyat. Coba bayangkan kalau seandainya sekarang ini tidak dikabulkan, sehingga Umar bin Khattab mengatakan, tidak peduli doaku tidak dikabul, ini dikabulkan atau tidak, yang penting aku dikasih ilham Allah bisa berdoa, pengabulan akan di sampingnya. Masa si Mas ngetok pintu terus enggak dibuain, sambil kita puji, sambil kita mengakui kesalahan. Maka Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin mengumpamakan orang yang sekarang ini tersesat kemudian maksiat lalu ingin kembali kepada Allah seperti anak durhaka yang diusir ibunya dari rumahnya karena membantai perintah orang tuanya. Akhirnya diusir, wahai anakku, jangan kau tinggal bersamaku, pergi kamu. Setelah dia pergi berusaha mencari tempat, tidak menemukan tempat yang pas. Akhirnya dia kembali menangis, mengakui berbagai macam kesalahannya sambil memuji-muji ibunya. Ibunda, engkaulah ibu yang paling tersayang. Engkaulah yang memberi tumpuan hidup saya. Saya ingin kembali mengakui dosa-dosa saya, kesalahan saya. Akhirnya pipinya diletakkan di ambang pintu. Kemudian sang ibu yang penyayang membukakan, kemudian mengangkat anak itu masuk. Setelah itu hadirin sekalian, ibunya memesan, wahai anakku, lain kali kamu jangan durhaka sama orang tua. Inilah akibatnya. Allah subhanahu wa ta'ala lebih rahman, lebih rahim daripada ibu kepada anaknya. Sehingga hadirin sekalian, tidak ada alasan kita untuk putus hubungan dengan Allah. Bahkan la ta'khuduhu sinatun wala naum, lewat doa. Kita amal soleh dengan tahajud yang kaki kita sampai bengkak mungkin tidak bisa. Apalagi sekarang kita beramal seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, mungkin tidak pernah. Apalagi hadirin sekalian, mengukir keberhasilan mereka yang jihad, yang infak sampai ribuan tahun seperti ahlul ilmi, ahlul ibadah di kalangan Bani Israel. Kita punya andalan satu, yaitu doa. Jangan antum kotorin. Di antara kotoran doa cuma satu, yaitu makanan yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, ada orang yang pakaiannya compang-camping, rambutnya awut-awutan. Yutilu safar, panjang bepergiannya. Yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat tangan tinggi-tinggi ke atas langit. Makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya dipakai dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajab, bagaimana mungkin dikabulkan oleh Allah? Hadirin sekalian, zikir, doa, istighfar merupakan andalan utama orang Islam, terutama saat-saat kita dalam keadaan terjepit, saat-saat sempit rezeki. Makanya di dalam hadis qudsi di sini saya turunkan, sangat panjang tapi saya akan ambil sedikit saja yang terkait dengan judul. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu, semua kalian adalah kelaparan kecuali yang saya kasih makan. Fasad'imuni ud'imkum, mintalah makan kepadaku, aku akan berikan kalian makan. Dan seterusnya, ya ibadi kullukum 'arin, setiap kalian adalah telanjang, illa man kasautuhu, kecuali yang saya kasih pakaian. Fastaksuni aksukum, mintalah kamu pakaian kepadaku, aku akan berikan kamu pakaian. Dan ada doa yang paling bagus, doa yang sangat masya Allah. Makanya saya turunkan di kitab ini dua, di halaman 129. Yang pertama ikhwan, saat orang membutuhkan rizki adalah saat lanjut usia, saat orang sudah mulai sakit-sakitan, saat orang sudah mulai menjelang ajal tiba.
Makanya Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma ja'al awsa'a rizkika alayya inda kibari sinni wa inqidha'i umri. Ya Allah, jadikanlah luasnya rizkimu kepadaku saat lanjut usiaku dan saat putusnya umurku, alias mau meninggal dunia. Ini antum harus baca terus. Karena hadirin sekalian, kalau kita lihat kadang-kadang kenapa Allah memberikan satu peringatan kepada anak, wala taqul lahum uffin wala tanharhuma. Janganlah kamu mengatakan uffin dan jangan usir orang tua kamu. Kenapa hadirin sekalian? Saat orang tua sudah mulai lanjut usia, saat orang tua sudah mulai kehabisan bekal, saat orang tua badannya sudah mulai loyo, maka pada saat itu tidak ada pelarian kecuali ke anak setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang hadirin sekalian, dia mulai berpikir juga, saya tidak mau mengganggu anak saya, tapi apa daya. Pada saat maganya ikhwan, dikatakan oleh Rasulullah SAW, celaka orang itu, celaka orang itu. Orang yang menemui kedua orang tuanya atau salah satunya tidak masuk surga. Karena kalau sudah orang tua itu sudah tua renta, apapun yang diberikan berubah menjadi surga dengan mudah. Pak, mungkin dulu duit 5.000 atau mungkin 10.000 atau 50.000. Bagi orang tua ketika masih seger, masih kuat, masih bisa bekerja, sangat kecil. Tetapi ketika lanjut usia, ketika sudah mulai sakit-sakitan, ketika sudah tidak punya daya untuk cari duit, maka uang seperti itu akan sangat mahal sekali. Akan berharga sekali. Apalagi saat dia ingin mengakhiri hidupnya, seakan dia mengatakan kepada anaknya, walaupun itu berat, wahai anakku, berilah waktu sejenak, gak lama kok nak, saya akan tinggal di dunia ini, paling banter 5 tahun. Masih belum ada apa-apanya, ketika aku saat dulu membesarkan kamu dari mulai kecil sampai besar, sampai sekolahnya. Pada saat itulah hadirin sekalian, perasaan sudah mulai sensitif. Pikiran sudah mulai kalut menghadapi hidup. Kekuatan sudah mulai loyo. Makanya, wala tanharhuma, jangan diusir. Mau tinggal di pantai jompo tidak kan? Mau kita biarkan dia terlantar, itu orang tua saya, apapun bentuknya. Maka hadirin sekalian, di antara cara membuka rizki adalah kita doa seperti ini, agar tidak menjadi beban orang pada saat kita tua, lanjut usia. Ada di antara doa yang bisa digunakan untuk supaya utang kebayar dan kita hidup kecukupan. Udah hafal, Pak? Kayaknya belum, makanya utangnya banyak. Allahumma rabbas samawati sab'i. Ya Allah, Tuhan langit dan bumi. Wa Rabbal Arsyil Azim, dan Tuhan Arasy yang agung. Ini kita mulai puji tadi. Allah itu senang pujian dan senang dipuji. Dan siapa yang cepat untuk ingin cepat diberi, hendaknya tawassul dengan memuji Allah lewat nama dan sifatnya kita sebut. Makanya lihat aja zikir doa yang diajarkan Rasulullah SAW dan juga Al-Quran, selalu diawali dengan, diakhiri dengan tawassul bil asma'i was sifat. Allahumma rabbas samawati wal ardi wa rabbal arshil adim, rabbana wa rabba kulla syai'in, Tuhan segala sesuatu, anta'a rabbana wa rabba kulla syai'in, falikal habbi wal nawa, wa munzilat taurati wal injili wal furqan. Allahumma inni a'udhu bika min syarri kulli syai'in, anta akhidun binasiyatih. Allahumma antal awwalu walaysa qablaka syai' wa antal akhiru walaysa ba'daka syai' wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai' wa antal akhiru walaysa ba'daka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'.
Allahumma aghnin, Allahumma aghdi annad-din wa aghnina minal fakri. Setelah kita puji, baru minta, ya Allah, bayarlah utang-utang saya dan cukupkan aku dari kemiskinan. Ini tentang masalah doa. Sehingga jangan malas berdoa, terutama untuk membuka kunci rezeki. Yang selanjutnya di sekalian adalah istighfar. Istighfar. Hadirin, mungkin kita semuanya, mana solusi yang kayak di TV-TV? Kok istighfar? Gak bawa pacul, gak bawa linggis, gak bawa kita. Mana? Ini pertanyaan orang-orang yang tidak mencoba untuk mengejar yang punya rezeki, tapi hanya mengejar rezekinya. Tapi konsep kita, solusi sekarang yang kita inginkan adalah kita coba mengejar yang punya rezeki. Dengan cara juga sarana upaya kita lakukan. Di antara yang selanjutnya nomor dua adalah istighfar. Kenapa istighfar? Pernah Al-Hasanul Basri kedatangan banyak orang. Dia ditanya, wahai imam, ini sekarang sudah paceklik, nasihatin kita. Beliau menasihati, banyaklah istighfar. Kemudian ada orang datang lagi, wahai imam, saya sudah berumah tangga lama, enggak punya anak. Perbanyaklah istighfar, kata beliau. Ada orang lagi yang datang, wahai imam, usaha saya sekarang ini bangkrut. Perbanyaklah kalian istighfar. Semuanya, akhirnya ada murid yang di sampingnya nanya, wahai imam, banyak orang konsultasi macam-macam, kamu jawab cuma satu, istighfar. Kata beliau, saya tidak mengatakan dari pikiran saya, tapi saya mengatakan dari firman Allah.

0: Fakultus, pesan Nabi Nuh kepada umatnya, wahai umatku, beristighfarlah kepada Rabbmu, karena dia sungguh ghaffarah. Ya ikhwan, Allah itu enggak tidur, enggak juga ngantuk. Itu sifat utama Allah yang tidak utama kalau dimiliki oleh manusia. Kalau manusia enggak tidur, enggak ngantuk, jelek. Tapi jangan ditaklim, itu jelek juga ya. Nah, hadirin sekalian, Rasul mengatakan, innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musiun nahar, wa innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiun lail. Allah membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya yang salah di malam hari, dan membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya yang salah di siang hari, 24 jam. Dan subhanallah hadirin sekalian, Allah itu paling mudah untuk dimintai maaf. Ente sekarang minta maaf sambil tidur-tiduran diterima sama Allah? Diterima, masya Allah. Sambil tidur-tiduran diterima, sambil jalan diterima. Coba kalau ente minta maaf sama manusia sambil tidur-tiduran. Ya mas, itu minta maaf ya mas. Itu diantem sama sepatu ente. Tapi subhanallah, bahkan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyaklah kalian istighfar di jalan-jalan, di masjid-masjid, di rumah-rumah, di tempat makan kalian, karena kalian tidak tahu di mana pengampunan itu jatuh. Bisa di masjid, bisa di jalan, bisa di mana saja. Sehingga dengan sekalian kebangetan kalau kita itu sampai mati masih punya dosa. Kemana? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau menyalahkan kita sangat mudah. Kemana kamu wahai mbakku? Saya 24 jam gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Siap untuk menerima pengampunan kamu dengan cara minta maaf apa saja. Dan aku bukakan pintu siang untuk menerima tobat yang salah pada waktu malam hari. Yang pada waktu malam hari untuk menerima yang salah pada waktu siang hari. Kemana? Kalau salah sama manusia sampai mati belum sempat termaafkan, itu mungkin masih wajar. Karena memang manusia itu sulit dan manusia itu pelit. Tapi Allah maha murah, Allah maha mudah. Di samping itu ikhwan, kata Allah, akan diberikan hujan yang deras. Kalau hujan yang deras bagus berkah, tanaman tumbuh, alam juga segar. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, dengan berkat istighfar harta kita diberikan oleh Allah banyak. وَبَنِينَ, anak juga banyak berkah. Dan جَنَّةٍ, taman-taman. وَأَنْهَارَ, sungai-sungai mengalir dengan baik. Walhasil hadirin sekalian, kita akhiri dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, makna ayat di atas, jika kalian bertobat kepada Allah, halaman 132. Jika kalian bertaubat kepada Allah, meminta ampunan kepadanya, senantiasa mentaatinya, niscaya ia akan melimpahkan rezeki kepada kalian dan menurunkan air hujan dan berkahnya langit, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk kalian dari berkahnya. Bahkan ikhwan, Imam Fakhrur Razi mengumpamakan, menggambarkan satu gambaran yang sangat baik. Langit ibarat suami, bumi ibarat istri, ya kan? Ketika bertemu melahirkan rezeki yang bagus. Kalau sekarang suaminya gak akor, istrinya gak ketemu, bagaimana bisa nyambung? Dan ini disambung supaya bisa berhubungan dengan baik, ibarat suami istri. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dengan iman dan takwa suami istri ini akan nikah dan akan berhubungan dengan baik, sehingga melahirkan anak rizki yang halal, hujan berkah, tanaman bagus. Allahu Akbar. Kata beliau, langit seperti suami, bumi seperti istri. Ketika akor, maka akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan rizki yang melimpah ruah. Sehingga Allah memberikan satu perumpamaan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, satu negeri yang gemah ripah, lo jinawi, tentrem, totora harjo, ya. Masya Allah, rizkinya menghulu, mengalir hingga hulu, dari mulai hulu hingga hilir. Kenapa? Karena baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Istighfar, mengampuni. Tapi kalau sekarang Allah mengutuknya, Allah tidak ridha terhadapnya, subhanallah. Wa rabbun ghafur, itu loh yang paling penting. Kalau baldatun thayyibatun wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan yatiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah, karena kufur terhadap nikmat Allah, fa adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasma'un. Allah cicipkan pakaian kelaparan sama ketakutan. Mas, kenapa Allah menyebutkan cuma dua, kelaparan sama ketakutan? Karena orang itu cuma dua di suatu negeri itu. Mana saja? Kaya dan miskin. Orang miskin kelaparan, yang kaya ketakutan. Itu. Kalau sekarang sudah yang miskin kelaparan, yang kaya ketakutan, masya Allah, hidup ini tidak akan mulia. Sehingga tentara yang paling kuat adalah keadilan, dan hidup yang paling nikmat adalah kedamaian. Damai, tentram. Sehingga Imam Al-Mawardi mengatakan suksesnya hidup karena enam. Yang pertama, hadirin sekalian, dinun muttaba, agama yang diikutin. Wallah, kalau agama ini diikutin, agama mana aja enggak ada yang nyuruh jelek kok. Kemudian yang keduanya, adlun syamilun, keadilan yang merata. Yang ketiganya adalah amnun am, keamanan yang meluas. Yang keempatnya, yadil sultanun kahirun, pemimpin yang memiliki legitimasi dari rakyat, kuat, kokoh. Akhirnya, mengendalikan pemerintahnya juga stabil. Yang selanjutnya, ini sekalian, hizbun daim, makmur. Yang langgeng, yang bagus. Dan yang terakhirnya adalah, ini yang penting, cita-cita yang luas, harapan. Karena mana saja pribadi, rumah tangga, apalagi negara, kalau enggak punya harapan, sumbak. Makanya sang penyair mengatakan, wa'allilun nafsa bil amali arkubuha ma'adiyakal aisi laula fushatul amal. Aku sembuhkan duka lara hatiku dengan banyaknya harapan, betapa sesaknya dadaku ini kalau hidup tidak ada harapan. Ya ada harapan. Yang pegawai kecil-kecilan ada harapan naik pangkat. Yang sekarang ini mungkin pertengahan, dia berharap untuk naik yang lebih tinggi. Yang bujang berharapan, Arab punya harapan mau nikah. Yang nikah lagi. Itu kan harapan. Ya boleh-boleh saja punya harapan, tapi harapan boleh kita canangkan, akhirnya yang memberikan ponis adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya hadirin sekalian, setelah itu adalah bertaubat. Tentang istighfar cukup itu ya, bisa dibaca. Intinya istighfar itu dahsyat. Baldatun tayyibatun warabbun ghafur, itu kalau mau melimpah ruah, tentram, bahagia itu. Bertaubat. Taubat harus dibarengi dengan penyesalan, perbuatan nyata. Kalau tidak, dikatakan oleh para ulama, katanya Fudail bin Iyad, yang dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam Kitabul Adhkar, bahwa itu adalah taubatnya para pendusta. Dan taubat itu menyesal, melepas niat kuat untuk tidak kembali. Kalau terkait dengan hak manusia, harus dikembalikan atau dipulihkan. Kalau memang bentuk kehormatan, kalau materi dikembalikan atau minta dihalalkan. Tanda-tanda taubat diterima oleh Allah, memiliki perasaan dada lapang, tenang hati, qanaah, dan dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan dan ketaatan. Dan yang paling inti terakhir, dibikin senang untuk mengamalkan kebaikan dan dibikin benci terhadap kemaksiatan. Itu tandanya. Maka barang siapa yang belum memiliki tanda tiga ini minimal, maka taubat tersebut belum sempurna, bahkan masih cacat. Nanti untuk luasnya kita akan insya Allah dalam proses edit.
1: Satu, RRI Toli-Toli. Saudara pendengar, demikianlah telah kita dengarkan Religi Islami, dan saatnya kita akan jelang penyampaian Warta Berita Daerah pagi ini.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI.net. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli menyampaikan Warta Berita Daerah pagi ini.
1: Memang di Kabupaten Bol itu belum ada tersedia untuk UTD donor darah sendiri seperti Toli-Toli. Jadi kami untuk pelayanan donor darah itu masih dipusatkan di Rumah Sakit Boyurli.
2: Ya, alhamdulillah sudah ada peningkatan. Meskipun begini jalannya masih sunyi-sunyi, tapi ya alhamdulillah. Sebelum-sebelumnya ya kita tahu lah shopping. Pemerintah juga harus jadi pas supaya terisi semua kan tempat-tempat toh. Kalau terisi semua tempat-tempat ini ya mungkin seorame-rame nanti.
3: Penyebab-penyebab kebakaran ini kan sebenarnya ini menjadi domainnya pihak Polres ya, yang melakukan identifikasi sumber-sumber kebakaran ini. Apakah itu berasal dari korsleting listrik atau kegiatan-kegiatan di dapur ya, ibu-ibu yang lagi memasak. Tetapi dari pantauan kami dari teman-teman yang melakukan pendataan di lokasi kebakaran itu, rata-rata sih diakibatkan oleh kelalaian kita sendiri ya.
0: Saudara, topik utama tersebut kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, setelah ditetapkan sebagai salah satu peserta Lomba Desa Kelurahan tahun 2026, pemerintah Kelurahan Nalu Kecamatan Baulan bersama stakeholder terkait yang ada di daerah tersebut terus lakukan persiapan serta pembenahan. Di antaranya menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan. Dan kami akhiri sorotan pagi ini terkait tantangan penertiban penjual ikan di Jalan Baru. Bersama saya Maria Nirauf, inilah berita selengkapnya edisi Senin 11 Mei 2026. Saudara, pengurus PMI Kabupaten Buol mengakui hingga saat ini Kabupaten Buol belum memiliki unit transfusi darah UTD yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Datra Hasan.
4: Pengurus PMI Kabupaten Buol Irma Ella mengakui hingga saat ini Kabupaten Buol belum memiliki unit transfusi darah UTD yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Irma, kebutuhan darah di daerah tersebut masih mengandalkan pengelolaan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Mokoyuri Buol. Kondisi itu dinilai menjadi tantangan tersendiri, terutama saat masyarakat membutuhkan darah dalam situasi darurat maupun penanganan medis tertentu. Ia mengatakan keberadaan unit transfusi darah sangat penting untuk menjamin ketersediaan stok darah yang aman dan cepat bagi pasien.
1: Memang di Kabupaten Buol itu belum ada tersedia untuk UTD donor darah sendiri seperti Toli-Toli. Jadi kami untuk pelayanan donor darah itu masih dipusatkan di Rumah Sakit Boyurli.
4: Sementara itu, Kepala UDD PMI Sulteng Dr. Muhammad Nasir mengatakan setiap daerah bisa saja saling membantu atau memberikan suplai stok darah kepada daerah yang membutuhkan, asalkan ketersediaan stok mencukupi dari penyuplai asal.
5: Tapi paling tidak di beberapa rumah sakit daerah sekarang itu sudah terbentuk unit transfusi darah rumah sakit. Ya, jadi mereka sudah bisa, ya, jadi dari PMI, misalnya kat PMI Toli-Toli, ya, mengirim darah ke sana sebagai stok. Kalau stok darah di UTD PMI Toli-Toli mencukupi.
4: Untuk itu diharapkan pemerintah dapat mengakomodir kebutuhan UTD utamanya di Kabupaten Buol, sehingga pelayanan terkait ketersediaan darah dapat maksimal demi membantu sesama manusia.
0: Pasar Bumi Harapan atau pasar shopping yang selama ini terkenal mati suri kembali bergeliat dengan aktivitas jual-beli. Selengkapnya dilaporkan reporter Sardono.
6: Pasar Bumi Harapan atau pasar shopping yang selama ini terkesan mati suri mulai kembali bergeliat dengan aktivitas jual-beli, mulai penjual pakaian, sepatu, perabot rumah tangga, sayur-mayur, daging, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Ibu Asni, penjual pakaian di Pasar Bumi Harapan ketika ditemui RRI menyebut, seiring langkah pemerintah daerah kembali melakukan penataan pasar, utamanya akses jalan masuk yang telah dipaving blok, sehingga jalan masuk pasar terlihat lebih lebar dan rapi. Masyarakat mulai datang berbelanja atau ramai jika dibandingkan sebelumnya. Dirinya mengajak pedagang lainnya yang belum kembali membuka los atau tempat jualannya dapat kembali membuka agar pasar shopping dapat kembali ramai dan bergeliat seperti di era 80-90-an.
2: Ya, alhamdulillah sudah ada peningkatan. Meskipun begini jalannya masih sunyi-sunyi, tapi ya alhamdulillah. Sebelum-sebelumnya ya kita tahu lah shopping. Pemerintah juga harus jadi pas supaya terisi semua kan tempat-tempat toh. Kalau terisi semua tempat-tempat ini ya mungkin seorame-rame nanti. Kita hanya mengharap kesan kedepannya supaya bagus.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Tolitoli Khairuddin Esi kepada RRI menyebut upaya kembali menghidupkan Pasar Bumi Harapan sebagai pasar terbesar di kota Tolitoli. Selain penataan akses jalan masuk, pemerintah daerah sebelumnya juga telah memberikan bantuan meja untuk para penjual ikan. Penataan akan terus dilakukan selain dukungan dari warga dan penjual untuk kembali bersama-sama meramaikan pasar ini.
7: Mulai kembali untuk hidup dan dimanfaatkan oleh para pedagang-pedagang kita yang ada di Kabupaten Tolitoli. Dan kemudian untuk pembangunan pasar, renovasi pasar secara total, mudah-mudahan mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan anggaran itu bisa turun di tahun ini, dan kita berharap mudah-mudahan Pasar Bumi Harapan adalah merupakan pasar sentral, ini bisa kembali jaya sama di tahun-tahun sebelumnya.
6: Untuk lebih menggeliatkan atau meramaikan Pasar Bumi Harapan, serta mewujudkan kebersihan, ketertiban, dan keindahan kota atau K3, lapak penjual ikan di Pasar Bumi Harapan dalam waktu dekat ini akan kembali diramaikan oleh para penjual ikan yang akan direlokasi yang selama ini berjualan di Jalan Baru atau Jalan Moloon.
0: Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli menyebutkan berdasarkan data dan temuan di lapangan, faktor penyebab kebakaran yang sering terjadi rata-rata dipicu oleh penumpukan colok kontak listrik. Selengkapnya dilaporkan Martina.
8: Menyikapi cuaca panas terik sejak beberapa minggu terakhir, masyarakat perlu bijak dan waspada sehingga tidak terjadi kebakaran. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Satpol PP Tolitoli Kasmir Ibrahim saat dikonfirmasi RRI mengatakan, berdasarkan data dan temuan di lapangan, faktor penyebab kebakaran yang sering terjadi rata-rata karena kelalaian manusia itu sendiri, seperti dipicu oleh penumpukan colok kontak listrik, serta masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam penggunaan tabung gas LPG.
3: Penyebab-penyebab kebakaran ini kan sebenarnya ini menjadi domainnya pihak Polres ya, yang melakukan identifikasi sumber-sumber kebakaran ini, apakah itu berasal dari korsleting listrik atau kegiatan-kegiatan di dapur ya, ibu-ibu yang lagi memasak. Tetapi dari pantauan kami, dari teman-teman yang melakukan pendataan di lokasi kebakaran itu, rata-rata sih diakibatkan oleh kelalaian kita sendiri ya, khususnya mungkin adik-adik kita yang menggunakan colokan listrik yang berlebihan, itu yang bisa menyebabkan kebakaran. Termasuk juga ibu-ibu yang mungkin belum memahami betul tata cara yang baik dalam menggunakan kompor ini. Jadi menjadi sumber kebakaran.
8: Sementara itu, Lurah Nalu Akhir Tauhid mengatakan, menyikapi kondisi cuaca panas dan kering membuat api lebih mudah menyebar, terutama apabila pembakaran dilakukan di area terbuka tanpa pengawasan. Warga diminta lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan api, termasuk membakar sampah rumah tangga dan rumput kering di sekitar pemukiman.
9: Jadi kepada warga, khususnya Nalu dan tentunya Bawalan dan Tolitoli, sekarang kan lagi musim panas, jadi panas ini cukup panjang sudah sejak selesai Idul Fitri sampai sekarang ini intensitas hujan sangat kecil, sehingga janganlah membakar sampah ataupun rumput-rumput yang bisa menimbulkan bahaya kebakaran.
8: Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk segera melapor kepada pihak terkait apabila menemukan adanya titik api atau kejadian kebakaran agar dapat segera ditangani sebelum meluas. Pemerintah Kelurahan Nalu berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran dapat terus ditingkatkan demi keselamatan bersama.
0: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah. Saudara, setelah ditetapkan sebagai salah satu peserta Lomba Desa Kelurahan tahun 2026, pemerintah Kelurahan Nalu, Kecamatan Bawalan bersama stakeholder terkait yang ada di daerah terus melakukan persiapan serta pembedahan, diantaranya menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan Ahmad Mukadas.
4: Saudara, berbagai persiapan serta pembenahan terus dilakukan pihak pemerintah Kelurahan Nalu, Kecamatan Baulan menghadapi ajang penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tuli-Tuli tahun 2026. Di antaranya terus mengedukasi serta menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan. Lurah Nalu Ahyar Atauhidsa diwawancara RRI terkait persiapan menghadapi Lomba Desa dan Kelurahan tersebut mengungkapkan, penetapan keikutsertaan Kelurahan Nalu sebagai perwakilan Kecamatan Baulan pada Lomba Desa Kelurahan tahun 2026 ditetapkan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Baulan, di mana pada Lomba Desa Kelurahan kali ini untuk Kecamatan Baulan diwakili oleh Desa Lelian Nono dan Kelurahan Nalu. Persiapan terus dilakukan pemerintah Kelurahan Nalu melalui rapat koordinasi bersama stakeholder terkait yang ada di wilayah itu, diantaranya UPT BKKBN, Puskesmas, LPM, Karang Taruna, PKK, RT hingga RW, yang menekankan soal kebersihan hingga persiapan profil desa dan kelurahan Prodeskel.
10: Yang pertama itu soal kebersihan, kemudian di profil Prodeskel itu, profil desa dan kelurahan. Ya, kita terus berkoordinasi dengan kecamatan, kemudian dinas PMD untuk persiapan itu.
4: Sebagai langkah awal, pihaknya terus menggenjot persiapan serta pematangan administrasi yang ditampilkan pada profil kelurahan dan desa, di mana di dalamnya memuat soal jumlah penduduk hingga pekerjaan masyarakat. Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tuli-Tuli tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada bulan Mei ini.
10: Kalau jadwal yang ada itu, Pak, bulan Mei ini. Jadi pertama dia administrasi dulu, kemudian untuk turun lapangan untuk kebersihan. Pokoknya menurut mereka bulan Mei ini, Pak, penilaian itu. Jadi kan di Baulan ini ada dua ikut itu, Pak, untuk Kelurahan Nalu, kemudian Desa Lelian Nono. Mewakili Baulan kan galang juga ada, nanti kan siapa yang juara mungkin, nah, untuk tingkat provinsi barangkali ke Palu.
4: Jelang penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tuli-Tuli tahun 2026, dirinya terus mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing, baik di halaman rumah maupun bahu jalan hingga drainase. Di samping pembenahan pagar yang rusak, guna mencapai target menjadi yang terbaik pada ajang tahunan tersebut.
0: Lurah Sidoarjo angkat bicara terkait adanya keluhan masyarakat yang mengatakan bahwa bangkai kapal-kapal bagang yang ada di pinggir jalan baru merusak pemandangan. Selengkapnya dilaporkan Alfiansa.
11: Baik saudara, sejumlah kapal bagang dilaporkan parkir di sepanjang kawasan jalan baru Kelurahan Sidoarjo sehingga dikeluhkan masyarakat karena dinilai mengganggu pemandangan di sekitar wilayah tersebut. Kondisi itu terjadi dalam beberapa hari terakhir dan menjadi perhatian warga maupun pemerintah kelurahan setempat. Lurah Sidoarjo Munafri kepada RRI mengatakan bahwa keberadaan kapal-kapal bagang di kawasan tersebut dipengaruhi oleh kondisi cuaca buruk yang terjadi di belakangan ini. Ia menjelaskan pemerintah kelurahan memahami alasan para pemilik kapal bagang memarkirkan kapalnya di sekitar jalan baru. Namun demikian pihaknya tetap berupaya mencari solusi agar aktivitas parkir kapal tidak mengganggu estetika kawasan maupun kenyamanan masyarakat sekitar. Munafri mengaku telah melakukan komunikasi dengan pihak asosiasi bagang terkait penataan lokasi parkir kapal. Dalam koordinasi tersebut, ia meminta agar kapal-kapal bagang yang tidak sedang beroperasi atau tidak berproduksi untuk tidak parkir di sepanjang jalan baru.
12: Ya, sudah dikonfirmasi. Karena ada kapal bagang juga yang otomatis yang sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah rusak. Jadi parkirnya dibiarkan, tapi sudah dikoordinasikan kepada pemilik bagang karena ada saya lihat bagang yang sudah ambruk dan rusak itu di depan pertanian khususnya jalan baru. Saya sudah koordinasikan kepada pemiliknya agar segera diangkut atau dihilangkan kayunya karena memang merusak pemandangan. Jadi tetap kita koordinasikan dan selalu kita koordinasikan kepada asosiasi bagaimana caranya supaya bagang yang tidak beroperasi ataupun yang beroperasi tetap diparkirnya di depan lingkungan begitu.
11: Sebagai alternatif, pemerintah kelurahan meminta agar kapal-kapal tersebut diparkir di depan kawasan Pulau Lutungan sesuai kesepakatan yang telah dibangun sebelumnya antara pemerintah setempat dan pihak nelayan bagang. Menurut Munafri, langkah penertiban perlu segera dilakukan agar kawasan jalan baru tetap tertata rapi dan tidak mengurangi keindahan lingkungan sekitar.
12: Iya, ini harapan kami di pemerintah kelurahan terkait dengan asosiasi yang ada tetap harus bekerja sama karena bagaimana upayanya kita supaya kelihatan lebih baik lagi supaya parkir bagangnya itu di depan lutungan karena sesuai dengan hasil kesepakatan kita. Karena pada prinsipnya dengan bagang diparkir di lutungan yang lebih teratur sehingga kelihatan bahwa pantai atau yang biasanya masyarakat lewat jalan baru dia akan lebih bermanfaat lagi, saya kira lebih.
11: Diharapkan koordinasi antara pemerintah kelurahan dan pihak asosiasi bagang dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Ia menegaskan bahwa kerjasama semua pihak sangat diperlukan agar kapal-kapal bagang tidak lagi parkir di pinggir jalan baru dan aktivitas masyarakat maupun pemandangan kawasan tetap terjaga dengan baik.
0: Saudara, keberadaan pedagang ikan di bahu jalan masih menjadi tantangan tersendiri bagi penegakan peraturan daerah Perda di Kabupaten Buol. Meski regulasi telah mengalami pembaruan melalui Perda nomor 11 tahun 2023, kesadaran masyarakat dinilai masih menjadi faktor kunci dalam terciptanya ketertiban umum. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Heris Kadir selaku Kabid Tibum Satpol PP Buol memaparkan dinamika penertiban di lapangan mulai dari pendekatan persuasif hingga tantangan sosiologis dihadapi petugas saat berhadapan dengan para pedagang di Kabupaten Buol. Untuk mengetahui selanjutnya, mari kita simak perbincangan singkat reporter Renaldi bersama dengan Kabid Ketertiban Umum Satpol PP Heris Kadir berikut ini.

0: Terkait ketertiban untuk pedagang penjual ikan di bahu-bahu jalan ini Pak, seperti apa komunikasinya dari Pol PP kepada para pedagang ini Pak?
1: Ya, jadi begini, yang pertama saya sampaikan ini, saya pikir kami ini sudah melaksanakan tugas kami sudah lama, ya. Sudah dari tahun berapa ini tentang bahu jalan. Yang pertama itu perda sudah ada. Ya. Perda nomor 6 tahun 20, kemudian perubahan nomor 11 tahun 2023 ya. Sudah ada perdanya yang bau jalan. Jadi kami sudah lakukan komunikasi, edukasi, dan bahkan pemanggilan. Cuman perda ini kan tidak ada yang menyatakan tentang sanksi pidana. Jadi sanksi administrasi. Perlu dikomunikasikan dengan bagian hukum tentang perda Trantibum ini. Perda nomor 6 tahun 2020, kemudian perubahan perda nomor 6 tahun 2020 ke perda nomor 11 tahun 2023. Ada berapa tertib itu situ? Ada 11 tertib. Ada tertib itu. Ya, jadi ada tertib tata ya, ruang terbuka hijau, tertib bangunan, tertib ya. Sehingga kita sudah lakukan itu, ya, sudah sampaikan edukasi komunikasi dengan mereka secara persuasif pendekatan. Ya, saya rasa ini kejadian ini tinggal kesadaran masyarakat saja.
0: Untuk kesadaran masyarakat saja. Ya. Terus sejauh ini Pak, ada kendala terhadap penegakan perda ini Pak, untuk khususnya untuk para pedagang-pedagang yang ada di Kilo Ampa Pak?
1: Iya, di Kilo Ampa itu kami sudah bahkan mungkin sudah pernah dengar, bahkan sampai ada sedikit tarik menarik, chaos ya sedikit ya. Karena itu melakukan itu, sehingga ulang-ulang kami lakukan itu dari satuan bersama peraja ya. Sudah diundang yang bersangkutan, sudah buat pernyataan ya. Tetapi tingkat itu kembali ke tingkat kesadaran. Kami bahkan sudah pernah angkat mereka punya jualan tahun 2025 itu ya, 2024, 2023 itu memang kami hanya saja itu alasan mereka. Itu yang pertama, pasar itu yang mereka sampaikan, pasar Buyung, kenapa di sana bisa kemudian di sini tidak bisa.
0: Iya Pak.
1: Kenapa ada pengecualian begitu ya? Akan tetapi kami tetap lakukan itu terus, komunikasi yang baik dengan mereka sehingga kadangkala mereka itu masuk, kadangkala sudah mulai keluar lagi. Itu kendalanya ya itu. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin ya. Akan tetapi tetap juga mereka maunya di situ. Alasannya itu kenapa pasar itu yang di sana di Poyapi itu sebenarnya itu bukan pasar. Pasarnya ada di Kampung Bugis. Nah, kenapa bisa dibuka di situ? Kemudian lantas kenapa kami tidak bisa di situ? Nah, itu mereka punya. Jadi mereka bertahan di situ aja. Nah, saya pikir ini perlu duduk bersama lagi dengan
0: para pedagang.
1: Pimpinan ya, pedagang dengan pimpinan tertinggi yang ada di daerah ini, dengan kami dari Satuan Perusahaan Peraja untuk menyatukan ini ya, bagaimana mereka supaya tidak bisa lagi berdagang di bahu-bahu jalan yang notabene-nya sudah ada perdanya.
0: Siapa? Dan
1: itu ya.
0: Dan mungkin Pak, yang apakah ada imbauan Pak terhadap para pedagang-pedagang ini agar lebih tertib lagi untuk berdagang ini Pak? Karena kita ketahui sendiri kan kalau bahwa ini kan salah satu pelanggaran kan Pak ya?
1: Ya, ini pelanggaran perda yang sudah sering terjadi, namun kami tetap tidak patah arang, tidak putus asa, selalu mengingatkan, mengarahkan, ya. Himbauan kami, bagaimana supaya ini bol bisa tertib, bisa bersih, bisa indah elok, ya, dipandang mata sesuai dengan program Asta Cita Bapak Presiden, ya, salah satunya di situ mengenai berani bersih, berani pintar dan sebagainya itu, kami lakukan itu terus supaya itu harapan kami supaya masyarakat ini bisa mematuhinya, bisa menyadarinya supaya tidak ada lagi yang jual-jual di bahu jalan. Ya, karena memang perdanya kan sudah ada. Perda nomor 6 tahun 2020 kemudian dirubah menjadi Perda nomor 11 tahun 2023. Itu perubahannya itu. Nah, isinya itu tentang bahwa tidak boleh ada itu, ada berapa tertib? 11 tertib. Tertib pedagang kaki lima, tertib bahu jalan, tertib ruang terbuka hijau. Itu kira-kira dari saya. Ya, harapan ya supaya masyarakat ini bisa dapat mengetahuinya, bisa dapat mengetahuinya bahwa memang perda ini sudah ada sejak lama. Hanya saja kembali ke tingkat kesadaran masyarakat, dan kami tetap lakukan upaya-upaya persuasif humanis, ya, senyum sapa salam, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan masyarakat, karena kami juga ini bagian dari masyarakat yang akan kembali juga ke masyarakat. Nah, olehnya tetap kami tidak pernah putus asa, tetap melakukan yang terbaik untuk Kabupaten Bul ini, terutama yang bagi saudara-saudara kita yang melakukan penjualan di bahu-bahu jalan yang tidak boleh, yang perdanya sudah ada. Itu kira-kira harapan.
0: Siapa kayaknya sudah cukup untuk statementnya Bapak ini.
2: Saudara, wawancara sorotan pagi ini bersama dengan reporter Renaldi Arifin dari Kabupaten Buol dengan Kabid Ketertiban Umum Satpol PP Buol Heri Skadir sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Warta Berita Daerah selanjutnya bisa Anda dengarkan pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Nirauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Kok Uma? Pagi-pagi ke sana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah berantri ke sana tugas. Kalau tidak mau berantri sebentar ini kok Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja kok Uma kelaparan.
1: Ini juga kok Ina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
0: Apa kesiang yang kok Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
1: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
0: Oh, begitu. Mari sudah. Orang pergi bahas sudah di warung ambal.
2: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin sampai hari Sabtu.
0: Alhamdulillah, pagi-pagi kesiang ini kok Ina bersyukur sekali masih diberi kesehatan, masih bisa menghirup udara pagi, lihat-lihat ini matahari yang sudah bersinar, Kiang Hama. Alhamdulillah, semuanya sehat-sehat. Kok Ina akan kembali berjualan lagi ini hari. Jadi ambalnya kok Ina ini hari, pokoknya ambal rasa spesial. Dijamin, Mak Nyos. Weh, Hama, memang kalau masalah ambal itu kok Ina memang dia punya pakar ini. Tapi kasihan, aduh, kalau yang namanya ini yang atur-atur begini ini, aduh, kok Ina sudah menyerah ini. Apalagi nih kalau yang mau diatur ini juga, Hama, susah diatur, pusing kepala kok Ina. Apalagi nih anak-anak pagi-pagi ini pergi sekolah, rempong betul kasihan. Pagi-pagi kok Ina mesti mau kasih bangun dulu dorang, mesti bangun. Baribu dulu kok Ina baru ini anak-anak kasihan mau bangun ini. Hama, apalagi nih pagi-pagi kok Ina dari pasar. Beli ini bahan-bahan ini. Tapi bagaimana kabar itu di JB? Apakah masih ada itu di JB itu? Anu itu ya orang-orang yang bajual ikan itu, Hama. Kasihan. Jangan sampai pagi-pagi begini sudah macet ke sana itu jalan gara-gara banyak penjual di sana, pembeli juga ini sudah berkumpul-kumpul begitu, Hama. Akhirnya kendaraan yang mau lewat itu sudah setengah mati, kasihan. Halo, selamat pagi.
3: Halo, pagi. Assalamualaikum, Koina.
0: Waalaikumsalam. Dari mana ini kasihan ini emang ini?
3: Dari olahraga, Koina, pagi-pagi.
0: Olahraga situ berapa langkah ini hari?
3: Keliling saya, Koina. Dari Nopi ke Kaduang ke shopping, dari JB lagi Koina.
0: Dari JB?
3: Iya.
0: Bukan JB namanya itu, Jalan Moloon. Jalan Moloon.
3: Saya kira Jalan JB, Jalan Baru.
0: Bukan Jalan Baru itu, Kiang. Sudah lama itu jalan.
3: Berarti di Jalan Rumahnya Koina itu Jalan Baru, Pak.
0: Kalau yang baru diresmikan, baru diaspal, nah itu baru bilang jalan baru. Kalau sudah lama-lama, bilang saja jalan lama.
3: Omong-omong ini Koina. Lama, so sampai saya di warungnya Koina, ada keot ya Koina?
0: Kasihan. Ini mau dibayar atau mau dicatat dulu? Kasih mengaku memang.
3: Bikin dulu Koina, bagaimana belum ada barangnya, sudah mau ditagi memang. Bagaimana Koina ini?
0: Kasih yang ini pendengar satu ini bahaya memang kehidupan ini.
3: Bikin dulu keot Koina. Sampai sini bakal ini Koina olahraga.
0: Tadi tuh emang balia di JB masih ada tuh penjual ikan kah di sana itu?
3: Masih ada Koina, dorang ke tempat juga. Koina mau di mana lagi Koina, kasihan.
0: Koina tidak tahu itu Koina apa? Pokoknya kok Ina tahu itu sekarang itu mau ditertibkan sama itu pedagang-pedagang itu. Tidak boleh lagi ada yang berjualan. Sekarang kan sudah ada yang namanya Pasar Bumi Harapan, Pasar Susumbolan. Jadi dua orang itu mau ditaruh itu supaya tertib itu, supaya indah kasana itu, kasihan.
3: Belum tak tahu itu Koina dengar dari mana lagi ini.
0: Sudah itu. Kalau pagi-pagi tuh dengar warta berita di RRI Toli-Toli, begitu, dapat tahu semua itu informasi.
3: Bagaimana saya mau dengar berita Koina? Nah, saya masih jam 5 shopping di olahraga Koina, pulang nanti jam 7, dan tempat sudah berdengar radio.
0: Kan ada yang namanya itu didengar itu di HP. Ada namanya itu era digital.
3: HP koin, tidak ada HP Android ini koinnya. Bisa kayak itu koinnya kalau HP koin pakai anu, pakai era digital.
0: Bisa, koinnya. Tetap pakai headset kalau HP koin.
3: Nanti besok jo koinnya kalau saya pergi olahraga lagi tuh sama mau pakai itu namanya. Apa tadi? Headset apa?
0: Pakai headset. Kalau ada pakai HP Android, pakai yang penting ada data ke sana, pokoknya aman dunia itu.
3: Berarti bisa itu orang bilangnya bisa dilihat fotonya Ko Ina di situ dengan Ko Uma
0: Pokoknya dapat lihat sama itu penyiar-penyiar kasihan.
3: Jadi mamanya Alif ada enggak foto di situ mamanya Alif? Iya, mamanya Ar, ada.
0: Ada Kiang mama. Coba intip-intip ke sana dulu itu.
3: Ada juga sebagai teman pendengar juga itu, penyiar itu yang terkenal sekali namanya Ibu Mariani Rau. Mungkin ada stok fotonya ya?
0: Ada kesana itu, intip kesana itu era digital, pokoknya terpampang nyata semua di situ.
3: Iya. Nanti saya mau dibeli, lu tiba muda-muda dulu, ini baru pihak Android. Baboda-boda dulu.
0: Sudah musim ke orang baboda-boda ini?
3: Ada satu-satu kata koina, tapi saya mau pilih lihat juga dulu nanti. Nanti mau pilih lihat koina, tapi mau dengar berita dulu. Mana ada jalan yang rusak ini?
0: Mau dengar berita, mau dengar dulu informasinya itu Pak Sutiawan.
3: Iyo, mau dengar. Itu juga saya mau dengar koina. Kemarin kata itu koina, ada tadi orang bercerita tadi saya dengar. Dia bilang kata kemarin kata di Koti di lampu merah situ ada orang kecelakaan kata koina.
0: Hama. Kasihan sekali tuh pokoknya sekarang itu kenapa itu kembang ya? Orangnya tuh bawa kendaraan laju-laju sama copot-copot yang punya koinnya kasihan.
3: Itu enggak koinnya saja. Nah, itu juga lampu yang kenapa belum ada diaktifkan koinnya? So berapa bulan itu koinnya?
0: Iya, tapi kan ada lampu kuningnya itu tetap menyala berkedip-kedip itu namanya kalau berkedip-kedip begitu harus hati-hati karena memang sudah dilapor juga itu kasihan sama apa dinas apa kah itu dia perhubungan ke apa itu bilang sudah.
3: Tapi saya kira itu yang kalau jalan ke kuning pakai dikit-dikit dia panggil orang itu punya dia bilang sini.
0: Memang ini emang tidak bisa balik yang ke dikit-dikit ke sana langsung dia punya maksud dan tujuan dikira dipanggil minum kopi.
3: Iya kan lampu kuning pokoknya berarti kalau lampu kuning itu panggil itu kuingnya dia bilang sini.
0: Dia itu tandanya berhati-hati, bukan maksud lain. Memang bahaya juga ini anak satu ini.
3: Berarti kalau sama pinggir rumahnya koina, kalau ada lampu kuning berarti hati-hati.
0: Hati-hati. Pokoknya kalau tidak hati-hati mau dapat tembak ke sana itu sama itu Pak Setiawan itu.
3: Tapi pernah juga saya mau pinggir rumahnya tapi lampu merah itu apa itu koina? Tanda apa itu?
0: Lampu merah kalau tidak salah berhenti ke apa itu Lampu berhenti itu namanya, kalau lampu merah stop, berhenti berjalan, begitu.
3: Berarti saya dilarang masuk di rumahnya Ani tuh, mamanya Aat itu karena lampu merah.
0: Tidak boleh ada larangan kalau begitu.
3: Tapi saya mau dengar juga nanti beritanya di RRI, siapa tahu ada beritanya nanti dari Pak Setiawan tentang kecelakaan di lobi kemarin. Siapa tahu ada.
0: Kasih yang betul itu kalau kecelakaan waktu kapan juga itu di muka bank BPD situ di Jalan Veteran hama takut kesana koina baliat
3: jangan ada koina di situ juga baliat
0: ada saya punya teman di situ namanya Itong
3: ada Itong di situ
0: ada pokoknya Itong itu kasihan dia video kasihan itu anak itu tapi mudah-mudahan sudah sehat semua itu anak-anak itu yang kecelakaan
3: doakan juga.
0: Sudah itu kasihan. Ya?
3: Kebanyakan juga, anak-anak di bawah umur koinnya.
0: Kasihan. Sudah itu kasihan yang bikin pusing itu kalau anak-anak yang masih belum dibawa apa ya masih dibawa umur tidak usah kasihan ke sana dikasih kendaraan. Sama babalap-balap dorong itu kasihan.
3: Orang tuanya lebih senang kata koinnya dibilang, "Wes, tidak capek-capek pergi antar-antar kata."
0: Tapi dia punya resiko itu kasihan bagi itu kalau orang membalap-balap ke sana hama.
3: Itu juga koina di jalan pagi itu juga sudah sering juga kecelakaan di situ koina. Tapi saya juga setuju koina kalau itu penjual-penjual ikan mesti pindah saja dari situ karena di jalan situ Koina sudah sepi. Belum lagi orang mau beli ikan, mau parkir. Begitu dapat sambar, marah lagi. Dia bilang, disambar saya padahal. Dia mau parkir, dia mau parkir sudah. So tidak betul Koina.
0: Tapi so di jalan
3: juga kalau kalau itu penjual ikan, katanya Koina tadi kalau mau diterbitkan sudah di mana tadi? Sobolan atau
0: di pasar Bumi Harapan, pasar Sopi. Itu kan sudah ada dia punya meja-meja tuh di kaset, ada dia punya bantuan.
3: Oh iya, setuju juga saya itu. Supaya dekat juga memang kalau mau pergi pagi-pagi, habis olahraga langsung di itu Pasar Harapan, kok.
0: Iyo kasihan, sama dengan Koina, kalau dari Kabinuang ini ke pasar shopping itu sama dekat sekali, kasihan biar cuma berjalan-jalan kaki, Koina langsung tembus.
3: Mana Koina pernah saya berjalan kaki?
0: Pokoknya Koina itu kalau pergi tuh Koina pagi-pagi jam-jam 5 lewat begitu masih gelap, jadi Koina tidak ada penampakan, begitu.
3: Saya kira Koina bangun nanti jam 7.
0: Sorry, pokoknya kalau Koina itu dijamin masih gelap itu masih jam 4 subuh. Sudah bangun itu Koina.
3: Oh, begitu Koina.
0: Apalagi di Kabinuang ini.
3: Koina,
0: Oke
3: saya dan. Saya mau pergi Bapak-bapak lu Koina sama dengar dulu berita di RRI.
0: Oh.
3: Di frekuensi berapa itu Koina?
0: 102. 102 FM.
3: Oh ya, semantap sama putar-putar dulu radio. Nah, mau dengar dulu beritanya Pak Setiawan di mana jalan yang ini yang aman toh? Saya mau pakai helm, poinnya pakai masker, pakai kacamata juga.
0: So kalau mau pergi konser?
3: Abu Koina masuk di.
0: Oh begitu, banyak kesana Abu.
3: Ini musim panas Koina habis hujan dan kemarin jadi jelas itu abu-abu soal tanahnya semua Koina.
0: Begitu oke dan hati-hati ya, jangan lupa ya. Pokoknya hati-hati kalau baboda-boda, bapanjat tangga itu hati-hati, jangan sampai kesan terjun ke sana itu, aduh bahaya itu.
3: Oh jangan Koina, dibuahkan Koina.
0: Pokoknya hati-hati.
3: Jangan lupa Koina kasih tahu itu temannya Koina di RRI, telepon dulu bilang pas itu, tanya itu kecelakaan kemarin.
0: Oh jadi kemarin ada kecelakaan di Lonti itu, hama.
3: Iyo ada kemarin Koina ada.
0: Pokoknya ini Emang ini juga laju betul dia punya informasi.
3: Harus laju Koina. Oke dan Koina.
0: Oke dan.
3: Kopi dulu Koina.
0: Iya hati-hati.
3: Iya. Kopinya dicat. Kopi dicatat dulu Koina.
0: Catat lagi so ini yang bikin pusing sama Koina ini terlalu banyak catatan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pokoknya ini sudah ini yang bikin pusing Koina ini. Tiap kali ini kasihan ini emang ini datang, pasti dia suruh catat. Hama dia belum tanya dia punya catatan sudah berapa lembar ini. Tapi sudah. Ya beginilah sudah kasihan pedagang. Pokoknya kalau sudah ada yang minta tolong, berat juga hati dan perasaan kasihan kalau tidak dicatat. Apalagi kalau sudah tengah-tengah bulan begini. Aduh. Sudah mulai pusing kepalanya Koina, mau baputar modal kasihan ini pusing kepala. Mudah-mudahan kasihan ini toli-toli ini bisa tertib, aman semuanya. Orang-orang yang dihimbau itu, yang ditegur, ya silahkan ini ikuti aturan ya supaya ini juga ini toli-toli ini indah. Apalagi kan orang ini juga mau kasihan toli-toli ini ke depan ini ya. Bukan cuma di kota-kota lain yang ada Adipura, toli-toli juga kasihan juga bisa dapat ini. Kalau yang penting kebersamaan ya. Jadi badengar-dengar apa yang disampaikan oleh pemerintah kita supaya toli-toli itu semakin lebih maju dan berkembang. Begitu. Saya lihat-lihat ini sudah banyak nih pegawai-pegawai ini yang lewat-lewat. Mau upacara setelah orang ini atau mau apel pagi. Kok ini sabantar pokoknya harus persiapan ini berapa lempeng ambar ini. Jangan sampai ini dorong sobat borong sabantar mau persiapan ini mau sebelum bekerja mau dorong mau isi lambung tengah dulu. Kalau begitu kok ini mau pika dapur dulu kasihan. Mau kasih bersih-bersih cepat ini anu ini ikan latang supaya sebentar ini Koina cepat-cepat bisa bikin ambal.
4: 1 RRI Toli-Toli.
5: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sebuah buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah. Penulis Goal by Wu, penerbit Haru, tahun 2021. Sebenarnya, usaha yang kamu lakukan dengan keras sampai membuatmu ingin mati adalah usaha yang akan membuatmu tetap hidup. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Ini akan membentuk kepedulian dan penghargaan terhadap diri sendiri. Dalam kehidupan, terkadang kita merasa lelah, gelisah, dan bersalah atas suatu keadaan. Kita sering merasa belum melakukan yang terbaik dan juga kecewa terhadap diri kita sendiri. Akan tetapi, siapa yang tahu kalau misalnya besok mungkin saja kita bisa melakukan hal yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan sekarang. Kegagalan yang kita hadapi ini akan memberikan kita kesempatan untuk merenungi hidup dan mengenali diri kita lebih dalam. Bahwa meski harus jatuh, bangun, berulang lagi, kita tetap harus yakin bahwa ada banyak sekali hal yang dapat kita wujudkan jika kita terus mencoba. Disinilah kita diajarkan untuk pantang menyerah hingga akhirnya kita akan menemukan kebahagiaan. Kadang kita merasa lelah karena selalu menahan semuanya sendirian. Menyimpan emosi, pikiran, dan perasaan sendirian itu sangat berat. Nah, disinilah kita diajarkan banyak hal tanpa kesan digurui atau sama-sama disadarkan untuk bisa introspeksi diri. Dari rasa ini, kita juga diajarkan tentang mindset, manner, dan juga maturity. Bagaimana mindset manusia dapat mempengaruhi manner, serta bagaimana setiap manusia pada hakikatnya mendewasa dengan cara mereka masing-masing. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mencintai diri sendiri. Selalu saja ada kesempatan untuk membuat kita lebih sayang kepada diri kita sendiri. Saat kita banyak masalah dan beban yang terasa berat hingga membuat kita ingin menyerah, cobalah untuk mengambil jeda dan beristirahat sejenak. Mungkin kita hanya sedang lelah. Kita butuh jeda untuk mengisi tenaga agar kita bisa kembali melanjutkan perjalanan di kehidupan ini. Yakinlah bahwa suatu saat nanti kita akan menemukan kebahagiaan dengan berupaya menerima segala takdir dari Yang Maha Kuasa. Produksi Radio Republik Indonesia, Tuli-Tuli.

Baik, pendengar masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi sambil menikmati suasana pagi yang penuh dengan semangat. Hari ini pasti banyak kebaikan yang ingin kita kerjakan dan juga kita ingin melakukan begitu banyak hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehingga kita punya masa depan yang semakin lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Salekani selaku ketua ASKAP PSSI Kabupaten Toli-Toli mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas kepercayaannya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026, dan ini merupakan sebuah kebanggaan besar bagi dunia sepak bola, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Kami mengajak kepada seluruh pencinta sepak bola untuk kemudian mengikuti setiap pertandingan melalui RRI Kabupaten Toli-Toli. Mari kita ramaikan dan dukung bersama masyarakat Piala Dunia dengan penuh sportivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara Perkara, terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, masih terus bersama Anda sambil menikmati suasana pagi yang penuh dengan kebahagiaan. Mentari bersinar dengan begitu cerahnya hari ini, memberikan kita begitu banyak kesempatan untuk bisa mengukir prestasi dan juga tentunya hal-hal positif lainnya yang bisa kita kerjakan dengan adanya waktu di depan mata kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Cuaca pagi hari ini sangat begitu cerah. Namun bagaimana informasi perakiran cuaca untuk wilayah Toli-Toli selama tentunya sehari ya, baik juga Kota Buol dan Kabupaten Parigimotong. Kita sudah terhubung dengan perakirawan on duty BMKG Mbak Milenia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Milenia.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Kak.
0: Ya, silakan, bagaimana informasi perakiran cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigimotong hari ini?
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya forecaster on duty akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigimotong hari Senin, tanggal 11 Mei tahun 2026. Untuk wilayah Toli-Toli pada pagi hari ini terpantau cerah, namun pada siang hari ada potensi hujan merata di seluruh wilayah dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 6 hingga 15 km per jam. Kemudian untuk wilayah Buol, pada pagi hari ini juga terpantau cerah, namun ada potensi hujan pada siang hingga sore hari merata di seluruh wilayah Buol dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 12 km per jam. Kemudian untuk wilayah Parigimotong, pada pagi hari ini umumnya terpantau cerah berawan, namun ada daerah dengan potensi hujan pada pagi hari ini, yaitu di wilayah Kasimbar, Toribulu, Ampipabo, Siniu, dan Parigutara. Kemudian untuk wilayah yang berpotensi hujan pada siang hingga sore hari, yaitu ada di wilayah Mautong. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan antara 7 hingga 15 km per jam. Adapun untuk ketinggian gelombang, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG, website kami www.cuaca.bmkg.go.id atau sosial media BMKG Toli-Toli. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Baik, terima kasih Mbak Milenia waktunya bersama RRI pagi hari ini sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigimotong. Selamat beraktivitas di awal pekannya, semangat dan tetap sehat. Selamat pagi.
1: Siap, terima kasih Kak. Selamat pagi.
0: Saudara pendengar, demikianlah informasi perakiran cuaca untuk hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti info cuaca.

0: Pendengar, masih terus kami temani Anda untuk pagi hari ini. Menikmati pagi yang penuh dengan semangat dan tentunya mewarnai perjalanan kehidupan Anda di hari ini untuk mewujudkan setiap mimpi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu kanal informasi dan inspirasi, sudah pukul 7:43 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk mendengarkan bagaimana informasi harga di pasaran.

0: Saudara pendengar, saat ini kita sudah terhubung dengan Mandor Pasar Susumbolan, Kabupaten Toli-Toli, Bapak Mastang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Mastang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi seluruh pendengar RRI.
0: Baik, Pak Mastang, untuk hari ini bagaimana informasi harga kebutuhan pokok khususnya di pasar tradisional Susumbolan, Kabupaten Toli-Toli? Apakah ada terjadi kenaikan ataupun juga penurunan harga? Silakan, Pak.
1: Kami selaku pengelola pasar Susumbolan hari ini memantau harga di lapangan masih tetap seperti biasa. Contohnya cabai kecil itu masih tetap 35 per kilogram. Sedangkan cabai keriting juga 35 per kilogram. Tomat 15.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang merah masih tetap juga 45 per kilogram. Bawang putih 40 per kilogram. Demikian informasi harga pasaran.
0: Baik, Pak Mandor, ini harga bawang merah dan juga bawang putih yang masih cukup tinggi nih, Pak. Ini apakah memang daerah lain juga sama atau mungkin hanya di Kabupaten Toli-Toli yang ada mungkin harganya cukup tinggi, Pak?
1: Kami pantau di pasar Susumbolan ini sudah mau menjelang 2 bulan. Harga tetap bawang merah, bawang putih demikian.
0: Iya, jadi sudah kurang lebih hampir 2 bulan, Pak ya, harganya tetap seperti demikian. Ini kenapa, Pak? Ini apakah stoknya memang sedikit atau seperti apa?
1: Kami lihat itu kalau di lapangan stoknya ya masih bolehlah untuk ke depan demikian.
0: Oke. Baik. Ini bagaimana, Pak? Jelang persiapan Idul Adha ini, kedepannya apakah ada terjadi lagi lonjakan harga atau mungkin di pasaran saat ini untuk ketersediaan sembako, bagaimana gambarannya, Pak Mastang?
1: Kami lihat kalau untuk stok menghadapi Idul Adha itu masih mencukupi. Jadi kami perkirakan itu harga masih bisa stabil, demikian informasi.
0: Iya, untuk harga beras, kemudian juga gula pasir dan juga sembako jenis lainnya, Pak, ini apakah ini cukup untuk masyarakat kita ke depannya?
1: Nah, kalau saya lihat masalah beras betul cukup sekali.
0: Cukup, Pak, ya.
1: Jadi itu harga beras yang paling mahal itu jenis merek Makassar, itu 16.000 per kilogramnya. Sedangkan beras lokal kita itu masih bisa dapat sampai 12.000 per kilogram. Gula pasir masih tetap harganya juga. Minyak merek kita itu, misalnya di lapangan itu, di pasar Susumbolan masih bisa dapat 16.000 per kilogramnya. Sedangkan di pasaran umum itu sampai 18 atau 19 per kilogram. Demikian informasi.
0: Oke. Baik. Ada himbauan untuk pedagang kita, Pak, untuk tentunya memasarkan barang-barangnya sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan dan juga tidak ada penimbunan apalagi nih jelang Idul Adha, silakan.
1: Nah, kami selaku pengelola pasar Susumbolan menghimbau kepada seluruh pedagang agar kerjasamanya tetap jalan, terutama dalam kebersihan dan masalah harga dan keamanan, demikian informasi.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Mastang waktunya bersama RRI pagi hari ini sudah menyampaikan informasi harga di pasaran. Selamat beraktivitas kembali, Pak, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi seluruh pendengar RRI.
0: Baik, pendengar, demikianlah informasi harga kebutuhan pokok dari pasar Susumbolan Kabupaten Toli-Toli yang disampaikan oleh Mandor Pasar Susumbolan Bapak Mastang, di mana disampaikan tadi bahwa harga bawang merah dan juga bawang putih ini sudah kurang lebih 2 bulan tetap di harga yang sama. Untuk bawang putih Rp40.000 per kilogram, sedangkan untuk bawang merah Rp45.000 per kilogram.
2: Demikian telah kita ikuti Info Pasar.

pendengar masih terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi menghibur Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan Anda yang akan kembali melanjutkan aktivitas Anda, tanggung jawab Anda di hari ini, semoga semuanya akan dimudahkan. Dan apa yang menjadi impian kita, hari ini kita bukan hanya sekedar duduk berpangku tangan, tapi kita boleh bangkit, kita boleh kembali menata, kita bisa menyusun rencana apa saja yang akan kita kerjakan satu persatu, dan semoga semuanya bisa tuntas dengan baik, dan hasilnya pun membuat Anda bersyukur kepada Yang Maha Kuasa.

0: Kita bersama Gama baru saja hadir dan selanjutnya kami menuju Pro 3 RRI Jakarta.
1: Atlet panjat tebing Indonesia Desak Madya Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Pertama kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
3: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
3: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki.